0: kalau baik-baik aja, Ki.
1: Bahagia selalu.
0: Alhamdulillah. Nah, ini iya, Pak Abdul Haris Den Saleh. Den Saleh, mau aku panggil kan, Ki?
1: Ya, jangan itu terlalu panjang.
0: Iya, Rinde. Nanti dah lupa, Ki. Dulu. Ambil napas kah dulu, Den Saleh?
1: Iya, betul.
0: Dari kata di anu, dari kata di kebutuhan lelaki.
1: Memang perlu aku dengar suara kamu, Mas.
0: Capek.
1: Iya, betul.
0: Nah, ini Den Saleh, kita mau minta tanggapannya Den Saleh mengenai apa ya ini sampah. Nah, ini kan beberapa waktu lalu ini ada kebijakannya dari pemerintah Kota Makassar mengenai sampah yang harus dipilah ini. Nah, katanya ada beberapa masyarakat yang tidak diangkut sampahnya. Tapi beberapa ini yang menyampaikan itu sampah basahnya katanya tidak diangkut. Nah, pertanyaannya, karena kan ini area perkotaan, mungkin kalau area-area
1: iya, jorok iya.
0: Bau, Ki.
1: Bau juga, iya.
0: Bau.
1: Merusak pemandangan mata, merusak juga pemandangan hidung.
0: Oke lah, kalau sudah mini pila toh, sudah mini pila. Iya. Tapi ini sampah yang basah, tidak tahu kok dong orang di mana mau dibawa, karena kan ya, kalau di daerah perkotaan itu kan tidak semua orang punya tempat kosong nih.
1: Betul, lahan iya, kosong ya kan? Banyak yang padat itu sekarang lah, kan. Sekarang. Iya, tidak seperti dulu.
0: Yeah.
1: Dulu masih bebas orang bikin rumah di depan rumahnya atau di belakangnya, sampingnya masih kosong. Sekarang sudah padat.
0: Nah, iya. Ini menurut saya ini kebijakan pemerintah daerah ini sudah tepat atau bagaimana?
1: Yang kalau pendapat saya, ini termasuk program tiba masa tiba akal ini lah, kan. Kalau pendapat saya, seharusnya kalau memang ada demikian, ada sosialisasinya.
0: Yeah.
1: Belum diterapkan ini, ya, diterapkan ini program, harus dia kita andu sama masyarakat, harus ada istilahnya sudah sipulun.
0: Iya, sudah sipulun dulu.
1: Iya, seperti tadi itu dijelaskan Pak Dendinto itu, ada katanya temannya itu dia bikin tiga kotak itu. Nah, bilang ini sampahku ini sebelumnya itu harus ada sosialisasi.
0: Iya.
1: Untuk masyarakat. Seperti saya tangkap itu tadi dua pada lingku, seperti yang mengatakan kita ini seperti yang anggota dewa, kan?
0: Betul.
1: Makanya kalau pendapat saya lengkap ya, kemungkinan ini waktu dibuat ini program, mungkin inisiatifnya di wali kota, mungkin tidak duduk bersama dulu sama anggota dewa.
0: Mungkin sebenarnya
1: mungkin loh ya. Saya tidak saksikan keseluruhannya ya.
0: Bukan,
1: mungkin
0: ini
1: karena contohnya itu dibilang tadi Pak Delimpo. Semestinya ini anggota dewan yang protes.
0: Iya.
1: Nah, jadi kalau pendapat saya, kalau memang Pak Wali Kota sudah duduk bersama sama anggota dewan, terus dirundingkan ini program ini di ACC-kan disetujui oleh anggota dewan, baru terjadi seperti ini. Sebenarnya harus dia sosialisasikan dulu sama masyarakat. Bagaimana supaya tidak seperti sekarang mencari menculang sekarang.
0: Iya. Begitu. Karena bingung apalagi juga.
1: Sekarang saya dengar ini. Waktu diberikan Pak Wali Kota tinggal cuma 2 minggu.
0: Iya.
1: Ini sangat lalu. Sedangkan sekarang ini sampai ini masih merak-marik.
0: Iya, betul.
1: Iya, betul. Nah, bagaimana sama katakan, karena itulah tadi dibagi tiga, jadi itu dibuang saja, yang diambil yang basah itu tidak. Nah, itu kalau disimpan kan busuk, jadi mengganggu bukan hanya dirinya sendiri, mengganggu juga tetangga. Nah, jadi ini saya bilang ini program ini kalau pendapat saya ini sepertinya tiba masa tiba akal.
0: Jadi belum direncanakan matang-matang, dilakukan
1: dianukan dulu, apa-apa diceritakan bagaimana baru diperlakukan. Jadi mungkin kalau pendapat saya begitu. Adapun kalau misalnya dana itu sebenarnya kalau memang tempatnya itu ya sebenarnya harus pemerintah siapkan.
0: Iya, karena ini dipakai. Karena ini
1: masyarakat sendiri itu kan sudah sudah menyita waktunya, menyita juga
0: uangnya karena tidak semua masyarakat yang punya uang lebih untuk beli itu. Karena kan apalagi ada dibilang kalau kantong sampah, ada dibilang tempat sampah, itu dibeli semua. Bagus gitu kalau itu. Di bawahnya 20.000 harganya tempat sampahnya.
1: Makanya kalau seperti ini emang meringankan masyarakat, ya harus pemerintah yang tanggung lah itunya.
0: Iya. Nah, mungkin ada cara yang lebih bagusnya mungkin. Kayak semisal ada kan bank sampah nih. Kita gunakan bank sampah ini. Nanti dari hasil penjualannya itu yang dipotong untuk bayar pembelian tong sampahnya. Bagaimana menurutnya?
1: Ada satu pendapat saya ini. Permintaan saya inilah
0: kan. Bagaimana itu?
1: Kalau memang program itu demikian, harus disiapkan itu satu RW harus ada di situ bank sampah.
0: Iya.
1: Harus ada yang ambil itu, yang beli itu, sampai yang sudah dipilih-pilih tadi. Karena kalau sekarang ini kan seperti di tempat saya inilah kan, kita yang begitu itu jauh.
0: Jadi
1: bisa-bisa kalau kita mau bawa ke situ lebih banyak ongkosnya ke sana daripada harganya itu yang dibuang. Nah, makanya kalau permintaan saya, kalau memang ini program ini mau di artinya di jangka panjang, harus itu siap tiap RW harus ada bahan sampah di situ. Harus ada yang beli ini yang tadi yang sudah dipilih-pilih oleh masyarakat. Ya karena kalau sekarang ini jauh. Seperti di tempat saya itu ada jauh sekali. Jadi kalau kita pakai biaya untuk pergi buang, bisa-bisa lebih banyak
0: pengeluaran.
1: Ongkosnya itu yang diberikan daripada harganya itu yang dijual.
0: Iya. Masuk akal juga.
1: Itulah kapi murah.
0: Artinya ini kita kena dua kali lah istilahnya.
1: Istilahnya sudah jatuh ketimpa tangga lagi.
0: Bukan lagi tangga. Palunya, gadanya. Siapa namanya itu ya? Gajah Mada. Oke, Densale, siap.
1: Ya, tapi saya minta terlalu panjang saya.
0: Siap.
1: Kalau pendapat saya.
0: Iya, on point ya, banget.
1: Itulah, kalau memang ini harus salah ada sualisasi kepada masyarakat. Dan kalau memang begitu, permintaan saya, setiap RW itu, satu RW itu harus di situ disiapkan bahan sampah. Kalau memang tidak bisa warga itu yang tidak bisa bermuara gini, harus pemerintah yang adakan di situ.
0: Iya, nanti jadi, dicarikan cara bagaimana caranya biar ini
1: supaya tidak sia-sia. Jadi itu mengenai tempatnya itu ya harus dulu ditanggung sama pemerintah. Kasihan raya. Ini waktunya sudah disita memilih-milih.
0: Iya.
1: Mungkin itu belakang.
0: Siap, Densale. Terima kasih banyak waktunya, Densale.
1: Iya, jadi perumpas suara budaya Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Densale, sahabat budaya kita. Masih menunggu penelpon. Sebelum itu kita sapa-sapa dulu ya. Ada Ibu Darniar. Ada siapa lagi nih? Ada Pak Syapar. Ada Kopral Jono tadi sudah mi. Pak Marsuki, Ibu Sri Sinta, Ibu Sumi, Pak Yani, Pak Radin. Jangan saja di ini disapa, kita sapa juga yang ada di TikTok. Oh, ternyata ada juga di TikTok ini. Ada siapa ini? Kita baca dari data. Sata Haji Abu Bakar Hair, Haji Rusniati, ada user, ada Eyang, ada aku, ada Tenri Laila, ada Zander, ada Andi Siki, ada Wayu Devano, ada Haji Jalalji, ada Nandi, ada Ismail Tosidrap, ada Hadi Aksa, ada Sidoari Rinkato. Andi Siki tawa ini, na lek-lek mi tawa postingan ka. Bagaimana menurut Andi Siki? Bisa tulis di komentar tanggapan tak mengenai sampah ini, Desiki. Andi Siki maksud saya ya. Jadi sahabat budaya, ini kita masih menunggu penelpon. Kita masih mau dengarkan pendapatnya sahabat budaya sekalian. Nah, ada Pak Marsuki ini tadi. Nggak sabar gabung bari basa, tapi nggak ada pemonitorin juga. Tahu Bunda Niar ya. Bunda Niar, mana gini Bunda Niarnya? Atau saya telepon ke Bunda Niar ya? Saya telepon bagi Pak Ali Bunda. Kalau tidak menelpon ki, saya yang telpon ki. Sesa gitu, saya minta kita tanggapan tak, kita yang suruh kasih naik ini mano. Awas ki Bunda tidak tangka ki, oh tidak nangka ki Bunda aku iya. Siapa lagi? Kita sapa-sapa lagi sahabat budaya. Ada Pak Hamsa di Pampang, Pak Radin di Bantimurung, ada Pak Saleh di Rapokaling, ada SD Nompo di Jeneponto, Ibu Marlina di Veterang Utara, ada Ibu Siti Nurbaya di Maros. Siapa lagi? Ada Takdir Herman, ada Pak Asis di Maros, Pak Gunadi, ada Pak Jangkis di Pangkep, ada Opa Din, Opa Is, Pak Ashar, ada siapa lagi nih? Kusapa ki semua nah? Ada Bunda Sopi, Bunda Fatma, ada Pak Arjuna, ada Derewa. Ah, kita sudah terhubung dengan telepon WhatsApp-nya Bunda Dahniar. Halo, assalamualaikum Bunda.
2: Waalaikumsalam.
0: Bagaimana tanggapan ta Bunda? Kita ini yang mau sekali. Idende.
2: Amu tuh nyesal lagi kalau menelpon.
0: Tidak lolos ki.
2: Dari tadi saya belum kasih naya di kompor. Menelpon kok enggak jawab. Jadi bilang enggak mau, Mak.
0: Tidak Bunda, tidak bakalan lolos ki kali ini. Tidak lolos ki. Bagaimana ya, menurut dari, Bunda?
2: Iya, dari awal acara saya dengar apa yang dirasakan semua itu penelpon, itulah juga yang kita rasakan. Tapi ada tapinya.
0: Tapi
2: kan cocok yang Pak Jono tadi bilang. Lain daerah kan lain. Kalau saya di sini Bung Kavi, alhamdulillah ada lahan. Ada lahan buat menanam itu teba namanya tuh. Terus RT-nya juga aktif. RT di depan RT ku, saya kan RT 5, tetangga dengan RT 6. RT 6 dia beli sendiri, pakai dana pribadi buat warganya. Jadi warga tinggal pilah-pilah sampah, tukang sampah ambil. Terus sampah basah tukang sampah ambil, tumpah ke teba RT 5.
0: Ada itu teba ya di situ.
2: Terus di RT ku, karena tidak ada lahan, lama nego-nego. Akhirnya ada yang setuju warga. Terbentur dana, warga sepakat lagi, tumbang dana, patungan. Karena kebetulan sedikit jikaka di RT ku, saya bukan gak ya Ibu RT, cuman Pak RT ku temanku, jadi komunikasi dengan saya. 20 kakak ji, jadi dikali-kali akhirnya keputusan 25.000 per kakak. Yolaina sesa meki kafi, tapi demi kebersihan ta lingkungan ta mau media apa?
0: Iya, untuk mensukseskan juga.
2: Berteriak kiko dong. Tidak pergi tuh sampai ya.
0: Iya.
2: Kalau tidak diusahakan karena pemerintah membuat kebijakan dia tidak siapkan tempatnya. Nah, jadi akhirnya jadilah teba itu. Keputusannya tukang sampah yang biasa mengangkut semua itu sampah ke antang, yang dia bawa ke antang yang diterima ji. Yang sampah basah itu ditumpahlah di teba. Begitu kalau di sini. Jadi aman kita di wilayah sini, tapi wilayah
0: aman
2: lain
0: itu.
2: Tapi kami.
0: Iya, karena kan tidak semua wilayah sama modelnya.
2: Itulah saya bilang, dan tidak semua juga kan RT mau bekerja.
0: Iya.
2: Ada juga yang RT masa bodoh.
0: Iya.
2: Ada juga RT seperti RT di depanku nih, dia dana pribadinya. Tapi RT ku saya tidak mau ya, suruh ki minta. Tapi kan untuk kita tonji, cuman ya suka tidak suka kita harus daripada busuk di depan rumah.
0: Iya, busuk.
2: Cuman masalahnya kan seperti tadi Pak Jono bilang, beda-beda tempat.
0: Iya.
2: Lain kalau
0: ada yang perumahan-perumahan
2: itu di mana mau tanam itu tiba.
0: Bagus sih kalau ada disediakan sama Anuka.
2: Jadi intinya itu memang pemerintah dia harus beli dulu, membebaskan lahan lah. Bebaskan, beli lagi lahan baru buat tempat itu sampah basah. Buat yang mau kelola kompos itu, karena tidak semua kita punya juga tanaman mau disiram. Paling disiram di air.
0: Betul lah.
2: Apalagi nanti tidak ada di tanamanku.
0: Mau kiku kasih ke Bunda?
2: Malas ke saya, terus terang saya orangnya enggak cinta itu siram menyiram, enggak dari dulu enggak suka. Saya suka bersih-bersih sih, tapi enggak ada karena mak enggak bisa hidup kafin, enggak tahu tanganku yang bagaimana kalau saya sentuh mi mate.
0: Pokok-pokok berarti kah? Jadi berarti jago ya, ini
2: memang enggak ada wirenya di situ.
0: Iya.
2: Tanam-tanam.
0: Jadi
2: sebenarnya ini kebijakan bagus,
0: bagus
2: untuk pemerintah.
0: Cuma
2: dia siapkan
0: caranya
2: dan
0: ini.
2: Dan betul juga, mungkin kita kan nggak tahu, mungkin dia sudah berembuk atau dia sodorkan ke anggota dewan, Pak saya mau buat program begini atau bagaimana ke prosedurnya. Kalau tidak ya salahnya pemerintah mungkin. Tapi kalau dia sudah berembuk dengan anggota dewan, terus anggota dewan yang ACC, kan kesian, berarti anggota dewan tidak menyuarakan rakyat. Dia tidak memikirkan rakyat, yang warga terutama warga Makassar ya, yang mau dia kasih begitu. Karena terus terang tukang sampah juga sebenarnya aku tanya gimana ini Nyolong, kebetulan namanya Nyolong, saya sakit juga karena itu tiba berat tong itu tutupna petungkuan atau jadi korong. Kalau dia angkut nih enggak buka lagi, baunya itu Bung Kapi setiap dibuka
0: kan, bau ki Bunda pasti
2: bau lah, karena kan itu sampah basah tidak hari ini dibuang terurai nih, berhari-hari pi
0: berhari-hari tahu.
2: Jadi kira-kira tekama terus kalau ibu rumah tangga yang kutu tong tidak napisakan ki sampah bas, bukan kutu ya, maksudnya banyak pekerjaan Bung Kapi, bukan cuma sampah. Saya terus terang yang tadinya kantong plastik di depan wastafelku itu satu ji jadi dua mi, lain untuk ampas ikan, lain sisa-sisa lagi sisa tulang ikan yang kita habis makan yang tadinya dibuang, baik mas sekarang ku kasih kucing.
0: Dari
2: tadinya itu Bung Kavi kan digabung semua, sisa-sisa tulang ikan, sisa sayur digabung semua kan, dijadikan sampah basah yang diangkut sama tukang sampah. Tapi karena disuruh pila-pila, ya enggak pakai senjaman-jaman biru. Terus terang baik kasih sama kucing, saya tidak pernah kasih kucing, ku kasih nih. Daripada ditusuk dibawa, kena takutnya kalau dibawa di teban tidak terurai itu tulang-tulang tuh.
0: Itu agak-agak kan? Lama kayaknya kalau tidak salah itu.
2: Ya katanya yang kayak sisa-sisa makanan, kulit-kulit sayur, buah itu juga kayaknya sosialisasinya belum terlalu itu, masih banyak lingu-lingu termasuk saya. Tapi pintar masih sedikit nih, paham
0: sedikit.
2: Kak belajar kak. Jadi begini, mau ku saya tau pemerintah kodong tau dengar tungki radio kak,
0: apa kutubail, ya, dengar tanggapan masyarakat,
2: bagaimana warga tak jangki saja. Kalau kita kan Pak Wali tidak mungkin istri tak pila-pila sampah, pas kan banyak ajudan ke kita.
0: Iya, kalau kita ini masyarakat kodong.
2: Anggota dewan juga, ada gak sih pembantu rumah tangga anak kete. Dia tidak nato dia mana itu sampah, barangkali dia nataruh di saja. Jangankan buang sampah, sudah makan saja dia enggak angkat piringnya kan?
0: SMP
2: kalau
0: toh.
2: Pejabat ya. Jadi
0: sudah makan pergi.
2: Itulah jadi maksudku saya kodong cocok sekali itu semua bilang disiapkan ki dulu tempatnya. Belum lagi teman-temannya kodong deng siapa tadi tuh deng itu.
0: Deliwang yang dulu netra kodong.
2: Iya kodong.
0: Itu yang tidak ada pikir gimana anu.
2: Mestinya kan pemerintah pikirkan ke semua. Ya kalau saya terus terang di sini Kelurahan Balaparang khususnya RW 5 2 mi RT ada temanya. Nah 7 RT di sini, saya enggak tahu RT lain belum pikir-pikir tanya.
0: Dengar ki itu Pak Wali. RW RT berapa?
2: Saya di sini Kelurahan Balaparang RW 5, RT 6 dan RT 5 ada mi.
0: Nih, tahu RT 5 harus diapresiasi nih, RT 5 dan RT 6 harus saya apresiasi. RT 5
2: dan RT 6 ada mi. Karena kita mau apa kasih masa mau hari-hari berkelahi sama tukang sampah dulu yang kasih sampahku. Nah, dia juga kodong jawab, "Mau ku buang di mana, Bu?"
0: Betul capek tong itu tahu kasih yang itu anu kah?
2: Nah, bilang olong, "Di mana mau ku buang kodong, Bu?" Nah dulu waktu belum ada peraturan begini, mana apa kita buang kutunggu semua.
0: betul.
2: Sekarang saya juga harus ikut aturan karena natolak gitu diantang.
0: Berkelah
2: ya. Jadi pokoknya serba salah ki orang pemerintah taunya. Iseng deh. Kelima anak ya kak. Tapi kalau di sini karena nanti dilihat yang saya bayangkan ini kak. Kalau tiba-tiba ya tiba-tiba enggak diminta-minta. Tiba-tiba hujan lebat. Tuh. Bagaimana itu model mati bayi
0: ya di? Itu itu lagi, itu lagi yang saya kupikir Bunda. Bagaimana itu teba kalau hujan ki? Apalagi kan ini irigasi belum terlalu baik ya bisa dikatakan.
2: Belum terurai ini sampah, belum dia alam tidak mau menerima kalau murkatom ya alam.
0: Busu nami itu Bunda. bayangkan, Bunda. Itu gue bilang, Bunda, tidak ada jika penolakan dari warga sekitar di sana toh, karena itu kan bau, Ki.
2: Di situ tidak, Ji, di RT kan tidak, Ji, aman-aman.
0: Aman aja.
2: RT 5, saya kan kebetulan BTN di RT 5, banyak kan rumah BTN. Alhamdulillah menerima kan gitu toh, Bapak, ditaruh Ki, walaupun sempat gaya-gaya deh, padahal tidak dibuang sempat.
0: Betul. Di anu mami, skak mat mami.
2: Saling pengertian mami, Ki. Iya, begitulah, tapi kan tidak semua daerah bisa begitu.
0: Betul.
2: RT-nya juga masa bodoh. Keluar ke sini kalau didondor mentong di grup.
0: Siap. Oke, mi pali Bunda, ada ini Pak Marzuki.
2: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Dahniar, tahu ah di kampungnya Ibu Bunda Dahniar ini sudah dilakukan mi sahabat budaya yang namanya pemilahan sampah. Terus ada mi juga tebanya, tahu ah. Itulah bagusnya persatuannya orang di sana karena langsung ada tebanya. Pak Marzuki izin menelpon kembali ki Pak Marzuki, enggak muncul ki di sini. Izin Pak Marzuki menelpon kembali ki. Nah, betul. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam.
0: Bari basa.
3: Wabarakatuh.
0: Bari basa Pak Marzuki.
3: Bari basa kabar pagi.
0: Obrolan santai.
3: Iya. Cocok.
0: Dan ini
3: dari Pak Marzuki. Saya tuh mau masuk ke pertama ke monitor. Iya, tapi tiba-tiba ada tukang sampah lewat. Sampah-sampah. Pila-pila.
0: Dulu batu kah dulu Pak Marzuki?
3: Iya, itu mungkin gara-gara sampah yang tidak dikira.
0: Iya, gara-gara
3: jadi,
0: sampah ini.
3: Setelah saya lihat, wah ini semua bergerak. Ini RT bikin les. Iya, minta uang supaya bikin teba.
0: Kalau kita di kompleks Pak Marzuki bagaimana?
3: Ya kalau di sini tidak ada masalah. Ada tempatnya, ada tanya. Persoalannya itu, itu klus.
0: Apanya itu?
3: Cuan.
0: Yuan.
3: Cuan. Banyak cuan. Yuan ya, tapi di sana.
0: Iya, di sana. Di anu, Ki. Iya, itulah.
3: Persoalan. Jadi memang apa, setiap hal baru memang selalu timbul diskusi yang panjang.
0: Iya.
3: Untuk perubahan. Yang abadi itu perubahan. Iya, kali lebih bagus. Tetapi betul. Satu hal bahwa tiap-tiap orang, tentunya tadi saya katakan mempunyai kondisi yang berbeda-beda. Iya, kadang-kadang tempatnya ada, tapi sarananya tidak apa, alat penunjangnya tidak ada. Itu kan yang saya bilang yuan. Aturannya bagus ya, kalau dilanggar adakah sanksi? Paling-paling sanksi apa?
0: Ini ada katanya.
3: Dikemohin.
0: Ini tadi ada beritanya nih, Pak Marzuki. Ada beritanya mana mi? Ada tadi di sini kubaca. Mana mi nenek? Ada beritanya di sini katanya masyarakat dikasih waktu 3 bulan ya kalau tidak salah ini. Masyarakat dikasih waktu 3 bulan sebelum terapkan sanksi persampahan. Beh, mungkin lagi disanksi.
3: Itu anu itu strategi Pak Gerata itu.
0: Oh, strategi Pak Gerata.
3: Ini rakyat jangan diancam, Bos. Ibu-ibu
0: mau dicabolo-cabolo nak bilang orang Bugis. Kan
3: saja ibu-ibu nonton tapi kalau diancam orang sudah mempunyai masalah kiri kanan banyak yang belum selesai, mana ini mana itu, pemohon lagi ancang-ancang ki, tidak bisa begitu, itu tugas pun itu. Yang ki diancang bilang ke, tolong. Ini begini, kita sudah susah belum diancang-ancang.
0: Kan itu ada
3: itu tadi strategi itu.
0: Ada tadi kupikir Pak Marzuki itu ada tadi kupikir begini, kalau memang paling masyarakat tidak bisa membeli yang namanya tempat sampah, pemerintah dulu yang talangi, nanti itu dibayar melalui bank sampah. Jadi artinya ketika ini ada bagaimana menurut Pak Marzuki?
3: Itu namanya sinergi. Kita ini sekarang begini Dinda, banyak aturan, banyak teori, tetapi tidak membumi. Itu persoalan. Bank sampah itu bagus, tapi sekarang direkturnya siapa?
0: Tidak jalan Ki.
3: Iya. Iya, bagi-baginya bagaimana? Karena biasa itu pintar kali-kali.
0: Iya.
3: Tapi kalau mau dibagi error Ki.
0: Jelas sekali yang namanya bagi-bagi.
3: Itulah dia. Ini bagus semua konsep. Ini kan sebenarnya barang ini bagus konsepnya ini. Cuma tadi jangan juga terburu-buru pelan-pelan. Iya, sambil evaluasi. Tadi kan saya kasih contoh misalnya begini. Ada sampah dari suatu kemasan. Ya. Itu kan kemasan kena pajak. Masuk negara. tentunya tadi yang punya perusahaan dikenakan pajak itu ya itulah tadi yang berputar untuk kita subsidi. Iya kan begitu. Jadi kan emang begitulah. Jadi ada orang mendapat sesuatu, kena pajak dia, pajak penghasilan, pajak apa-apa. Kita ambil, diputar, dikasih orang yang tidak mampu. Supaya jangan dia stres. Ini orang stres, dibebanin lagi dengan sesuatu. Dia tambah stres lagi. Bagulah jiwanya, bagulah raganya. Indonesia merdeka.
0: Si runtuh baku dapai.
3: Iya, jadi sebenarnya saya kalau mau diskusi, saya mau diskusi.
0: Baku dapai.

0: kalau ketika saya beli tadi kecap, ya ada kan pajak pertambahan nilai. Saya bayar di situ pajaknya. Pajaknya kembali kepada saya. Kalau saya bayar 10, minimal kembali kepada saya 2 atau 3.
1: Yeah.
0: Yang tujuannya kamu, untuk kamu mengelola ini negara. Begitu. Sebenarnya bagus sih konsepnya ini.
1: Cuma
0: tadi ada hal-hal yang tidak terlaksanakan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Iya, kita kayak balon. Pinjat di sini, muncul di sana. Itulah. Tapi ini sebuah tantangan bagi kita. Yang kita putus asa.
1: Semua yang ada jalannya. Yang putus
0: asa. Yang kita juga melawan. Kan diborgol kayak itu.
1: Iya lagi.
0: Tapi bagaimana kalau tidak melawan? Ini saja soal perlu dipikirin, tambah lagi beban. Inilah masalah kita. Jadi, dan diskusi ini ada yang dengar. Saya berani kalau mau diskusi boleh. Ada perwakilan
1: siapapun.
0: Siapapun saya tidak. Memang saya tidak takut karena kebenaran.
1: Iya.
0: Tetapi apa yang saya sampaikan bisa dipikirkan dan ditindaklanjuti.
1: Iya.
0: Jangan cuma jadi
1: masuk telinga kanan keluar telinga kiri.
0: Karena sekarang begini Pak ya. Ini sekarang masyarakat hidup ikut dilema dia Pak. Iya. Ya misalnya bicara di sini toh.
1: Iya.
0: Tapi kan mereka sudah tahu.
1: Iya.
0: Dengarkan dulu. Banyak uang. Itu saya di sana uangnya banyak sekali itu saya disimpan. Tahu mungkin bapak tahu banyak uang. Ada tahu banyak emas. Ya kan dia lihat itu. Jadi ini raya. Kena ada di pedagang. Tapi ini adalah curhat artinya bagaimana. Tapi dalam sisi lain tentu saya tetap optimis dengan jalan memberikan. Terakhir, contoh ini, contoh real.
1: Contoh.
0: Saya bilang sama ada penjual jagung rebus.
1: Iya.
0: Berapa dia jagung rebus? Dia biar 5.003. Itu sampahnya itu sampah basah. Kalau kau kupas ki, bijinya moga sama saya dibilang kalau begitu 5.002. Artinya hidup kita memang ada banyak nih ya. Hanya saya pesan kepada keluarga yang mau kirim pisang sama saya karena ada sampah basahnya.
1: Iya. Nah,
0: kalau perlu kau blunder ki. Kalau kau kirim sama saya pisang lebih baik habis diolah baru kau kirim sama saya.
1: Iya, jadi keripik.
0: Terakhir.
1: Terakhir.
0: Ini, karena memang setiap orang melahirkan sampah.
1: Sampah.
0: Ya, kami selalu saya pergi di studio kan saya dikasih minuman kemasan dalam botol. Setelah selesai saya minum saya simpan di meja. Ya, tidak tahu siapa minyak gurus gitu.
1: Berarti menjadi.
0: Inilah persoalan kita. Jadi banyak hal-hal, tapi kesimpulannya bahwa kita ini belum siap. Iya. Itu juga sampai yang diambil itu saya lihat juga di mobilnya juga. Tidak ada juga tempatnya yang dipilah.
1: Iya, tidak dipilah tonji. Langsung jinai-nai. Oke,
0: waktu mau itu sampai dibongkar di sana, di tempat pembuangan akhir karena banyak. Bila antri. Toh?
1: Iya. Yeah.
0: Bagaimana tidak antri karena itu barang di Sikopang.
1: Di Sikopang dong.
0: Bukan kongkang. Iya.
1: Di Sikopang dong.
0: Di Sikopang itu tentu lama. Kalau mobil tongkang
1: langsung
0: turun. Saya pernah itu kasih tahu itu waktu hari itu dari anggota DPR. Bagaimana caranya begitu Pak? Saya tanya kenapa terlambat kau ambil sampah di belakang antri Kak? Ya bagaimana tidak antri karena kau Sikopang ini sampah no? Coba kalau mobilmu itu pakai tongkang. Nah inilah hal-hal yang harus kita pikirkan.
1: Iya.
0: Yeah. Yeah, doi.
1: Oke, baik. Siap.
0: Abdi. Silakan ini saya punya curhat direkam. Dan dibahas semua orang yang berkompeten biasa dengar.
1: Iya.
0: Kalau perlu kita diskusi.
1: Betul.
0: Demikian.
1: Siap.
0: Di sini di Telkomas bagus, lancar ji.
1: Lancar ji.
0: Iya. Karena dia mampu dan mau.
1: Mampu dan mau.
0: Dia malu. Iya. Tapi kalau saya disuruh kami minta 100.000 dan tunggu dulu. Tahu untuk sini ya. Sudah
1: iya.
0: Oke, saya kira demikian.
1: Siap.
0: Saya mohon maaf.
1: Iya. Yeah.
0: Ini nanda aku ini yang imim ini. Senang sekali bisa nyambun. Mohon maaf, Dik.
1: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sama-sama Pak Marzuki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Arsina, menelpon Ki kembali. Ulang Ki dulu. Hari ini kulihat telepon tak masuk. Menelpon ulang Ki, Bunda Arsina. Coba kita telepon Kak Lai kembali. Ini mau saya dengar juga dari sektor Paropo ini bagaimana, apakah yang terjadi di sana. Nah, kita sudah terhubung dengan Bunda Harsina di Paropo. Halo, selamat

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Harsina.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bari basa. Bagaimana? Bagaimana ini, Bunda Harsina?
1: Heboh juga kemarin di Paropo.
0: Kenapa sih, Dek?
1: Itu tukang sampah ya toh. Tidak mau nambil semua kalau tidak dipisah-pisah toh.
0: Oh.
1: Kalau saya tidak menjadi masalah karena hari-hari kak dengar radio.
0: Kita tahu.
1: Tapi ini kasihan yang tidak mendengar radio. Tidak nak tahu, kena tumpus saja. Jadi itu tukang sampahnya dibangun semua di situ, tidak mau ambil. Jadi diatur itu sampahnya depannya itu lorong ah. Baru nak foto dipanggil Pak Lurah.
0: Deh, kacau nami itu kemarin Pak Robo.
1: Siang-siang datang Pak Lurah.
0: Baru mina bilang Pak Lurah ya.
1: Nah dengar ya itu makanya, dengar ku semua radio.
0: Betul, aduh dipromosikan di situ.
1: Dengar ada di RRI Pro 4. Ketawa gitu kak, ku bilang semua aja, supaya lu tahu.
0: Cepat lu tahu informasi.
1: Sedih tiga sampahku, baru ku bisa memang.
0: Iba tahu anak.
1: Sampah basah aku kasih ke kucing. Berapa tahun sendirian yang kan?
0: Betul.
1: Bisa langsung kasih kucing. Jadi datang Pak Lurah kesan. Sudah dipotokan itu sama tukang sampah ya. Pak RT apa datang di situ?
0: Datang semua dong.
1: Datang. Jadi itu cobaan itu tidak sempat ke video itu. Banyak
0: terus.
1: Warga kodon di depan dari Pak Lurah. Pisah-pisah sampah anak bungkus. Baru bisa naik di mobil.
0: Baru?
1: Jadi, banyak orang mengeluh. Marah-marah, nak bilang, ini tahu nggak ini pilihannya.
0: Iya, pasti kecewa orang karena kebijakannya langsung.
1: Saya tetap ketawa, dia aku bilang nggak masalah. Sedih kesempatanku.
0: Artinya kan masyarakat juga berharap kita mau dipilah sampah, kan, jangan kesandi. Jangan kesan langsung.
1: Baru datang, jadi memang menumpuk.
0: Iya, pastilah sampah. Menumpuk Bunda, karena kalau tiga hari itu, satu hari jadi, saja itu bisa satu kantong.
1: Anunya itu penjual makanan, hari-hari itu anunya. Biar kasih kucing tidak aneh juga, karena banyak.
0: Kalau itu yang anu, yang kayak restoran-restorannya dia, papi itu harus disarankan buat pembuatan kompos itu. Kalau sampah-sampah plastiknya buang
1: banyakan tuh tanah kosong. Kayak dulu kita di sini bikin gali yang baru di bos itu dia
0: sampahnya dibakar kah di apakah
1: dibakar baru bikin pupuk lagi.
0: Ini kan sekarang lahan sudah tidak ada, enggak kayak dulu lahan.
1: Jadi kembali ada desensial lagi kemari. Saya buskan.
0: Iya.
1: Datang ke sempat lurah.
0: Berarti tapi itu mah kiwi.
1: Atur ke baru. Mau nambil itu tukang sampah ya. Karena takut juga. Dan bilang biar sampai di antang.
0: Tidak dihanya juga. Disuruh kasih kembali. Tahu juga kodong.
1: Iya, kasihan tukang sampahnya.
0: Kasihan.
1: Apalagi kalau ada lagi sampah basah yang ditumpu, malah hambau lagi.
0: Tapi lebih kasihan lah kapi ini kodong.
1: Kalau sendiri ini enak di.
0: Bunda, sudah makan pizza, lima orang ke saya Bunda di sana. Ya. Untungnya di gua aja ketinggal Bunda, bukan di Makassar. Sesak
1: aja gitu. Kita tanah kosong tuh.
0: Bunda, ini kan
1: tuh. Dulu.
0: Bunda, ini trashbackku saya Bunda. Lima pool semua belum piku angkut.
1: Itu kemarin kok do masyarakat banyak mengeluh dibeli kantong baru itu kantong saya tak 2000 mi.
0: Iya, saya kalau saya Bunda pakainya
1: kantong semua itu sampah.
0: Kalau saya Bunda pakainya teras kantong yang warna hitam itu harganya 25.000 isi 12 yang besar.
1: Iya. 2001 di sini tuh di warung-warung.
0: Yang warna merah kan? Yang warna merah.
1: 2000 mi.
0: Yang warna merah?
1: Hitam. Yang merah juga 2000.
0: Deh mahal.
1: Tapi tidak terlalu besar.
0: Ih, saya Bunda punya aku 25.000 isi 12. Besar ke itu.
1: Oh, besar nih.
0: Wow, besar sekali Bunda.
1: Banyak itu.
0: Iya,
1: kalau masa kakak di sini kesan. Tahu mi itu maaf saya baru beli di warung.
0: Itu lagi kalau keluar lagi uang Bunda.
1: Kantongan keropok kukumpul semua. Itu semua kukumpul. Mulai lagi kumpul dos.
0: Iya. Uang tuh.
1: Kalau ada anu dos kan siapa kasih 10.000.
0: Iya.
1: Bagi-bagi kan anak.
0: Iya, bocil-bocil tuh. Oke, Mbak Bunda.
1: Iya.
0: Siap. Iya, sama-sama Bunda. Iya, amin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Bunda Harsina di Baropo, jadi sahabat budaya janji kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RRI Makassar dalam program Baribasa Kabar Pagi, obrolan santai.

0: permainan tradisional Nusantara. Meong-meongan merupakan permainan tradisional Bali yang umum dimainkan oleh sekelompok anak, satu orang sebagai meong atau kucing, dan satu orang lagi sebagai bikul atau tikus. Sisanya membuat lingkaran sebagai benteng untuk melindungi bikul yang berada di dalam dari si kucing yang ada di luar lingkaran. Mereka yang membuat lingkaran kemudian menyanyi lagu meong-meong. Setelah sampai pada lirik, "Jok meong, jok bikul," pemeran meong harus menangkap bikul yang ada dalam lingkaran. Bikul boleh berlari keluar lingkaran dan masuk seenaknya. Jika bikul tertangkap, maka bikul akan menjadi meong dan pemain lainnya akan menjadi bikul secara bergantian. Lestarikan permainan tradisional.
1: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

0: kembali kami hadirkan kabar Anda pukul 4 pukul 20 pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, rogo-rogo unti merupakan salah satu makanan tradisional khas Makassar, maksud saya masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan. Jajanan ini diwariskan secara turun-temurun dan sering disajikan pada berbagai acara adat, syukuran maupun sebagai hidangan keluarga. Rogo-rogo unti memiliki cita rasa khas, yaitu perpaduan kulit yang lembut dan kenyal dengan isian pisang yang manis. Nama rogo-rogo unti berasal dari bahasa Bugis yang berarti gulungan, sesuai dengan bentuk dan cara pembuatannya yang dibungkus menggunakan daun pisang sebelum dikukus. Selain memiliki rasa yang lezat, makanan ini juga menjadi salah satu warisan kuliner yang perlu terus dilestarikan. Demikian kabar Anda pukul 4 pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 di Radio Makassar, karena sesaat lagi kita hadirkan program Mozaik Budaya.
1: Demikian kabar Ratna Pro 4.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan? Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, kluwak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang. Hanya

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
3: Ya, masih di program 4 dari Makassar dalam program Mozaik Budaya. Jadi sahabat budaya, kita hadirkan satu informasi terlebih dahulu. Yang pertama dari RRI Makassar ya. Dikutip dari website resmi rri.co.id, nilai budaya Sipakatau jadi benteng cegah main hakim sendiri. Maraknya aksi main hakim sendiri di berbagai daerah menjadi alarm serius bagi penegakan hukum dan kesadaran masyarakat. Fenomena tersebut dibahas dalam siaran interaktif Pro 4 RRI Makassar melalui sudut pandang budaya Sipakatau, yakni nilai saling menghargai dan memanusiakan sesama dengan menghadirkan tanggapan langsung dari para pendengar. Pendengar pertama di Limpo dari Pau-Pau menegaskan kekerasan jalanan dan aksi penghakiman massa tidak boleh dibiarkan menjamur di tengah kehidupan bermasyarakat. Kejadian main hakim sendiri seharusnya tidak terjadi di negara kita, karena negara kita ini adalah negara hukum, kata Delimpo. Ia juga memberikan sarannya kepada warga agar selalu mengutamakan hukum daripada terpancing emosi saat menghadapi sebuah situasi kecelakaan atau insiden tak terduga di jalanan. Delimpo juga kemudian membagikan kisah nyata dan tragis yang pernah menimpa kerabatnya sendiri saat berkunjung ke Maros dan hendak kembali ke Makassar. Delimpo menceritakan bahwa keluarganya menabrak orang ODGJ dan tidak lari karena merasa tidak bersalah. Tapi masa yang datang langsung menganiaya tanpa bertanya sampai korban akhirnya meninggal dunia di rumah sakit. Dan ia menekankan bahwa penganiayaan baik dilakukan secara individu maupun berkelompok tetaplah sebuah tindak pidana yang bertentangan dengan norma bangsa. Dan bisa dikatakan aksi main hakim sendiri itu sudah tidak ada relevansinya lagi dengan negara kita dan dasar Pancasila, khususnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi sahabat budaya, itulah informasi mengenai

Nilai budaya Sipakatau menjadi benteng cegah main hakim sendiri. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RRI Makassar. Kita dengarkan dulu lagu dari Ivo LP Payung, Mutempena Kaboro. Selamat kemarin kalinga.

0: baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earle. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earle mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earle sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya.

0: pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
1: Berkenalan dengan tokoh perempuan pendidikan Indonesia,
2: Dewi Sartika. Dewi Sartika adalah pahlawan pendidikan nasional yang lahir di Cicalengka 4 Desember 1884. Ia adalah tokoh perintis pendidikan kaum perempuan dan diakui sebagai pahlawan nasional. Pada 1904, Dewi Sartika membuat sekolah yang bernama Sekolah Istri di Pendopo, Kabupaten Bandung. Sekolah tersebut kemudian direlokasi ke Jalan Cikuriang dan berubah nama menjadi Sekolah Kautaman Istri pada 1910. Pada 1912, ada 9 sekolah yang tersebar di seluruh Jawa Barat, yang berkembang menjadi satu sekolah tiap kota maupun kabupaten pada 1920.
1: Selamat Hari Pendidikan Nasional, serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.
3: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
4: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
3: Kenapa?
4: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
3: Oh iya, terus kapan dong?
4: Minggu aja deh, gimana?
3: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
4: Izin sekali gak apa-apa kali.
3: Izin? Jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
4: Terus?
3: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
4: Oke, let's go.

0: MyFM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi menjelang siang sahabat budaya. Dimanapun Anda berada, senang sekali untuk hari ini saya Dewi Satriani kembali menemani Anda dalam program acara kita, yaitu Tanggap Bencana. Dan yang pasti, selain Tanggap Bencana, kita akan menghadirkan berbagai rangkaian acara menarik hingga jelang jam 15 waktu Indonesia Tengah nanti. Sahabat budaya, gimana kabar hari ini? Mudah-mudahan saja dalam keadaan sehat, kiwal afiat. Amin. Di Tanggap Bencana kita akan menghadirkan informasi terkait dengan cara mencegah dan mengurangi resiko kebakaran. Karena saat ini ya sahabat budaya, di musim kemarau, ini telah terjadi kebakaran sudah ada beberapa ya di beberapa wilayah. Nah, namun sebagai referensi untuk sahabat budaya, gimana caranya biar bisa kita mencegah dan mengurangi resiko kebakaran. Kebakaran kan ini merupakan suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan kerugian berupa hilangnya nyawa seseorang atau harta benda, dan dapat terjadi di mana saja. Pokoknya tidak pikir Anda dimanapun ya. Kebakaran dapat terjadi karena pembakaran baik melalui proses spontan alami atau karena kelalaian manusia. Api yang tidak terkendali akibat proses tersebut menyebabkan kebakaran. Kebakaran karena proses spontan alami atau karena kelalaian manusia kerap kali kita jumpai di area permukiman serta hutan dan lahan. Ada beberapa tips nih sahabat budaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah bahaya kebakaran terjadi di rumah. Akhir-akhir ini karena musibah kebakaran kerap melanda rumah-rumah di Indonesia ya. Penyebab terjadinya kebakaran di rumah bisa saja sangat beragam, mulai dari kompor meledak, hubungan arus pendek, meletakkan bensin dan zat yang mudah terbakar di tempat yang salah pastinya, dan masih banyak lagi ya. Jadi bila dilihat secara sekilas nih sahabat budaya, semua terjadi itu kebakaran berawal dari keteledoran manusia ya. Memang sahabat budaya, sebagai manusia biasa tentu sangat wajar bila sesekali kita melakukan kesalahan. Tetapi bila kesalahan yang kita lakukan akan mengakibatkan bahaya seperti kebakaran ini, tentu keteledoran kita tak boleh menjadi alasan sehingga kita memaklumi musibah ini. Nah sahabat budaya, ini dia langkah-langkah kecil yang mungkin dapat membantu Anda dalam mencegah serta melindungi Anda terhindar dari bahaya kebakaran. Yang pertama ini, hindarkan pemantik dan korek api dari jangkauan anak-anak. Jadi anak-anak terkadang memiliki rasa keingintahuan yang besar ya sahabat budaya. Maka dari itu, bila terdapat korek atau pemantik api di dekat mereka, bisa saja mereka memainkannya. Dan jika Anda lengah mengawasi sahabat budaya, maka pemantik api ini bisa mengenai benda-benda di sekitarnya serta membakarnya. Yang kedua yaitu jauhkan benda yang mudah terbakar dari jangkauan sumber api. Lilin merupakan benda yang sangat diperlukan ketika mati lampu. Tetapi sahabat budaya, benda ini dapat seketika berubah menjadi bencana bila tak diletakkan di tempat yang aman. Lilin sangat mudah jatuh atau roboh dan mengenai benda-benda sekitarnya bila benda di sekitarnya merupakan jenis benda yang mudah terbakar. Maka api lilin dapat dengan mudah menjadi besar dan memicu kebakaran. Untuk itu pastikan benda-benda seperti kertas, kain, dan furniture yang terbuat dari kayu tidak diletakkan dekat dengan lilin atau sumber api lain. Dan yang berikut seperti apa informasinya, jangan kemana-mana dulu sahabat budaya. Dengarkan Miki terus di Pro 4 RRI Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.
1: Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8,

0: Papan berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.
1: Ya ampun, macet banget sih. Hah, nggak tahu capek apa? Pulang udah sore, lapar lagi.
2: Sabar Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
3: Allahu Akbar.
2: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu gih sambil nunggu agak lancar. Tuh di sebelah ada musola.
1: Nggak aput, nanti aja di rumah biar santai, bersih dan gak riweh.
2: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
1: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.

0: yaitu tanggap bencana sahabat budaya untuk hari ini Rabu tanggal 5 Agustus 2026. Dan lanjut lagi nih sahabat budaya, ini terkait dengan gimana caranya mencegah dan mengurangi resiko kebakaran. Nah sahabat budaya, yang berikut yaitu berhati-hatilah ketika merokok dalam ruangan. Jadi kebiasaan merokok dalam ruangan selain tidak baik bagi kesehatan seluruh anggota keluarga, hal ini juga mampu memicu kebakaran. Ya, terkadang sih bara api yang ada di puntung rokok tidak benar-benar mati ketika dibuang dalam tempat sampah atau diletakkan dalam asbak. Jadi bara api itu meskipun kecil nih sahabat budaya, namun dapat menimbulkan percikan api yang mampu membakar benda-benda di sekitarnya. Cara mencegahnya yakni dengan memastikan bahwa bara api rokok telah benar-benar padam sebelum dibuang. Nah selain itu rajin-rajinlah membersihkan asbak sehingga tidak terdapat puntung rokok yang menumpuk di dalamnya. Sehingga mengurangi kemungkinan timbulnya bara api kecil di dalam asbak tersebut. Nah yang berikut, jangan dekati perapian dengan berpakaian atau atribut yang berumbai. Itu biasa kalau kita pakai pakaian yang ada rumbai-rumbainya, hindari Ki. Jadi bila Anda atau anggota keluarga Anda ingin mendekati perapian, kompor, lilin atau akan menggunakan sumber api lainnya nih sahabat budaya, pastikan Ki untuk tidak menggunakan pakaian atau atribut lain yang berumbai atau berjuntai-juntai. Hal ini sangat riskan dan akan mudah terbakar bila bagian dari atribut pakaian Anda terkena api. Next yaitu gunakan alat-alat kelistrikan secukupnya. Kita kerap menggunakan alat-alat listrik di luar kewajaran seperti misalnya menyalakan televisi ketika kita tidur atau tetap menyalakan komputer ketika kita tak menggunakannya. Jadi penggunaan alat-alat kelistrikan yang berlebihan selain membuat tagihan listrik di rumah menjadi tinggi ya sahabat budaya, ini juga dapat membuat alat kelistrikan itu menjadi panas dan akhirnya memicu hubungan arus pendek. Dan ada juga nih tipsnya yaitu sediakan alat pemadam kebakaran di rumah. Jadi alat pemadam kebakaran tidak hanya dibutuhkan di area-area publik saja loh sahabat budaya. Di rumah kita pun seharusnya tersedia alat pemadam kebakaran sebagai langkah antisipasi untuk mencegah kebakaran di rumah. Tempatkan alat ini di area yang dekat dengan sumber api seperti di dekat perapian, di dapur dan bahkan di garasi. Namun pastikan bahwa alat pemadam kebakaran ini berfungsi dengan baik ketika dibutuhkan. Perhatikan pula tanggal kadaluarsanya dan ganti tabung tersebut bila sudah mie berkarat ya. Dan yang berikut, pasang tongki yang namanya pendeteksi asap sahabat budaya. Pendeteksi asap atau smoke detector kini menjadi benda yang banyak dipasang di rumah-rumah. Alat ini biasanya dipasang di langit-langit dan bekerja melalui sensor yang dapat mengenali asap dengan intensitas yang tinggi, menandakan adanya sumber api tak wajar di dalam rumah. Nah seketika itu juga pendeteksi asap akan mengeluarkan air untuk memadamkan api tersebut. Alat ini sangat bermanfaat dalam mengurangi resiko kebakaran di rumah. Nah yang terakhir nih sahabat budaya, kayaknya banyak ya. Rencanakan jalur evakuasi. Jadi ketika terjadi kebakaran di dalam rumah itu sahabat budaya, tentu hal yang menjadi pemikiran Anda adalah berusaha memadamkan api tersebut. Namun bila Anda merasa api terlalu besar dan Anda tak mampu memadamkannya, maka Anda harus dengan segera melarikan diri. Nah untuk itu perlu direncanakan sebuah jalur evakuasi sebagai antisipasi bila kebakaran atau musibah lain terjadi dalam rumah Anda. Anda bisa memasang tali atau tangga di dekat jendela, terutama jendela yang ada di lantai atas di mana Anda bisa menggunakannya jalur evakuasi tersebut.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya.
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga dan selalu lain-lain memberikan apa
1: semua
0: yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.
2: Baik sahabat budaya dimanapun Anda berada, kita tuntaskan untuk sampai sini kebersamaan kita di program acara, yaitu program acara tanggap bencana. Semoga informasi ini bisa memberikan manfaat untuk Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan jelang jam 11 waktu Indonesia Tengah.

0: Sahabat budaya Kecapi Makassar, dalam bahasa setempat disebut kacaping, adalah alat musik tradisional petik khas suku Makassar di Sulawesi Selatan yang berbentuk unik menyerupai sebuah perahu pinisi. Desain badannya yang mirip perahu berakar dari sejarah budaya maritim. Konon, alat musik ini pertama kali diciptakan oleh para pelaut ulung Makassar untuk mengusir kebosanan saat berlayar di tengah lautan.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: 92,5 FM Prompat RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk siang hari ini kembali lagi bersama saya Dewi Satriani dalam program acara kita yaitu Teras UMKM. Nah sahabat budaya, gimana kabar hari ini? Mudah-mudahan saja dalam keadaan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Nah seperti biasa ini sahabat budaya, kita di studio sudah hadir narasumber kita yang akan berbagi pengalamannya, bercerita tentang gimana sih menjadi pebisnis atau pengusaha UMKM. Nah topik kita ini terkait dengan mengoptimalkan media sosial sebagai etalase digital UMKM. Narasumber kita sudah datang, ada owner nasi bakar Cook by Della, Kak Agung Arnian Syahputra. Iya, kita langsung aja menyapa daripada kita berlama-lama sahabat budaya ya. Assalamualaikum Kak Agung.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, Kak Agung jangan terlalu jauh dari mic-nya. Boleh, biar boleh. Suara gantengnya Kak Agung bisa kedengaran dan jelas. Iya. Oke. Kak Agung gimana kabar hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Tidak terjadi kemacetan?
1: So far lancar.
0: Alhamdulillah. Memang tinggal di mana nih Kak Agung?
1: Kami domisili di Antang.
0: Di Antang ya. Ih, sama sama saya. Ya. Oke, yang pasti nih Kak Agung, kita akan membahas terkait dengan mengoptimalkan media sosial sebagai etalase digital UMKM. Seperti biasa, saya ini salah satu penontonnya dan salah satu pembelinya, customer-nya juga Kak Agung ya. Tentang nasi bakar gitu loh. Saya suka sekali nonton karena Kak Agung juga lincah, istri yang cantiknya juga lincah sekali untuk packing-packing. Tahu ya membedakan yang mana ini nasi bakar, nasi bakar cumi, nasi bakar ayam, nasi bakar sebagainya itu tahu. Paru apa ya, tahu sekali membedakan. Padahal ini sudah terbungkus loh.
1: Benar-benar, pengalaman sih.
0: Pengalaman ya, jadi udah tahu membedakan bahwa ini paru, ini cumi, ini ayam gitu ya Kak ya. Oke, ya udah kalau gitu kita langsung aja nih Kak Agung. Kak Agung, ini kan tentang Cook by Della nih produknya. Bagaimana ini awal mula Kak Agung terjun ke dunia usaha kuliner? Cerita dulu Kak Agung.
1: Boleh. Jadi awalnya itu ya, sederhananya itu kita pada waktu itu after COVID nih, setelah pandemi tahun 2023. Setelah after COVID 2023 itu kita buat ini nih, apa lagi namanya? Kita apa sih lagi namanya?
0: Buat apakah buat usaha gitu, belum, minuman belum?
1: Belum. Pada waktu itu kita buat masakan. Saya
0: buat
1: itu
0: masakan. Ya,
1: jadi saya dan istri itu suka masak.
0: Oh, suka masak.
1: Nah, saya istri suka masak di rumah, akhirnya orang rumah bilang masakannya enak.
0: Iya, iya, iya. Memang hobi masak ya?
1: Hobi dan senang aja suka masak
0: senang
1: di
0: aja
1: rumah sama istri.
0: Mm-mm.
1: Terus pertama kali itu kita buat mie ayam.
0: Mie ayam.
1: Mie ayam dan enak gitu.
0: Masya Allah.
1: Coba di mie ayam, pertama kali coba di mie ayam. Tapi ya kan kalau mie ayam kondimennya banyak. Itu
0: benar.
1: belum berpikir untuk jualan nih.
0: Nah,
1: nanti di bulan Februari istri nyeletuk.
0: Nah.
1: Bilang apa enggak kita buat usaha aja nih ya.
0: Iya, iya, iya.
1: Tapi penasaran usaha apa yang bagus. Akhirnya coba di nasi bakar.
0: Iya.
1: Langsung tuh di bulan Februari langsung nasi bakar dulu.
0: Nasi bakar dulu.
1: Benar.
0: Oke. Itu Februari tahun berapa
1: 2023.
0: Itu Kak? 2023. Jadi kurang lebih 2023, 4, 5, 6. Kurang lebih 3 tahun.
1: Benar.
0: Gitu. Kurang lebih 3 tahun itu sudah lincah sekali. Ini tuh mau packing-packing. terus kasih masuk tahu memang takarannya memang Kak ya.
1: Iya.
0: Jadi
1: cetakannya udah ada.
0: Cetakannya udah ada.
1: Bahkan cetakannya itu dari 2023 sampai 2020. Hari ini masih itu aja.
0: Masih itu bertahan ya. Awet.
1: Iya.
0: Tidak sembarang tuh cetakan loh kalau kayak
1: sampai
0: gitu
1: sekarang,
0: ya.
1: Masih tuh cetakan yang orange itu masih sampai hari ini.
0: Jadi
1: dipakai.
0: Awal mulanya seperti itu.
1: Yeah.
0: Buat mie ayam dulu.
1: Benar.
0: Terus akhirnya pindah ke nasi bakar.
1: Nasi bakar dan dijadikan usaha utama.
0: Usaha utama. Ih keren. Kenapa sih pakai nama brand Cook by Della Kak?
1: Iya kalau Cook by Della itu saya buat nama Cook by Della itu karena sederhana, pengen ditahu didengarnya mudah.
0: Iya.
1: Dan ada sentuhan pribadinya, Kak.
0: Nama istri mungkin Dewa?
1: Benar. Ya. Karena kan waktu itu awalnya kita mulai memang langsung di sosial media.
0: Iya, iya, iya.
1: Dan ingin ada sentuhan pribadi. Pengen nge-switch nih dari pengikut pribadi ke akun jualan kita gitu. Jadi buat Cook by Delanya.
0: Jadi yang masak istri yang tercinta.
1: Benar.
0: Wih, luar biasa, beruntunglah Kak Agung. Iya. Yeah. Jadi produk apa saja yang ditawarkan oleh Cook by Dela nih, Kak?
1: Ya, untuk saat ini produk yang kami tawarkan itu nasi bakar.
0: Nasi
1: Jadi
0: bakar.
1: Nasi bakar itu punya 4 varian rasa.
0: 4 varian.
1: Ada paru, cumi, ikan dan ayam gitu, Kak. Tapi dari semua nasi bakar, nasinya kita beda sih daripada yang lain.
0: Nasinya, kenapa? Apa yang membedakan nasi yang lain ini, Kak, dari Cook by Dela?
1: Jadi nasi itu kita buat rasanya gurih.
0: Gurih.
1: Dan bisa awet, Kak. Jadi tanpa santan.
0: Oh, tanpa santan. Tapi
1: bener,
0: gurih ya?
1: Tapi gurih.
0: Oh, gitu. Karena kan biasa orang kalau mau gurih itu pakai santan.
1: Benar, tapi kita nggak pakai santan, Kak.
0: Iya, kalau pakai santan biasa takutnya nanti tambah berlemak. Iya, iya, iya.
1: Itu ciri khasnya kita.
0: Ciri khasnya.
1: Benar.
0: Oke, jadi itu agak gurih.
1: Iya.
0: Itu nasinya, dan itu yang membuat awet gitu ya, Kak.
1: Iya, benar.
0: Oke, tidak mudah basi.
1: Benar, benar.
0: Oke deh. Nah, sebelum nasi bakar yang lagi hits di wilayah Antang nih, karena kalau kita lihat siaran langsungnya tuh hits banget gitu ya, Kak. Ya. Apakah sebelumnya pernah di kuliner lainnya, Kak?
1: Oh iya, itu tadi yang saya sebutkan pertama kan berawal dari mie ayam, open PO tuh kan.
0: Iya.
1: Mie ayam, open PO.
0: Jadi cuman, tidak standby?
1: Enggak.
0: Enggak ya, enggak seperti yang nasi bakar ini.
1: Benar. Okay. Itu awalnya dari mie ayam, terus langsung ke nasi bakar, setelah nasi bakar. Itu banyak lagi tuh. Sambil berjalan nasi bakar, kita buka ada pernah cheesecake.
0: Cheesecake.
1: Cheesecake, pernah ayam, ayam seperti konsepnya ayam lalapan.
0: Iya.
1: Cuman ayamnya itu empuk sampai tulang-tulangnya gitu.
0: Pakai presto.
1: Enggak, tanpa presto.
0: Tanpa presto.
1: Iya.
0: Gimana caranya itu?
1: Bisa.
0: Bisa ya?
1: Benar, bisa.
0: Ya, memang kalau orang yang hobi makan tahulah tekniknya.
1: Terus yang bertahan lama itu di catering harian, Kak.
0: Catering harian.
1: Catering harian itu 2 tahun kita.
0: 2 tahun. Catering hariannya itu diperuntukkan buat siapa itu, Kak?
1: Untuk rumah tangga.
0: Rumah tangga.
1: Iya, jadi
0: memang pelanggannya ya, Kak.
1: Benar. Pakai rantangan, rantang harian gitu. Benar. Kita pakai itu.
0: Oke. Okay.
1: Itu lama loh, 2 tahun lama kita jalan tanpa libur.
0: Tanpa libur.
1: Benar.
0: Stress saja gitu. Jadi kalau misalnya nih kayak nasi bakar ini pakai libur juga?
1: Kalau nasi bakar ini mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu dari
0: jadi
1: jam
0: hari
1: 5.
0: Minggu libur ya?
1: Hari Minggu libur, benar.
0: Dari jam 5
1: jam
0: sore.
1: Jam 5 sore sampai habis.
0: Sampai habis. Benar. Habisnya datang tuh sampai jam berapa?
1: Maksimal di jam 12.
0: Maksimal jam 12. Jadi kalau misalkan ada yang lagi lapar-lapar jam 10 malam, kesana saja.
1: Ya. Langsung aja.
0: Langsung aja. Tempatnya tapi kan orang penasaran nih, Antang. Antang kan itu luas, Kak.
1: Bener, ya?
0: Tempatnya di mana ini, Kak?
1: Ya, kita lokasinya di depan kampus Mega Reski, Jalan Antang Raya nomor 58.
0: Tidak tahu lagi yang mana itu kampus Tikes Mega Reski.
1: Ya.
0: Jelaskan dulu di mana yang misi Pasaraya.
1: Lewatin sih, lewatin misi Pasaraya.
0: Lewatin dari arah mana dulu?
1: Dari arah Telo.
0: Dari arah Telo. Jadi dilewati
1: lewatin,
0: sedikit.
1: Ya, sebelum kuburan.
0: Sebelum kuburan, sebelah kanan kiri?
1: Sebelah kanan.
0: Sebelah kanan.
1: Seberang Bank BRI.
0: Oh, seberangnya Bank BRI.
1: Kalau mau nyari titik maps-nya itu di Bengkel Mawas Perdana Antang.
0: Bengkel Mawas
1: Perdana Antang.
0: Perdana Antang.
1: Ya,
0: nah, itu yang penasaran ya. Tapi saya yakin kalau orang Antang itu pada tahu di mana tempatnya ya.
1: Iya sih.
0: Bagaimana nasi bakar ya yang lagi hits.
1: Benar. Okay. Soalnya kalau ke Antang wajib coba nasi
0: wajib
1: bakar.
0: Wajib coba kalau jalan-jalan ke Antang. Apalagi kalau lapar tengah malam. Daerah Antang itu pasti itu banyak orang suka lapar. Iya. Oke, okay, Kak Agung. Nah, ini tantangan terbesar. Oh iya, ini dulu apa yang menjadi motivasi sehingga memilih bisnis makanan dan minuman sebagai langkah pertama berwirausaha, Kak?
1: Iya, awalnya itu triggernya dari pandemi sih, yang banyak para UMKM yang jatuh tuh waktu pandemi. Tapi yang saya lihat yang tetap settle, yang bertahan waktu itu kan pertama kosmetik, terus bagian hobi, segala tentang hobi lah, itu jalan tuh waktu pandemi. Nah, setelah itu ada nih yang bertahan tapi diam-diam. Makanan.
0: Makanan ya.
1: Pasti kan makanan kebutuhan semua orang. Tetap dibutuhkan. Nah, waktu itu pas istrinya letup, saya bilang ya udah deh, coba di kuliner aja kan, yeah, kita suka makan, kita suka masak, jadi apa salahnya kita coba aja gitu. Itu aja sih kalau
0: seperti itu ya. Jadi intinya ini kalau istri mengatakan kalau nyeletuk ya haruslah diusahakan.
1: Yeah. Dia bagian nyeletuknya, kita yang bagian prosesnya.
0: Benar-benar. Oke, tantangan terbesar apa yang Kak Agung hadapi saat merintis usaha dan bagaimana cara mengatasinya, Kak?
1: Baik. Kalau masalah tantangannya itu yang problem terbesar nih ya, masalah produk sih, ngenalin produk, bener.
0: Kenapa?
1: Ngenalin produk nasi bakar ke orang itu masih awam banget.
0: Awam ya?
1: Iya. Soalnya kalau nasi bakar di telinga orang itu masih asing.
0: Iya, iya benar.
1: Iya, banyak pada nanya, pengalaman ya. Saya lagi jualan tiba-tiba ada yang nanya nasi bakar. Nasi bakar itu gimana gitu?
0: Iya, iya, iya.
1: Ada yang bilang malah sampai bilang, ini bukan nasi bakar, ini namanya gogos. Iya, digitu.
0: Jadi lain di pemikirannya gitu loh.
1: Iya, ya. Karena kan dibungkus daun pisang, iya, terus dibakar. Cuman saya jelasin nih isiannya ini gitu. Dan akhirnya coba, ya sekarang jadi pelanggan.
0: Wah, nah, gitu. Memang biasanya dari awal itu jika.
1: Tapi biasanya ibu-ibu sih yang banyak nanya.
0: Memang. Jadi kalau dia penasaran, dia bertanya atau kasih masuk saran, akhirnya jadi pelanggan.
1: Nah,
0: seperti itu. Oke. Jadi ini kayak dibilang tantangan itu harus memang kita hadapi, harus kita memang jawab.
1: Benar.
0: Kalau kita cuma taunya oh iya, oh ibu kan, caunya jawab ya atau tidak.
1: Iya.
0: Tahu, tapi nggak tahu penjelasannya seperti apa gitu loh, Kak. Iya. Oke. Dan selanjutnya nih, dari berbagai usaha yang pernah kita jalani nih, Kak, pelajaran paling berharga apa yang kita dapatkan?
1: Pelajarannya itu pasti pertama konsisten.
0: Konsisten. Okay.
1: Dan selanjutnya itu harus menjaga kualitas sih.
0: Menjaga kualitas.
1: Iya. Seperti kita sampai hari ini kita masih konsisten, walaupun ya biasalah UMKM pasti ada redupnya kan.
0: Iya benar.
1: Pasti ada fase di mana kita bakalan merosot dan akhirnya disitulah diuji kita, bagaimana caranya tetap bisa konsisten terus berjualan, coba lagi dan terus semangat.
0: Tapi selama berjualan nih, Kak, apakah sudah pernah mengalami yang namanya penurunan customer atau kayak
1: ya apa? Biasalah kalau pedagang tuh up and down-nya udah seperti itu.
0: Biasa,
1: iya. Apalagi waktu awal-awal ya, ngenalin sulitnya ngenalin produk, terus dianggap gogos tadi. Iya.
0: Benar.
1: Akhirnya ya udah, tapi tetap semangat aja ya, hari-hari tetap jualan.
0: Iya, masya Allah. Nah, itu dia. Nah, itulah peran istri juga mungkin itu untuk menyemangati.
1: Iya, benar. Pastinya.
0: Kalau tidak semangat kan nyeletuk lagi. Masya Allah. Oke, bagaimana cara Anda menjaga kualitas produk dan kepuasan pelanggan di tengah persaingan yang semakin ketat saat ini?
1: Ya, kalau dari kami itu tetap menjaga kualitas bahan baku. Pertama, kami siapkan bahan baku selalu fresh tiap pagi. Saya sendiri yang belanja untuk menjaga kualitasnya kan.
0: Tidak ada yang membantu?
1: Kalau untuk belanja nggak ada, saya sendiri yang memilih. Pilihan yang saya yang pakai sesuai dengan kebutuhannya kita.
0: Iya.
1: Jadi setiap hari itu bahan-bahannya itu fresh, Kak. Bahkan seperti ayam itu dipotong subuh hari, itu yang saya mau ambil, kalau yang sebelumnya enggak gitu-gitu.
0: Kalau dipotong memang mie?
1: Kan ada yang frozen apa dan lain-lain, kita enggak ambil.
0: Oh, yang frozen enggak ya.
1: Iya,
0: tapi ini yang dipotong memang pagi-pagi.
1: Iya, benar. Dipotong fresh, ikan sama cumi apalagi. Itu yang terpenting kan ikan, kalau karena yang kita pakai kan ikan cakalang, Kak.
0: Ikan cakalang.
1: Ikan cakalang itu kalau udah lama dia bisa gatel. Jadi yang fresh.
0: Yang fresh.
1: Benar. Ya. Alhamdulillah sampai sekarang nggak ada kritikan sih kalau masalah bahan baku.
0: Jadi bahan bakunya memang ini harus maintain yang fresh.
1: Betul.
0: Tidak diterima kalau sudah jadi frozen. Oke. Nah, Kak, kapan kita mulai memanfaatkan yang namanya media sosial sebagai sarana mempromosikan usaha, Kak?
1: Officially dari pertama sih, langsung dari pertama kali jualan 2000. Februari 2023 itu pertama kali kita langsung pakai sosial media. Karena kan kita open PO kan?
0: Iya, iya.
1: Kita open PO menggunakan Instagram. Itu berjalan hampir 1 tahun. di open PO.
0: Open PO.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Nanti di 2024 baru kita buka outlet pertama kita di Jalan Sungai Sadang.
0: Oh, outlet pertama di Jalan Sungai Sadang.
1: Sungai Sadang.
0: 2024.
1: Bener.
0: Oke, kapan pindah di Antang?
1: Pindah di Antang tahun kemarin.
0: Tahun
1: 2025 kemarin. Karena karena tutup di Sungai Sadang kan. Uh-huh. Sungai Sadang itu alasannya tutup juga karena waktu itu kita pakai teras Alfa.
0: Teras minimarket.
1: Iya, teras minimarket.
0: Iya.
1: Minimarketnya tutup. Ya udah kita disuruh pindah. Iya. Akhirnya nyari tempat, dapatnya di Antang lagi.
0: Kalau dibanding di Sungai Sadang sama di Antang, yang mana ramai di sini customernya?
1: Customer terbaik memang Antang sih.
0: Antang memang ya. Iya. Oke, seperti itu. Baik, sebelum kita lanjut lagi obrolan kita nih Kak, kita dengarkan dulu lagu ya, biar kita lebih semangat lagi. Oke.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Weh, agak jadi cerita-cerita ke HP weh sapo.
1: Mas apa-apa berita kak? Minggal ada wita berita rahsia tau ya deh di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engke sih berita baru.
0: Weh, aja nasembara berita tak baca sapo. Apalagi jadi mangkok ke media sosial deh. Dek nari sama kada politika sumber berita na, aja mana berita balik tak baca. Ya riga hoax.
1: Weh, mana engke sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ke mangkut
0: ya? Weh, aja nata mabila sapa berita. Ya kau melo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya. Tau kabawa ni portal berita na RRI.
1: Oh, mana engke di RRI was? Iya radio mi RRI.
0: Iya tu RRI makokwe tania bawa radio. Beh. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id.
1: Beh, tapi tu sesepo. Ya kau mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubah cepat pasti terjamin ni.
0: Mana salah ada sapo, pasti terjamin kebenarannya nannya terpercaya. Apalagi reportal berita rri.co.id makanya tampilan na, magampang diakses. Ya. Lengkap tu berita na poli di daerah-daerah. Napa engkau tahu berita nasional, maku tahu per berita internasional na.
1: Weh, magelo pedi, luar biasa memang RRI.
0: Mapa mulai maku kue update informasi ta melalui portal rri.co.id.
2: Baik, kita masih bersama di program acara kita yaitu Teras UMKM Sahabat Budaya dengan narasumber kita owner nasi bakar Cook by Dela. Oke, Kak Agung, lanjut lagi ya
3: pembahasan
2: kita. Nah, Agung, mengapa sih media sosial kini dianggap sebagai etalase digital yang penting bagi UMKM kalau menurut Kak Agung?
3: Ya, menurut saya ya.
2: Iya.
3: Etalase dijadikan etalase UMKM itu sebagai raut wajah kita.
2: Oke.
3: Jadi para pembeli itu sebelum membeli melihat foto, video itu sebagai bentuk trustnya dulu ke kita. Bagaimana caranya dia mau membeli kalau dia enggak tahu isinya seperti apa, apa dan lain-lain. Akhirnya itu, dan sampai sekarang kita jadikan sosial media itu sebagai etalase kita sampai sekarang gitu.
2: Iya, iya, karena kalau misalkan tanpa media sosial juga kan zaman sekarang kan media sosial nih. Iya, seperti saat ini kan kita sedang
3: Benar.
2: Di FM dan aplikasi era digital. Jadi kita media sosial juga ini. Jadi sekarang itu kalau kita tidak menggunakan media sosial juga kita ketinggalan gitu ya, Kak.
3: Benar.
2: Oke.
3: Okay. Apalagi di sosial media kan bisa kita tambahkan dengan testimoni. Akhirnya trust-nya para pelanggan calon customer kita jadi ada gitu.
2: Ayo harus dibikin konten juga ini Kak. Kalau misalkan toh ada misalkan ada tuh yang kita suruh toh jadi petugasnya wawancarai para customernya. Halo Kak. Gimana rasanya kalau menurut Kakak?
3: Boleh sih, boleh.
2: Nanti nanti saya.
3: boleh.
2: Iya. Oke Kak, platform media sosial apa yang paling efektif untuk memasarkan produk Kak dan kenapa?
3: Oke, sepengalaman kami, kita pakai dua sosial media. Yang pertama itu ada Instagram dan TikTok. Alasan pertama di Instagram itu untuk menampilkan foto dan video dan juga testimoni. Kalau di TikTok itu jangkauannya lebih luas, Kak.
2: TikTok ya?
3: Iya, jadi di TikTok itu jangkauannya dia itu

0: sehari tuh bisa kita dapat followers untuk mengikuti aja ya. Yes. Setelah after live kan ada tuh ringkasannya.
1: Biasa.
0: Iya. Bisa sampai ratusan.
1: Ratusan ya.
0: Iya, sedangkan di kalau di Instagram enggak sampai segitu gak, sih. Kan? Iya.
1: Beda memang kalau kita lebih tinggi ratingnya.
0: Iya,
1: ya.
0: Benar.
1: Tapi kalau nama Instagramnya?
0: Iya.
1: Apa dan nama TikToknya?
0: Oh, nama Instagram kita Cook by Della, nama TikTok juga Cook by Della.
1: Oke, jadi sama ya, disamakan namanya, karena kalau beda-beda nama itu biasa kita
0: ribet
1: untuk cari.
0: Bener.
1: Gitu. Dan beda nama di sini, beda nama di sana. Ya. Jadi lebih bagus disamakan namanya.
0: Bener. Kalau di Instagram kita ada foto dan videonya, kalau di TikTok itu kita selalu live setiap kali jualan.
1: Oh, kalau Instagram berupa foto dan video.
0: Video,
1: oke. Okay. Kalau TikTok selalu,
0: kita selalu live.
1: Ya. Tapi ada juga
0: postingannya
1: postingan,
0: ada.
1: Postingan. Yeah. Ya. Benar-benar. Oke, okay, kan siaran langsungnya biasa dicantumkan nomor yang di ini kan.
0: Iya.
1: Yeah. Orang bertanya terkadang, nomor kontaknya berapa? Kalau bisa ini biasa kakak berkatakan, chat admin saya.
0: Yeah.
1: Gitu loh. Nah, nomor adminnya berapa kak?
0: Tunggu ya.
1: Nomor adminnya ya Allah.
0: Sorry.
1: Iya, coba nomor adminnya.
0: Nomor adminnya itu ada.
1: Karena biasanya live itu bilang silakan chat nomor admin kak.
0: Iya, ya. Biasanya saya langsung bilang cek di bio.
1: Chat di bio aja kak. Nomor adminnya di situ ada.
0: Iya, nomor adminnya itu 0878. 7361 2997.
1: Oke, bisa diulang dong,
0: Pak. Baik. Ada nomor admin di 0878 7361 2997.
1: Oke.
0: Jadi kalau mau langsung order langsung chat admin aja.
1: Boleh langsung. Jadi kalau mau order penasaran dengan nasi bakar Cook by Della, langsung kita dihubungi tuh chatnya, nomor WA-nya. Karena biasa siaran langsung sebut, iya nomor kalau gimana cara pesannya, iya chat admin aja ya kak ya. Okay. Nah kak, strategi konten seperti apa yang paling berhasil menarik perhatian calon pembeli kalau menurutnya kak Agung?
0: Paling penting itu sih dari foto dan videonya ya.
1: Iya,
0: tampilan
1: iya.
0: Menarik di foto atau video itu bakalan menarik customer.
1: Malah
0: itu bakalan menarik dari buat dia penasaran lah.
1: Penasaran.
0: Benar.
1: Gitu ya. Begitu. Adakah timnya yang khusus membuat video, membuat konten? Ada.
0: Ada dong. Benar.
1: Biasa. Memang harus ada memang kekompakan gitu ya. Kalau misalkan satu yang tidak mau kerja terus satunya yang mau bekerja kayaknya kurang ya jumping gitu ya.
0: Bener.
1: Kayak. Tapi kalau misalkan suami istri memang kompak, keren.
0: Benar.
1: Oke. Okay. Seberapa besar pengaruh foto, video dan live streaming terhadap peningkatan penjualan produknya, Kak?
0: Dari foto dan video itu bahkan live stream untuk saat ini ya live streaming aja itu kita bisa berkali-kali lipat sih. Ini aja udah live streaming, semenjak live streaming itu bisa 4 kali lipat.
1: 4 kali lipat
0: iya,
1: ya
0: penjualan kita.
1: Luar biasa.
0: Benar.
1: Iya. Jadi enggak tertumpah-tumpah gitu. Luar biasa ini, tapi ya ya itu juga sih sebenarnya kita memang harus siap fisik ya kak ya.
0: Benar.
1: Fisik dan mental, karena harus melayani pelanggan yang luar biasa sekali, harus mengantri.
0: Yep,
1: dan
0: benar.
1: Tidak berhenti gitu. Ini karena saya lihat video siaran langsung tak Kak Della juga, kukira saya Kak Della biasa istirahat-istirahat, ternyata tidak, harus nyentupi bekerja, memang
0: benar.
1: Terus mempiking-piking.
0: Jadi kita berdiri itu setiap harinya dari jam 5 sampai jam 9 malam itu non-stop.
1: Non-stop ya kak ya? Ih keren. Biar misalnya kak, yang penting menghasilkan uang.
0: Betul.
1: Iya. Oke, bagaimana cara membangun kepercayaan pelanggan ini melalui media sosial kak?
0: Ya, melalui media sosialnya itu kita menjaga kualitas sih kak.
1: Iya.
0: Pertama, kualitas produk pasti, ya kan? Kedua, kita memudahkan bagaimana caranya pelanggan itu untuk berbelanja. Fast responnya, dan juga bagaimana caranya kita membantu mereka untuk order. Biasanya kan, apalagi namanya? Untuk ordernya itu berbelit-belit apa dan lain-lain. Jadi kita mudahkan aja dari mereka tinggal chat ke adminnya. Terus kita simpankan, bayar, payment. Udah, mereka tinggal order aplikasi ojol.
1: Tapi kak,
0: tinggal pick up.
1: Ada tidak pernah kita dapatkan orang sudah chat admin, terus mau pesan ceritanya.
0: Bener.
1: Dan sudah kakak buatkan kan pada saat itu, dan disimpanlah yang dipesan itu. terus akhirnya dia tidak datang mengambil. Pernah kejadian seperti itu nggak?
0: Ada sih beberapa kali, tapi aduh, sebelum dia order, iya, fix ordernya, kita wajibkan untuk payment dulu.
1: Ah, payment
0: jadi
1: dulu ya.
0: Kecil kemungkinannya sih untuk kecil, dia ya, tidak ambil. Sayang sekali.
1: Sayang ya.
0: Benar.
1: Iya, iya, iya, benar. Jadi ini salah satu teknik, salah satu cara ya sahabat Jidaya. Jika ingin ya, supaya kita tidak rugi, tidak tertipu sama customer, jangan lupa payment aja dulu. Kalau dia sudah chat admin ya kak ya.
0: Benar. Apalagi kita ikutin trustnya itu dengan live.
1: Iya, iya, benar.
0: Jadi
1: benar,
0: mereka bisa nonton kita itu di live kan, jadi lebih percaya aja.
1: Oke, sip, sip, sip.
0: Benar.
1: Oke kak, apa kesalahan yang sering dilakukan UMKM saat memasarkan produknya di media sosial?
0: Apa? Jarang posting sih.
1: Jarang posting ya.
0: Benar. Jarang posting. Jadi orang lihatnya kayak mati suri gitu.
1: Iya, benar.
0: Produknya kayak mati suri.
1: Saya jujur kalau saya buka buka TikTok,
0: bener kan?
1: Saya ada lagi Cook by Dela ini siaran langsung. Yeah. Yang penting kita buka malam kan. Nah, itu kalau malam itu pasti ada.
0: Pasti ada muncul.
1: Nasi bakar Cook by Dela.
0: Jadi kan selalu muncul jadi ingatan orang gitu.
1: Iya, iya, iya.
0: Setidaknya enggak tenggelam lah.
1: Enggak tenggelam. Biasa kan udah bilang, ih ada Joko kah?
0: Iya, apalagi postingannya udah 3 bulan yang lalu.
1: 3 bulan yang lalu kan.
0: Wah,
1: ya,
0: itu
1: perlu dipertanyakan ini, ada jika gak pernah datang di sana baru tidak ada. Nah, itu yang biasa,
0: bener,
1: kita jadi customer itu bingung.
0: Benar, benar.
1: Kita mau beli produknya, ih kayaknya tidak ada postingan barunya weh. Kemana ya, ih berangkat tidak menjual kita.
0: Yeah.
1: Nah salah satu mungkin itu kalau orang siaran langsung. Nah, ini kita bisa memastikan bahwa ada jitawa.
0: Benar.
1: Nah, berarti kita kalau datang ke sana enggak cuma-cuma, jauh-jauh ke sana ternyata ada ji.
0: Iya.
1: Oke. Dan selanjutnya nih, bagaimana cara menghadapi komentar negatif atau keluhan pelanggan di media sosial, Kak?
0: Kalau saya menurutnya, kalau komentar negatif itu jadikan masukan ya.
1: Iya, iya.
0: Dan bahan evaluasi buat
1: betul,
0: kita.
1: Betul.
0: Karena yang membangun kita itu dari kritikan para customer juga.
1: Benar, benar.
0: Sampai sekarang juga kita banyak adjust makanan kita itu dari kritik-kritikan juga ke para customer. Dari level kepedesannya, awalnya kan levelnya itu level
1: pedas
0: ya
1: sekali,
0: pedes sekali gitu. Akhirnya pelan-pelan kita turunin. Karena kalau kita masih idealis dengan resep awalnya, itu mungkin banyak yang gak minat.
1: Iya benar ya kak ya, ya.
0: Akhirnya kita turunin sampai sekarang.
1: Karena tidak semua orang bisa mengkonsumsi makanan yang
0: pedas,
1: terlalu pedas.
0: Iya.
1: Iya. Jadi level pedasnya dikurangin.
0: Kurangin.
1: Tapi ada tidak sambal yang di ini juga dikasih, maksudnya sambal tersendiri, bungkusan
0: ya,
1: tersendiri.
0: Ada, ada.
1: Ada ya, kak.
0: Jadi
1: ya?
0: Jadi pada untuk para customer yang mau tetap pedas,
1: iya,
0: kita sediakan sambal.
1: Ada ya.
0: Tambahan sambal kalau mereka minat, mau ekstra pedas berapa pedas aja kita kasih lebihnya.
1: Oh,
0: iya.
1: Iya, iya.
0: Semampunya mereka aja.
1: Jadi tidak rugi ya sahabat budaya, kalau mau nasi bakar Cook by Dela itu, kalau kita memang suka yang namanya pedis-pedis, minta mikir sambalnya juga ya.
0: Ya benar.
1: Nah, oke. Okay. Nah, yang selanjutnya nih, menurut Anda, menurut Kak Agung, apakah UMKM harus mengikuti tren digital agar tetap mampu bersaing? Mengapa?
0: Wajib sih Kak kalau menurut saya. Tapi nggak usah semua tren, tapi setidaknya mampu beradaptasi lah di era digital ini. Ya, karena kalau masih konvensional itu susah untuk berkembangnya. Jadi mampu untuk beradaptasi aja, walaupun mungkin nggak semua tren diikutin ya, kan karena sekarang trennya banyak.
1: Iya benar.
0: Mungkin fokus dengan produk masing-masing dan mampu beradaptasi dengan era digitalnya. Gitu aja.
1: Jadi itu memang harus penting ya,
0: iya,
1: ikuti tren.
0: Bener.
1: Kan kalau tidak ikut tren ki, ai jalan di tempat gitu ya kak.
0: Apalagi nggak mampu beradaptasinya kan, itu lebih susah lagi.
1: Jadi harus beradaptasi juga. Oke, apa tips membuat media sosial tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga mampu menghasilkan transaksi kak?
0: Kembali yang tadi ya, kalau untuk menghasilkan transaksi itu kita permudah aja, permudah untuk orang caranya untuk membeli. Jadi kita terima dari segala sesi, segi, baik itu paymentnya ataupun bagaimana caranya mereka untuk order ke kita.
1: Oke.
0: Gitu aja.
1: Oke, sip, sip. Apa ini pesan tak kak bagi para pelaku UMKM yang masih ragu, karena itu ada kan beberapa pelaku UMKM nih yang masih ragu saja untuk memanfaatkan media sosial. Nah, kira-kira kalau pesan Tak untuk memanfaatkan media sosial sebagai etalase digital, apa yang ingin kita pesankan?
0: Bagi para
1: pelaku UMKM,
0: yes. Kalian harus coba sih. Itu coba, ya. Iya, pasti peningkatan orderan kalian berkali-kali lipat. Karena jangkauannya di media sosial itu lebih banyak ketimbang menunggu orang yang
1: tanpa media sosial.
0: Benar. Jadi wajib untuk dicoba. Enggak ada salahnya untuk mencoba dan harus tetap semangat.
1: Iya, ya, benar-benar. Jadi jangan menggunakan media sosial cuma berkomentar-komentar.
0: Iya,
1: benar. Yang tidak-tidak ya, Kak ya.
0: Iya.
1: Gunakan. Kalau misalkan punya usaha ya gunakan untuk live gitu boleh. Bikin konten-konten lah juga gitu ya, Kak ya.
0: Iya, boleh.
1: Benar. Oke, Kak. Harapan Tak seperti apa harapan terhadap perkembangan UMKM Indonesia di era digital yang semakin kompetitif ini?
0: Semoga produk yang ditawarkan makin menarik, terus segala sesuatu untuk UMKM dipermudah, dan juga untuk para rekan-rekan UMKM tetap terus semangat.
1: Oke. Closing statementnya apa yang mau sampaikan ini terkait dengan pembahasan kita terkait dengan UMKM, Kak? Silakan.
0: Oke. Untuk closing, saya ucapkan pertama sih saya pengen banyak ucapkan terima kasih dulu.
1: Yes.
0: Untuk terutama untuk istri, orang tua dan semua tim Cooking by Della, saya ucapkan terima kasih telah membantu sampai hari ini. Dan saya baru ada kata-kata dari petuah saya, ada petuah dari saudara, kalau sakit itu gampang, tapi kalau sembuh itu susah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Luar biasa. Baik, kita beri aplaus yang meriah dong buat Kak Agung dan Kak Lila. Baik, kalau begitu ya, karena kita udah di penghujung acara nih, Kak. Ya, jadi kita harus tuntaskan sampai di sini dulu. Semoga saja obrolan kita kali ini bisa memberikan manfaat untuk semuanya yang saat ini mendengarkan Perempat RR Makassar, terkhusus untuk para pelaku UMKM dan pemula UMKM. Makin sukses selalu untuk Kak Agung dan Kak Della sebagai owner dari Nasi Bakar Cook by Della. Nanti jalan-jalan ke sana aja deh ya.
0: Boleh.
1: Masuk saya ini pecinta nasi bakar akan berkunjung ke sana. Oke, kalau begitu sukses selalu, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali Kak Agung.
0: Baik. Assalamualaikum. Thank you.

0: Kepulauan Selayar di Sulawesi Selatan memiliki peninggalan masa prasejarah Gong Nekara Selayar, sebuah jenis peninggalan pada masa perunggu sekitar tahun 500 sampai 100 sebelum Masehi. Pertama kali ditemukan oleh seorang warga di Kampung Ria-Ria, Kepulauan Selayar pada tahun 1686. Gong Nekara terbuat dari perunggu yang bentuknya menyerupai dandang terbalik dengan luas lingkaran permukaan sebesar 396 cm persegi, luas lingkaran pinggang 340 cm persegi, dan tinggi 95 cm. Gong Nekara Selayar memiliki keunikan, di antaranya adanya motif flora dan fauna, terdiri dari gajah 16 ekor, burung 54 ekor, pohon sirih 11 buah, dan ikan 18 ekor. Gong Nekara Selayar dahulu berfungsi sebagai ritual keagamaan, simbol status sosial, isyarat perang, dan penunjuk arah mata angin. Hingga saat ini, terdapat kepercayaan di masyarakat. Gong Nekara Selayar dipersonifikasi sebagai pasangan suami istri yang saling mengisi. Gong Nekara Selayar sebagai suami, sementara Nekara di Tiongkok disebut sebagai istri. Disebut suami karena memiliki hiasan katak dan berukuran lebih besar, dan disebut istri karena tidak memiliki hiasan katak di bagian atasnya dan berukuran lebih kecil. Gong Nekara Selayar merupakan negara tertua dan terbesar di Asia Tenggara, bahkan di dunia.
1: Ada promo tiket pesawat murah nih, plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
2: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
1: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
2: Ya udah deh, terserah kamu aja.
3: 2000 years later.
1: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
2: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
4: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Sahabat budaya, pui-pui atau sering ditulis pui-pui adalah alat musik tiup tradisional khas suku Makassar dan Bugis di Sulawesi Selatan yang memiliki bentuk dan fungsi menyerupai trompet atau klarinet kuno. Alat musik ini menghasilkan suara yang sangat nyaring, melengking, dan bertenaga, menjadikannya elemen penentu atmosfer dalam pertunjukan adat.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Mozaik Budaya.
1: Berdasarkan sejarahnya, rumah adat Luwu berasal dari Raja Luwu dengan tian penyangga sebanyak 88 dengan bahan dasar kayu. Sama halnya dengan rumah adat Sulawesi lainnya, rumah adat Luwu memiliki pembeda untuk setiap kelas sosial. Ornamen rumah adat Luwu disebut dengan bunga parenreng yang melambangkan filosofi hidup menjalar sulur, yang artinya hidup tidak terputus-putus. Karakteristik rumah adat suku Luwu adalah memiliki bentuk persegi dengan ukuran pintu yang sama. Hal yang membedakan rumah adat Luwu dari rumah adat lainnya terletak pada bagian atas rumah adat Luwu terdiri dari 3 atau 5 puncak yang disebut sebagai bubungan. Bubungan adalah penanda siapa yang memiliki hunian dan juga menunjukkan kasta dan status pemilik rumah.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: sukses menjalankan bisnis tertentu menjadi impian pelaku usaha. Tetapi tidak semua bisa mempertahankan dan meraih impiannya itu. Kali ini saya mengajak Anda mengulas keberadaan salah satu pelaku UMKM di bidang warung kopi atau warkop di Kota Makassar. Warkop yang saya kunjungi ini selalu ramai didatangi oleh masyarakat dengan strata pendidikan sosial yang berbeda-beda. Namun, bagaimana cara mereka, sang owner atau pemilik warkop, mampu bertahan dan menginspirasi banyak orang? Mari, saya mengajak Anda ke salah satu warung kopi yang berada di Jalan Faisal. Pertama kali menginjakkan kaki di warkop ini, saya sudah dijemput hiruk-pikuk bising persaingan obrolan dari meja ke meja. Semua asik dan tenggelam dalam dunia kopi mereka. Di Kota Makassar, sudah banyak ditemukan warung kopi. Hampir di setiap jalan primer sampai pemukiman warga. Keberadaan warung kopi Kota Makassar dapat dijumpai sejak Indonesia belum merdeka. Misalnya warung kopi Hai Hong, sampai sekarang masih berlokasi di tempat awalnya, yaitu di Jalan Serui. Lokasinya di tengah kiman etnis Tionghoa yang strategis dekat dari pelabuhan dan pusat Kota Makassar. Bangunan warung kopi tersebut yang mempertahankan arsitektur klasik yang merupakan daya tarik tersendiri. Sajian kopi yang khas juga menarik perhatian pengunjung. Kopi disajikan dengan berbagai pilihan, mulai dari kopi hitam, kopi susu, serta tambahan seperti madu, jahe, dan gula merah. Di Kota Makassar, ratusan warung kopi hadir, mulai warung kopi tradisional sampai warung kopi dengan konsep modern. Berbeda dengan warkop Hai Hong, salah satu pemilik warkop Deng Anas yang berada di Jalan Faisal menyampaikan, awal mula berdirinya warkop Deng Anas sejak tahun 2001.
1: Nama saya Nasrullah Nawir, saya kadang dipanggil dengan Deng Anas karena kami sebagai owner dari warkop Deng Anas. Berdirinya warkop Deng Anas ini sejak 2001. Namun 2001 ini masih nama dari sumber daya manusia. Karena di semua warkop banyak kalangan konsumen warkop sumber daya manusia. Awal nama warkop Deng Anas ini, sebelum menjadi warkop Deng Anas, banyak yang minta merubah nama. Nah, nanti di awal tahun 2004 kami mencoba merubah nama warkop sumber daya manusia menjadi warkop Deng Anas. Yang merubah ini, yang memberikan masukan awal berdirinya warkop ini, almarhum Asis Mala yang memberikan motivasi untuk merubah nama warkop sumber daya manusia menjadi warkop Deng Anas. Di saat 2005, sejak berubah menjadi warkop Deng Anas 2004, namun 2005 sudah dipublikasikan di media, salah satu media yang sangat terkenal di Makassar, itulah yang memberikan informasi kepada seluruh kalangan yang ada di Makassar, sehingga dari awal 2001 sampai sekarang ini alhamdulillah konsumen warkop Deng Anas semakin banyak gitu.
0: Kalau melihat beberapa tahun belakangan ini, rutinitas minum kopi di Makassar bisa dikatakan semakin bertumbuh. Kaum muda mengikuti kebiasaan minum kopi yang dulunya didominasi kalangan orang tua. Di tengah pesatnya perkembangan jumlah warung kopi modern, sejumlah warung kopi tradisional di Makassar tetap bertahan selama puluhan tahun. Tempat-tempat itu merupakan pilihan favorit warga kota untuk menjalankan rutinitasnya setiap hari. Lantas, bagaimana tanggapan Amrullah Umar yang merupakan co-owner warkop Asahra?
2: saya Amrullah Umar, founder Azahra. Sekarang pengelola Azahra yang bertanggung jawab operasional. Semua yang ada di Azahra saya yang bertanggung jawab. Kalau berdiri itu sejak 2008 bulan Oktober. Dari dulu Azahra. Jadi Azahra itu namanya anaknya kakak. Founder namanya Fatimah Azahra. Diambil lah kata Azahra itu bunga mawar. Ya filosofinya kami berharap bahwa usaha kami ini harum seperti bunga mawar. Jadi dulu itu kan kami suka sarapan kan, suka sarapan kopi kalau pagi habis sholat subuh. Ketika kami ngopi, kami berpikir kenapa kita tidak bikin begini. Jadi awalnya itu hobi, karena hobi kita ngopi. Ya, kita hobi ngopi. Saya bertiga saudara laki-laki itu suka ngopi kalau pagi habis sholat subuh. Nah, kenapa tidak buat sendiri? Ada tempat, meskipun kecil kita coba. Tempatnya dulu itu kan di Jalan Ujung nomor 25. Kecil, rumah orang tua dulu kan. Kecil, dan kami seriusi bisnisnya. Mulai naik pelan, lalu kami kemudian coba kembangkan diri. Ambil tempat di Jalan Bandang. Yang pertama dulu yang nomor 194. Habis itu yang sebelahnya 196. Target pasar kita itu sebenarnya begini. Target pasar kita itu inklusif sih. Tapi kalau dari batasan umur, target pasar kita itu sebenarnya begini.

0: kemudian penduduknya itu sangat heterogen, sangat terbuka karena kota lama, kota tua di sini aslinya kan. Makanya ketika buka segmen ya gayanya ya tradisional, karena kita itu dekat dengan Pasar Terong, Pasar Cidu, Pasar Butung, yang kemudian itu pasar-pasar lokal yang besar.
1: Usaha warkop memang saat ini menjadi primadona. Namun, satu hal yang sangat menentukan jumlah omset yang dihasilkan di tengah menjamurnya warkop, ada yang mesti dilakukan oleh para owner. Berikut penjelasan Daeng Anas.
2: Kalau saya mempertahankan dari awal, sejak saya membuka usaha kami ini di sejak 2001 itu, yang kami pertahankan adalah ciri khasnya kopi kami. Kenapa? Karena setiap warkop itu mempunyai ciri khas yang tersendiri. Nah, makanya warkop Denganas itu dimanapun diminum pasti ketahuan bahwa ini adalah kopi warkop Denganas, karena ada ciri khas tersendiri yang kami miliki. Itulah bahan untuk kami pertahankan sejak dari 2001 sampai sekarang. Karena kenapa? Karena cita rasa yang kami sajikan dalam warkop kami ini hampir tidak sama dengan warkop-warkop lain. Makanya yang bisa menilai baik dan enaknya kopi yang kami sajikan itu adalah konsumen. Namun konsumen ada beberapa masukan yang diberikan bahwa memang punya tersendiri ciri khasnya kalau warkop Denganas. Dan kami juga tidak ketinggalan zaman, karena kenapa? Kami akan melihat bagaimana perkembangan tentang warkop ini, apa yang perlu masih seperti yang dulu-dulu. Karena kenapa? Sejak tahun 80-an yang kami ikuti jejak orang tua kami sampai sekarang, itu konsumennya beda-beda. Dulu masih ada tukang beca, supir PT-PT, supir taksi. Sekarang tidak ada lagi. Di masa sekarang ini yang ada itu pegawai, tawan, polisi. Dulu belum ada yang itu, tahun 80-an, di era 80-an. Tapi hal-hal itulah yang kami pertahankan, bagaimana supaya daya belinya orang-orang yang seperti itu kembali bisa menikmati kopi yang disajikan oleh warkop Denganas. Karena kenapa? Karena kami sangat berkeinginan bahwa kopi saya itu mau dinikmati bukan cuma kalangan ini saja, tapi semua kalangan, mulai dari kalangan paling bawah sampai orang yang berdasi begitu, seperti itu. Sebenarnya ada target pasar, memang harus ada. Kenapa? Karena kami diberikan motivasi, target kami ini pertama perkembangan perekonomian. Pasti kalau perkembangan ekonomian, otomatis motivasi yang ada di warkop saya ini banyak ada beban yang kami bawa, jadi sehingga ada motivasi sehingga kami akan mencapai target yang kami akan capai. Dan bagaimana caranya kami ingin capai yang target yang kami, maka kami sajikan ada beberapa macam sajian yang kami siapkan di sini, tergantung wadahnya. Ada wadah yang cangkir yang terbuat dari batu, ada yang sloki, ada yang gelas yang standar, yang bagaimana umumnya oleh warkop-warkop yang lain.
1: Target pasar mencakup semua kalangan membuat para pengunjung warkop secara bebas memilih sesuai kenyamanan dan rasa dari racikan sang pemilik warkop. Menu kopi merupakan hal pembeda dari setiap tempat. Pemilik warkop pasti bersusah payah untuk menemukan resep terbaik bagaimana supaya warkopnya bisa ramai. Mulai dari pemilihan biji kopi yang digunakan, cara memasak atau menyeduh kopi, racikan kopi yang enak, hingga suasana tempat yang nyaman bagi pengunjung. Seperti penyampaian salah satu pengunjung warkop Daeng Anas yang merupakan pengacara terkenal di Makassar, Yusuf Gunco, berikut ini.
3: Saya Yusuf Gunco, seorang lawyer di Makassar. Warkop Anas ini saya senang minum kopi ya. Setelah saya membandingkan beberapa warkop yang ada di Makassar, warkop Daeng Anas mulai dari Jalan Pelita sampai ke pindah ke Jalan Faisal 12 ini saya selalu ikut. Pertama karena memang kopinya dia mempunyai khas tersendiri ya, dibanding dengan warkop lain. Kedua, pelayanan kopi Anas itu ramah, dan ownernya sendiri yang membuat kopi. Beda dengan warkop-warkop lain, dia percayakan ke orang untuk membuat kopi, tetapi di warkop Daeng Anas ini punya kelebihan tersendiri, ownernya dalam hal ini Haji Anas yang melayani dan membuatkan kopi pengunjungnya. Warkop modern dengan warkop tradisional itu sangat jauh beda. Warkop tradisional seperti Daeng Anas ini, kopi memang spesifik. Nah, di kue-kuenya juga, kue di leher orang Bugis Makassar itu nyambung. Dibanding dengan kafe-kafe yang

0: modern yang mana racikannya sudah modern, tetapi komunikasi itu terputus dengan teman-teman yang ada di warkop. Kalau warkop tradisional, semua kalangan ada di dalamnya, mulai dari kelas bawah sampai kelas atas, sampai dengan wali kota, bupati pun ada di warkop tradisional, termasuk warkopnya Pak Anas ini. Karena warkop itu adalah tempatnya membuka semua keran-keran yang ada, yang terjadi di Makassar, membicarakan problematika perkembangan kota Makassar, problematika yang ada di pemerintahan, problematika yang ada di tengah-tengah masyarakat, itu adanya di warkop yang dibicarakan. Jadi mereka lebih senang membahas sesuatu di luar dari jam kantor, itu di warkop.
1: Bukan hanya profesi pengacara yang memilih duduk di warkop sambil berbicara problem atau masalah bersama relasi. Ismail, seorang wira swasta yang merupakan pengunjung Asahra, juga memiliki alasan tersendiri kenapa senang ke warkop.
2: Jadi nama saya Ismail, latar belakang wira swasta. Dan kemudian kenapa saya memilih Azahra, karena dia memang memiliki ciri khas tersendiri dari warkop yang lain. Selain memang dia konsepnya tradisional, yang kedua cita rasa kopinya itu berbeda. Pada dasarnya kan kalau kita minum kopi itu, kita punya daya pikiran, rasa semangat, itu kita rasakan dari efek kopi di Azahra. Kemudian kalau dibilang seberapa sering, hampir setiap hari, karena saya sudah punya kebiasaan kalau bekerja secara agak berat, ada rumusan konsep yang mau dibuat, itu nggak bisa kalau nggak ada kopi. Warkop itu kan pada dasarnya esensinya adalah bertemu, berkonsolidasi, kita berunding, ya kan, dan ditemani dengan secangkir kopi. Itu sudah menjadi konsep lama daripada sebuah warkop. Jadi segala sesuatunya, urusan politik, urusan pekerjaan, urusan apapun itu, ya kita selesaikan di meja warkop. Saya rasa ada lagi tiga, rasa, harga, nuansa. Dan nuansa di sini menurut saya tidak nafsi-nafsi gitu. Ada kekerabatan persuasif kita temukan, dapatkan, yang dulunya tidak dikenal bisa saling mengenal, ya kan. Ada hal yang bisa dikerjasamakan, kita kerjasamakan. Nah, itu di warkop, dengan konsep tradisional.
1: Rasa, harga, dan nuansa tradisional menjadi daya tarik masyarakat pencinta kopi untuk sekedar duduk berlama-lama menyeruput secangkir kopi susu. Dengan memilih warkop, setidaknya tidak terlalu mencolok kalau orang-orang itu sedang melakukan transaksi dengan harga tinggi. Selain itu, berbagai kegiatan juga banyak diselesaikan di warkop. Misalnya, mahasiswa yang mengerjakan makalah di warkop, atau bapak-bapak atau abang-abang driver online yang sedang menunggu orderan masuk. Orang datang ke warkop karena ingin menikmati rasa kopi dari tempat itu. Mungkin karena sudah bosan minum kopi saset, atau bosan minum kopi itu-itu saja di rumahnya. Tidak jarang juga orang berpindah tempat ngopi oleh karena ingin membandingkan rasa kopi antara tempat yang satu dengan tempat yang lainnya. Kebanyakan di warkop, kopinya dibuat dengan cara kopi itu dimasak terus-menerus, kemudian disaring dan disajikan jika ada orang yang memesannya. Sejatinya, selera orang akan berbeda-beda. Ada yang suka menikmati kopi dengan santai, dan ada juga yang senang explore cita rasa kopi. Menikmati secangkir kopi setidaknya bisa membuat orang kembali fresh atau lebih bersemangat dalam menjalani hari-hari.
3: Pertama, kita itu punya diferensiasi yang sudah berbeda-beda, ya. Ada yang suka dari menu, ada yang suka dari tempat, ada yang suka dari suasana, atau banyak-banyak faktor lah. Dan ya, kita bisnis itu kan beda-beda diferensiasi penentuan pasar kita, pasar apa yang kita target dan apa yang kemudian kita sasar. Nah, biasa saja persaingan itu, ya, pasar butuh saja, banyaknya penjual pakaian semua di dalam, ya, terutama saja kan ya, di bisnis di mana-mana begitu.

0: Ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah? Maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh sama kayak kita ya, harus sadar diri kalau suka sama orang.
1: Ya, itu mah kamu.
2: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
3: Namanya juga warga negara plus 62.
2: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharam merupakan ritual ngalup berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.
1: Setiap provinsi di Indonesia memiliki banyak ragam pakaian adat. Sebut saja Sulawesi Selatan, yang juga terdapat berbagai jenis pakaian adat. Namun, tahukah Anda bahwa pakaian adat yang dikenal dengan nama baju bodoh menjadi yang paling pertama dikenal masyarakat Sulawesi Selatan? Baju bodoh dianggap sebagai salah satu pakaian adat Sulawesi Selatan yang paling pertama dikenal masyarakatnya. Pakaian tradisional ini bahkan disebutkan dalam Kitab Patuntung yang merupakan kitab suci ajaran animisme dan dinamisme nenek moyang suku Makassar. Warna pada baju bodoh memiliki aturan penggunaan oleh kaum wanita suku Bugis Makassar untuk menandakan tingkatan usia dan status sosial. Warna jingga dipakai oleh wanita yang masih kecil atau berusia di bawah 10 tahun. Warna jingga dan merah digunakan oleh wanita berumur 10 hingga 14 tahun. Warna merah untuk 17 hingga 25 tahun. Warna putih digunakan oleh para inang dan dukun. Warna hijau diperuntukkan bagi putri bangsawan. Dan warna ungu dipakai oleh para janda. Namun, di masa sekarang, penggunaan baju bodoh tersebut mulai bergeser makna dengan menggunakan baju bodoh sesuai dengan minat warna dan selera masing-masing.

0: salah satu pusaka Maros, identitas Maros di sini ada beberapa jenis.
1: Maros ini sangat kompleks dengan peninggalan budaya. Ya, termasuk tadi itu adalah benda-benda pusaka itu.
2: Itu kan kemudian ada komunitas-komunitas yang ingin membuat itu sebagai semacam cindramata ya.
3: Gaumaraja menjadi tonggak penting dalam upaya membangkitkan kembali nilai-nilai sejarah dan kebudayaan Sulawesi Selatan di tengah arus modernisasi. Kini, semangat itu berlanjut di Maros dengan tema besar Gaumaraja, Leang-Leang Maros. Pemilihan Kabupaten Maros sebagai tuan rumah memiliki nilai historis tersendiri. Taman Arkeologi Leang-Leang yang terletak di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, merupakan salah satu situs arkeologi terpenting di Indonesia dan dunia. Situs ini ditetapkan sebagai situs cagar budaya. Kawasan ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung seperti bangunan pusat gambar prasejarah Sulawesi Selatan dan Tenggara, ruang perkantoran, laboratorium, ruang kelas, serta fasilitas lainnya. Kawasan Leang-Leang menyimpan bukti jejak kreativitas manusia purba Nusantara. Lukisan goa yang berusia antara 35.000 dan 51.200 tahun ini bukan hanya goresan biasa, melainkan cerminan dari imajinasi dan kreativitas manusia purba.
4: Tadi, karena sebenarnya yang punya nama ini dia, yang punya namanya sebenarnya Leang-Leang. Jadi Gaumaraja dengan Leang-Leang itu sama kuatnya. Karena Leang-Leang juga baru-baru ini ditetapkan sebagai arkeologika park oleh Bapak Menteri sebagai taman arkeologi, dan di dalamnya itu ada tersimpan cagar budaya cap tangan yang usianya hampir 40.000 tahun, dan gua-gua yang dijaga, keindahan batu-batu yang ditata oleh alam itu membuat Leang-Leang menjadi sebuah panorama yang sangat unik di dunia, sehingga pengaruhnya terhadap Gaumaraja itu sangat-sangat besar. Itulah kenapanya namanya juga Gaumaraja Leang-Leang.

0: Raja tahun ini mengusung semangat pelestarian budaya dengan harapan besar agar kawasan Liang-Liang dapat diakui sebagai situs warisan budaya atau World Heritage serta bagian dari Geopark Budaya. Tentunya lukisan-lukisan yang ditemukan di gua-gua Liang-Liang terdiri dari cap tangan manusia dan gambar hewan seperti babi rusa. Dan lukisan tersebut diperkirakan berusia lebih dari 40 ribu tahun. Menjadikannya salah satu karya seni tertua di dunia. Tentunya hal ini membuktikan bahwa nenek moyang kita yang hidup pada masa lampau sudah memiliki kemampuan seni dan budaya. Beberapa gua yang terkenal di kawasan ini antara lain Leang Petae, Leang Petakere, dan Leang Timpuseng. Di dalam gua-gua inilah para peneliti menemukan alat-alat batu dan sisa-sisa makanan yang digunakan oleh manusia purba. Taman Arkeologi Liang-Liang kini menjadi destinasi wisata edukasi yang menarik. Pengunjung dapat berjalan menyelusuri jalur setapak, melihat langsung lukisan gua, dan belajar mengenal kehidupan manusia zaman dahulu. Tempat ini juga dikelilingi oleh pemandangan alam khas Kars Maros yang indah dan asri. Melalui situs ini, kita dapat belajar betapa kayanya warisan budaya Indonesia dan pentingnya menjaga serta melestarikan peninggalan sejarah untuk generasi mendatang.
1: Diteliti lebih lanjut, perlu dipublikasikan, perlu dilestarikan, dan bahkan dimanfaatkan misalnya untuk kepentingan pariwisata. Ya, sesuatu daerah, ya, Bali dikenal di dunia karena identitas budayanya. Ya, Maros dikenal di dunia karena ada gua-gua peninggalan prasejarah yang tertua, dan sebenarnya tidak hanya terbatas di situ. Maros ini sangat kompleks dengan peninggalan budaya, ya, termasuk tadi itu adalah benda-benda pusaka itu. Setahu saya, kalau dulu saya sering melakukan pameran badik, ya, paling banyak komunitas badik itu dari Maros, ya, yang datang, dan itu banyak badik yang tua-tua. Ya, termasuk milik mertua saya, karena kebetulan istri saya orang Maros seperti itu. Jadi ya, harapan saya bahwa museum atau koleksi-koleksi badik yang ada yang berkaitan dengan itu sebagai cagar budaya ataupun bukan cagar budaya, itu penting kita rawat, penting kita lestarikan, penting kita manfaatkan. Kenapa? Karena akan menjadi identitas kita, menjadi bagian dari jati diri.
0: Di tempat ini juga dilaksanakan eksperimental alat batu dan rock art, dialog dengan komunitas pelestari kebudayaan di wilayah Kabupaten Maros dan Pangkep, serta penanaman pohon endemik di Liang-Liang sebagai dari rangkaian acara Gaung Maraja. Tentunya, ini tidak hanya merupakan kekayaan nasional, tetapi kekayaan dunia. Ditemukan di wilayah Pangkep dan Maros, sekitar 700 lebih gua dengan lukisan-lukisan purba. Di setiap gua ada namanya, dan situs ini salah satu bukti bahwa Indonesia memiliki peradaban tertua di dunia. Kawasan Kars yang indah mampu menjadi destinasi budaya dan wisata. Melalui rumah informasi di objek wisata ini, maka akan semakin banyak publikasi hingga ke seluruh dunia. Tentunya dengan kerjasama pemerintah provinsi dan kabupaten serta kalangan perguruan tinggi, demikian juga dengan komunitas, maka Liang-Liang mampu menjadi destinasi wisata kelas dunia. Pemerintah akan terus melakukan pendataan dan membuka ruang bagi penelitian sebagai bagian perjalanan peradaban manusia. Liang-Liang sebagai warisan sejarah bukan hanya milik Sulawesi Selatan, tetapi sudah menjadi warisan dunia. Terdapat lukisan purbakala yang diperkirakan setidaknya berusia 52 ribu tahun di kawasan Kars Maros Pangkep, yang diakui sebagai kawasan Kars terluas kedua di dunia setelah kawasan Kars yang ada di Guangzhou, China. Kita berharap agar objek wisata ini lebih dimasifkan promosinya, karena dibandingkan tempat bersejarah lainnya di negara lain seperti Turki, Azerbaijan, dan lainnya, Liang-Liang jauh lebih tua.
1: Saya menyelusuri gua-gua di Maros Pangkep itu pada awalnya tahun 85. Saya awal jadi mahasiswa. Saya hafal di mana gua-gua yang masih ramai atau masih banyak kita temukan lukisan itu. Sekarang ini kalau saya kelilingi lagi, banyak yang sudah hilang. Banyak yang sudah seperti terhapus dan lain-lain. Kenapa? Iya, kan proses alam. Proses alam. Dulu di sekitar gua itu dia asri, sekarang orang tebang pohonnya dalam lain, jadi sawah, jadi kebun, dalam lain. Dulu orang tidak ada yang membakar-bakar di dalam gua, di sekitar gua. Sekarang ini orang habis panen, coba jalan-jalan ke sana kalau habis panen, penuh dengan asap, bahkan dibakar di depan gua itu. Itu salah satu penyebab cepatnya hilang lukisan itu. Dilema, terus ada dana bagaimana melindungi, melestarikan lukisan itu.
0: Pada kawasan Liang-Liang, kita dapat menemukan berbagai peralatan batu, sisa-sisa makanan berupa tulang binatang, dan banyak kulit kerang. Melalui salah satu batu di pintu gua, kulit kerang tampak menempel pada batu tersebut. Para ahli memperkirakan bahwa ratusan tahun yang lalu, Kabupaten Maros adalah bagian dari lautan yang terhubung dengan Laut Jawa. Di sekitar Taman Arkeologi Liang-Liang juga terdapat banyak gua lain dengan karakteristik yang berbeda dan peninggalan prasejarah masing-masing. Contohnya, Liang Bulung Balang yang menyimpan sejumlah moluska, porselin, dan gerabah, serta dindingnya dapat digunakan untuk panjat tebing. Liang Cabu yang sering dijadikan tempat latihan panjat tebing, dan di depannya terlihat aktivitas pertambangan batu kapur, serta sawah yang luas. Dan yang terakhir adalah Liang Sampeang yang unik karena terdapat gambar manusia berwarna hitam. Semua gua ini terletak cukup dekat satu sama lain, sehingga memudahkan untuk dikunjungi. Besarnya warisan budaya pada kawasan situs Liang-Liang menjadi saksi akan keberadaan kehidupan dahulu serta jejak masyarakat zaman dahulu yang akan dipublikasikan ke dunia. Semua akan memudar pada waktunya, tapi tidak dengan sejarah, karena melalui situs peradaban kita menuju ke zaman dulu, dingin dalam kegelapan goa warisan budaya, bereksperimental dalam lukisan bebatuan.
1: Ya, eksperimen alat batu ini kan sebenarnya dalam arkeologi itu adalah satu bagian metode ya, untuk mengetahui bagaimana manusia purba pada masa lampau untuk membuat alat batu. Apakah memang memungkinkan bisa membuat alat batu? Karena alat batu di Maros kan banyak yang unik-unik, termasuk yang disebut dengan Maros Point. Tetapi kan kemudian dalam proses pemampataannya, itu kan kemudian ada komunitas-komunitas yang ingin membuat itu sebagai semacam apa ya, cindramata ya, seperti itu. Saya kira tidak ada masalah. Iya, yang penting jangan kemudian kita mengatakan ini yang tua, tapi ini adalah industri kerajinan. Iya, seperti itu. Jadi menurut saya itu bagus. Saya 2 minggu yang lalu dapat kiriman dari mantan mahasiswa saya yang tinggalnya di Pangkep. Dia bikin kue seperti yang mata panah yang dikenal di Maros, yang disebut dengan Maros Point. Iya, itu kreatif. Kreatif, karena itu kan bisa membuat image orang, kok ada kue yang lain bentuknya begini. Lalu kemudian kalau itu ada kesejarahannya bahwa alat batu, mata panah, manusia 50 ribu tahun yang lalu di Maros itu bentuknya seperti ini. Jadi tidak ada masalah, dimanfaatkan kan seperti itu. Dan ya, kita lihat di Jawa dan lain-lain, banyak sekali pemanfaatan bentuk-bentuk miniatur candi dan lain-lain. Kenapa tidak kita di sini? Misalnya ada lukisan dinding, dan itu saya lihat komunitas-komunitas teman-teman di Liang-Liang kan itu juga membuat baju kos dengan ada cap tangan itu. Tidak ada masalah, itu malah bagian dari kita mempromosikan budaya kita.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu, pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak? Atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
0: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.
2: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
3: Kita kasih tahu cinta.
4: Men, buat apa ya?
5: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
6: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
7: So we're up against a master thief, assassin, hyper.
8: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
9: Our depan to my tat.
10: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

0: terus. Up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Kak. Janganlah, Kak.
1: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

Komunitas bisu semakin hari semakin berkurang. Nasib bisu bak berada di ujung tanduk. Tidak ada sumber kehidupan seperti kala masa kerajaan. Saat ini mereka harus berusaha mencari cara agar bisa bertahan hidup. Senandung Pilu, Sang Bisu.

0: fatwa untuk ini jaga rajang.
1: Tapi dulu waktu ku dilantik,
0: dia janji kak itu pemerintah tuh, Pak Bupati, Pak Camat, gaji. Tinggal 6 tahun main, baru tidak ada sampai sekarang.
2: Jadi sehari-hari seperti apa, Pong? Kalau
0: saya pulang kampung kuna, kalau tidak ada berasku, kenal tahu mana? Saya nak tak main begitu nak. Saya tidak mahu. Dulu waktu ku dilantik, nah, ada semua dicerita. Sampai sekarang tidak ada. Jadi saya sabar nak. Bagaimana bagaimana masuknya? Dilantik dibaca Al-Quran di atas kepala. Sampai sekarang tidak ada. Suruh kak itu masyarakat di kantor camat, kak eh tidak usah. Tidak tahu kan saya marah-marah begitu. Sedikit ya bagaimana jinak? Yang satu bulan tau tinggal dari belanja kak. Kan dulu 1,5 juta satu tahun, satu bulan. Sampai sekarang nak tidak ada. Kalau tidak bisa makna nanti bagaimana ceritanya ini ulama kampung, bagaimana kalau tidak ada seri makan toh jadi biasa jina ada panggil kak pergi Jakarta apa berapa tuh itu nak kalau 2 juta aja apa nak 3 juta 5 juta nah banyak nih. Biasa kita 10 orang dibagi itu.
3: Bila Puang Matoa tinggal menjaga Arajang, bisu lainnya mencoba peruntungan dengan membuka usaha atau ikut bekerja menjadi perias pengantin. Seperti usaha yang dirintis oleh bisu Eka.
4: Dulu dengan sekarang itu berbeda 360 derajat. Karena bisu dulu itu tinggal di Arajang, bisu Patapulo namanya, walaupun tidak cukup 40. Tapi masih lengkap di sana, ada pematoa pimpinan, ada wakil sebagai pololo, dan ada jenang. Jenang itu dia bagian konsumsi seksi perlengkapan. Dan ada bisu, ada juga anak-anak bisu, ada juga bisu mamata. Jadi bisu dari zaman ke zaman itu perubahannya sangat drastis. Bergeser, bergeser, bergeser, dan bergeser. Bisu dulu itu tidak ada yang keluar selain keperluan yang berhubungan dengan Arajang. Ya, sekarang berbeda. Karena memang tuntutan hidup yang seperti itu. Jadi kalau kita semua tinggal di Arajang, mau makan apa kita? Kita ini butuh makan minum, butuh pakaian, butuh apa dan butuh segalanya. Iya, walaupun bisu lalu banyak nuntut seperti pada orang-orang pada umumnya atau terkhusus seperti waria pada umumnya yang ingin memiliki ini, ingin memiliki itu, ingin memiliki seperti tunda. Karena bisu memang makasih Andri Arajang, memang mengabdikan hidupnya kepada raja. Tapi mau di apa lagi sekarang, tidak ada lagi raja, sudah republik. Tapi kalau untuk saya pribadi, pariwisata atau dinas pariwisata itu bagus komunikasinya ke bisu. Terus bagaimana kita bisu sekarang bisa bertahan, artinya bertahan dalam hal melanjutkan kehidupan. Iya. Kalau bertahan dari kepunahan itu sangat berat kami pertahankan, karena semakin hari jumlah bisu semakin menipis, semakin berkurang. apalagi minat generasi akan ke bisuang itu tidak lagi, karena mereka melihat di bisu itu mungkin melihat dari kesejahteraan tidak ada apa-apa, melihat dari gaya hidup mereka tidak ada apa-apa, sedangkan sekarang lagi bukan lagi kerajaan, ya kita harus hidup di zaman milenial atau modernisasi. Nah, bagaimana kita bisu regenerasi sekarang bisa bertahan hidup, diterima di masyarakat, ya salah satu jalan buka usaha sendiri, ya jadi kita berwira swasta. Tadi mayoritas di sini mereka rias pengantin, ya salon. Jadi termasuk saya pribadi di sini bisu Eka, saya buka sini jasa rias pengantin, dekorasi, perlengkapan-perlengkapan pesta, perlengkapan catering, dan saya sendiri buka catering di sini.
3: Guna menjaga agar bisu tidak punah seiring dengan tuntutan hidup, pemerintah melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Pangkep membuat master plan agar bisu mendapatkan penghasilan sekaligus membina generasi pelanjut bisu.
1: Komunitas bisu itu sudah bagian dari komunitas budaya yang harus dilindungi, dilestarikan oleh pemerintah. Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan budaya itu sangat memberi ruang untuk pelestarian daya kita. Sampai di kabupaten, itu khusus untuk pemerintah daerah Kabupaten Pangkep melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah menerbitkan sebuah regulasi terkait termasuk di dalamnya pembinaan dan pelestarian bisu, yaitu PPKD, pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah, itu nomor 426 tahun 2020. Itu kita sudah resmi memiliki, itulah regulasi yang tertinggi di kabupaten, yaitu SK Bupati tentang PPKD. Kalau di daerah itu tidak dibenarkan membuat perda tentang kebudayaan, dikhawatirkan salah persepsi semua terhadap budaya-budaya itu, dan di undang-undang saja, bukan undang-undang kebudayaan, tapi pemajuan kebudayaan pemerintah. Tugas pemerintah di sini adalah mengawal, satu, bahwa makanya ada itu SK Bupati tentang PPKD itu, pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah itu, yang di dalamnya itu menjaga supaya itu bisu tetap eksis dan diberikan ruang yang lebih representatif bagi mereka yang bisa diterima oleh masyarakat. Ya, sekarang ini sudah ada semakin hari semakin banyak apresiasi masyarakat terhadap mereka dalam kontes budaya. Jadi kita tidak terkait dengan masalah agama, karena mereka juga tidak bertentangan, tidak menantang agama. Ketika salat Jumat, seketika misalnya mau salat Jumat, mereka juga meninggalkan anunya, dia langsung menjadi seperti laki-laki dan dia akan pergi salat Jumat seperti itu. Itu dia lakukan seperti itu. Jadi tidak ada ya. Biasa dia menerima tamu untuk mendapat pengobatan seperti itu. Bagaimana cara pengobatannya? Ya mereka saja yang tahu, kita tidak bermaksud. Tapi itulah tugasnya pemerintah, menjaga mereka untuk bisa eksis. Oleh karena itu, kami pemerintah daerah sudah menyiapkan satu desain master plan, tapi belum selesai semua. Di dalamnya ada rumah arajang, tempat dipusatkan seluruh upacara adat bagi mereka dan menyimpan benda-benda pusaka yang disebut dengan arajang. Makanya disebut rumah arajang karena menyimpan benda-benda pusaka. Kemudian nantinya itu di kompleksnya itu sementara kita bebaskan untuk dibangunkan juga nanti semacam pondok-pondokan di mana mereka akan tinggal di situ dan membina ritual-ritual budaya yang untuk diajarkan dan disosialisasikan kepada anak-anak sekarang. Mungkin melalui mata pelajaran lokal di SD, SMP, itu seperti itu nanti perencanaannya ke depan.
5: Yang lokal, Pak?
1: Iya. Itulah yang dilakukan pemerintah, tapi secara regulasi ada, juga memberikan juga peluang bagi mereka juga sudah. Dan selama ini sudah berjalan lancar setiap kegiatan-kegiatan mereka, baik itu ritual maupun non-ritual, itu sudah selalu sejalan dengan program pemerintah. Ada satu hal yang bagus juga dari para bisu ini, para bisu itu sebetulnya dia tidak, mereka sebetulnya tidak, pokoknya turut lagi ya. Boleh dikatakan warga negara yang patuh taat sama pemerintah, itu saja anunya, itu bagusnya dia.
3: Bisu adalah komunitas adat multigender dalam masyarakat Bugis dari Sulawesi Selatan. Golongan bisu bertindak sebagai penghubung antara alam manusia dan alam dewata. Selain itu, para bisu bertugas sebagai pemuka adat dan kepercayaan Bugis pra-Islam. Peran bisu pada masa kerajaan Bugis sangat besar dan masuk dalam lingkaran birokrasi istana. Bisu diberi jabatan sebagai penasihat spiritual raja, serta diberi kewenangan untuk memimpin penobatan.

Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina

memiliki darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

92,5 FM Prompat RRI Makassar. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, kita tuntaskan untuk sampai di sini kebersamaan kita di lagu-lagu Toraja. Kita akan jelang di jam 14 waktu Indonesia Tengah untuk bergabung dengan RRI Pro 4 Jakarta. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Prompat RRI Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.

0: Sobat Budaya, Kecapi Makassar dalam bahasa setempat disebut kacaping adalah alat musik tradisional petik khas suku Makassar di Sulawesi Selatan yang berbentuk unik menyerupai sebuah perahu pinisi. Desain badannya yang mirip perahu berakar dari sejarah budaya maritim. Konon, alat musik ini pertama kali diciptakan oleh para pelaut ulung Makassar untuk mengusir kebosanan saat berlayar di tengah lautan.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.
2: Baik sahabat budaya dimanapun Anda berada, selanjutnya kita bergabung dengan RRI Pro 4 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan. Kita di kabar ini makhluk bangsa.

Okay.

0: Koordinasi Serabuti Senat Berinteraksi dan Kogarasi Kempobat Senat Senat
1: Terima kasih Mas Gibson Aga Kami dalam siaran perjalanan Pasulat Mas Gibson Aga Serta Abang Perjalanan siaran perjalanan Sebuah edisi ini di Rabang Bumbang Simpoda untuk ini disiagarakan dari Jakarta dan ini disiagarakan Bumbang Simpoda kita bakal Merdeka Kemenar Menteri Sungguh Majang Ngomong Sampai berarti biaya kita dan duduk sendiri hati berbahagia dan kita ada identitas budaya yang berkata bagi agar orang muda ini persenjian ada identitas budaya yang terasi agar orang muda ini tertitu menjadi ada Bang Rodin Fadil Mundes Iklu Selam Selam Selam Selam Selam Selam Selam Selam Selam
2: Kalau misalnya kita yang saya kalau perlu naskah sedang mengenal mungkin sudah mulai menjadi perubahan hidup ini sudah berdasarkan perubahan yang pernahnya terjadi dan kondisi
1: Betul. benar. Sebagai perhatian tentunya juga mengamati ya Bang. Kalau itu sebagai pemerhati dari generasi mengamati ya Bang. Ini pernah dirai Bang. Dari yang masih sudah ada di mengikut yang dirai Bang. Apa yang menghasilkan yang tetapi saya sendiri yang masih melihat aplik sekarang ini. Kalau ini persentase kita, saya pikir ini 20% sekarang ini. Kalau persentase kita mungkin 20%
2: itu perlu. Kemudian kita ini apa? Berarti kan karena generasi sekarang ini
1: Kalau kita tarik itu sama apa gitu, pasti apa di bahannya serat itu gampang apa gitu. Iya itu tapi bahannya serat itu dan gampang ya. Alim apa mengenai hari macam tapi dia mau mengenai

0: Oke, kita reka hari ini. Orang kapan bisa menyoke kebanggaan ada tapi orang lagi kita menyoke kebanggaan ya gitu ya. Kita
1: kita balik dalam siaran berjalan nasional Rabu Dekan Wisata.

0: pikir buat apa ini kan kita kan buat apa tuh seperti apa gimana ya kata-kata agak mungkin gue sendiri apa kok dengerin perempuan kata-kata itu yang
1: Thank you. kita.
2: Orang
1: memang akrab begitu partai nilai dari mana jadi kalau tidak mungkin berada enggak jadi terus lagi kedua ambil apa mengering dan kemudian akhirnya paket pemeran mengambil anak ini
2: Jawa Barat ini terlalu
1: ya.
2: lihat makan tahu
3: karena memang enggak
2: terlihat makan tahu gitu ya. Kalau ini kita makan kita itu
4: Yeah.
2: Kita tetap bersama ya.

0: sahabat budaya Tongkonan, ikon budaya masyarakat Toraja. Tongkonan merupakan rumah adat khas masyarakat Toraja di Sulawesi Selatan yang menjadi simbol identitas, persatuan keluarga, dan warisan budaya. Tongkonan memiliki ciri khas atap melengkung menyerupai perahu serta dihiasi ukiran bermotif tradisional yang syarat makna. Selain berfungsi sebagai tempat tinggal, Tongkonan juga menjadi pusat pelaksanaan berbagai upacara adat dan dari masyarakat keluarga. Hingga kini sahabat budaya Tongkonan tetap dilestarikan sebagai salah satu kekayaan budaya Indonesia yang mencerminkan nilai kebersamaan, penghormatan kepada luhur, serta kearifan lokal masyarakat Toraja.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: rapi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang, salam sejahtera, Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan, sahabat muda. Mari silakan. Richard buka line telepon di 0811 400 9250 atau 0812 441 9250. Kita di program Siri Napace. Lagu-lagunya banyak sekali, sahabat budaya boleh bergabung sampai di jam 5 sore nanti. Mari, okay. Selamat siang. Di jam 5 sore nanti. Pak Asmi. Mari, okay. Selamat siang. Di jam 5 sore nanti. Pak Asmi. Mari, okay. Selamat siang. Di jam 5 sore nanti. Pak Asmi. Mari, okay. Selamat di jam 5 sore nanti. Pak Asmar, oke. Pak Sardi, halo. Di jam 5 sore nanti.
1: Halo.
0: Iya, Asmar. Richard bacakan lagunya Pak Sar, boleh pilih ya. Sardi, halo.
1: Sore nanti.
0: Halo. Oke. Okay. Richard bacakan saya lagunya. Saya sapa dulu ada Kak Kalina. Halo Kak Kalina.
2: Richard.
0: Kak Kalina, selamat siang Kak Kalina. Halo Kak Kalina.
2: Iya, selamat siang Bung Richard.
0: Aku bacakan lagunya nanti boleh pilih ya.
2: Kak Kalina, halo Kak Kalina. Iya, selamat siang Bung Richard.
0: Iya. Bacakan lagunya
2: nanti
0: boleh pilih
2: ya.
0: Iya,
2: ya,
0: okay. Siang Richard. Bacakan lagunya
2: nanti boleh
0: pilih ya. Iya, ya, Sirina Pace. Halo. Oh, Sirina Pace. Boleh silakan pilih ya. Richard bacakan dulu lagunya.
2: Iya, okay. Bung Richard.
0: Kita punya ada Idimi Upoji, kemudian Pak Nikai Lanyata Kacinang Susah.
2: Itu mau Bung Richard, Idi mau Upoji. Okay. Iya, makasih Bung Richard.
0: Sama-sama Kak Kalina.
3: Sampai ya, mana? Lanjut dulu baca semuanya.
0: Pasar ya. Oke, okay, bentar-bentar ya. Bentar, kemudian Susa Talasaku Mabola Yasebulu Tanra Upojita Sarengku Nipasalasa Alesaile Bokota Purana Ria Sakarai Kareng Kadopa Solo Kamaseku Gede Namu Solangi Sidi Juta Telur Retu Jamento Jemitalasata Halo Siri Polo 2 Pelabuhan Capa Ujung Nadokoi Udani Sila Buapa Meleku Halo Siri Polo 2 7 Juta Masio Tiana Masenge Panramanake dan Magapina Makde.
3: Kalau itu 7 juta siapa penyanyinya?
0: 7 juta Anca S.
3: Oh itu nih.
0: Oke, nanti di Bung Richard putarkan ya.
3: Oke,
0: terima kasih. Selamat siang. Iya. Halo Sirina Pace.
4: Senandung lirik lagunya Perempuan Jet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bahar di Cami Bone ya.
4: Ini murid yang ini.
0: Iya.
4: Iya.
0: Bung Richard bacakan lagunya boleh pilih ya. Ya.
4: Apa kabar di Makassar?
0: Ah, Makassar kita panas sekali.
4: Ya, baju jual lagi, panas lagi.
0: Oh, begitu.
4: Di daerah Bone ini mulai jam 9 sekarang panas.
0: Oh, iya kita bersyukur aja ya.
4: Iya.
0: Iya, Bung Richard bacakan lagunya boleh pilih.
4: Ya.
0: Iya, kita punya 7 juta Masio, Idimi Upoji, Panikai, Lanyata Kacineng, Takacinikang, aduh susah ya. Susa Talasaku, Mabola Yasebulu, Tanra Upojita, Sarengku Nipasalasa, Ale Saile Bokota, Purana Riasakareng, Kadopa Solo, Kamaseku, Gede Namu Solangi, Sidi Juta Telur Ratu, Jamento Jemitalasata, Kuma Alo Siri Polo 2, Pelabuhan Capa Ujung, Nak Dokoi Udani, Si Labuap Pameleku, Alo Siri Polo 2, Tiana Masenge, Panramanake, dan Magapina Makde. Yang mana kita pilih?
4: Yang ada tadi, Talasaku.
0: Talasaku,
4: oke. Okay. Lagu Makassar kan?
0: Iya.
4: Ya oke, jelas.
0: Oke.
4: Selamat Merdeka.
0: Merdeka. Selamat siang Pak Jangki sama Pak M. Aris di Maros.
5: Iya. Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Pak Aziz di Maros di.
6: Selamat siang Bu Dira.
0: Oke. Iya.
5: Senandung lirik kabisa perempat C.
0: Iya. Richard bacakan lagunya dulu ya. Nanti boleh dipilih Pak Aziz sama ini ya.
6: Kalau saya lagunya Pura Biasa Karang.
5: Kalau saya P7 Juta Masio.
0: 7 juta masih yo. Pak Aziz yang mana tadi?
6: Pura Radya Sakareng. Radya
0: Sakareng. Oke, nanti kita
6: main. Terima kasih dan tugas
0: sama-sama. Terima kasih.
5: Selamat.
0: Iya.

0: Oke, sahabat budaya, kita lanjut lagi. Iya. Halo, Sirina Pace.
1: Senandung lirik lagu Naprom Pace.
0: Oke, apa kabar bundaku Sri Sinta di MU ya?
1: Iya,
0: Sri. Iya, oke. Pijat, bacakan lagunya, nanti bunda boleh pilih ya.
1: Iya.
0: Tujuh juta masio, idimi upoji, susa talasaku, purana ria sakarang,
1: talasaku.
0: Oke, ya, nanti kita main susa talasaku. Sama-sama, terima kasih. Yeah. Halo, Sirina Pace. Halo, Sirina Pace.
2: Halo.
0: Iya, oh kakak Nurmala.
2: Bapak.
0: Kakak Nurmala di Agraria ya. Halo. Iya.
2: Halo.
0: Iya. Selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Iya, Sirina Pace. Oke. Burijat baca. Burijat bacakan lagunya, nanti Kakak Nurmala boleh pilih ya.
2: Selamat
0: siang. Burijat bacakan lagunya, nanti dipilih ya. Halo, selamat siang.
2: Halo.
0: Iya, halo.
2: Senandung lirik lagu Naprom Pace.
0: Iya, oke. Bung Richard bacakan lagunya dulu ya, nanti boleh dipilih ya.
2: Halo.
0: Iya, halo.
2: Halo.
0: Halo, halo, halo. Halo, halo Bandung. Ya.
2: Halo.
0: Ya, oke. Kayaknya sinyalnya kurang bagus ya. Nanti boleh dicoba kembali dulu. Sahabat budaya, jangan kemana-mana, kita putar lagu dulu, nanti sebentar Bung Richard balik lagi.

0: TK apanya?
1: Ra, jangan lupa pasang bendera. Sebentar lagi 17.
2: Buat apa, Pak? Yang merdeka cuma mereka.
3: Ini dari Pak Hagi. Kenapa belum dipasang?
2: Ibu masih bangga sama negara yang kayak begini? Kita bayar pajak, harga naik terus, korupsi di mana-mana. Pas rakyat susah, mereka kemana, Bu?
3: Ibu ngerti kamu marah. Tapi sebelum kamu benci sama benderanya, lihat ini dulu. Ini punya kakekmu. Kakekmu dulu bukan bantu pejabat rak. Dia cuma ngantar obat dan makanan karena peduli. Dan tahu bahwa yang paling menderita selalu rakyat biasa.
2: Aku tetap gak setuju sama pemerintah, Bu.
3: Gak perlu setuju. Pasang bendera bukan buat pemerintah. Ini buat menghargai orang-orang yang dulu berjuang. Biar mereka tahu, kita belum menyerah.
1: Jadi dipasang, Rak?
2: Iya, Pak.
1: Udah gak kecewa?
2: Masih, Pak. Tapi saya kecewanya sama pemerintah, bukan sama Indonesia. Benernya ya tetap saya pasang.

0: Iya, selamat sore Pak Radin.
1: Sore, Bunda C. Senandung lirik lagu 84 C.
0: Saya sama juga. Bunda Siti Nurbaya.
2: Selamat sore.
0: Iya. Siti Nurbaya di
2: Maros. Senandung lirik lagunya 84 C.
0: Iya. Richard bacakan lagunya Pak Radin.
1: Sore, Nurbaya.
2: Iya, sore.
0: Kita punya Susa Talasaku Purana Riasa di Riasa Kareng Pak Nikai Lanyata Kacinang Susa Talas

0: Selamat bertugas, Bu Cicit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Ibu, selamat sore. Oke. Halo, selamat sore, Sirina Pace.
2: Halo, Pace.
1: Iya, selamat sore.
2: Halo.
1: Iya. Yeah.
2: Halo, Pace.
1: Iya, selamat sore, Kakak Siti Nur, Kakak...
2: Nurmala.
1: Kakak Nurmala di Agraria.
2: Iya.
1: Bung Richard, bacakan lagunya, Kakak boleh pilih ya.
2: Iya.
1: Susa Talasaku, Purana, Ria, Sakareng, Kado Pasolo.
2: Susa Talasaku.
1: Susah talas aku. Oke, nanti kita mainkan ya. Terima kasih, selamat sore Kakak. Oke, Bung Richard putar lagu dulu, nanti sebentar balik lagi untuk terima telepon ya.

Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Sahabat Budaya, Richard buka lagi kembali line telepon di 0811-400-9250 atau 0812-441-9250. Oke, kita masih punya banyak sekali lagu-lagu pilihan ya, yang boleh Sahabat Budaya pilih di 0811-400-9250 atau 0812-441-9250. Sebentar, yang tadi sudah request Kado Pasolo sama Tanra Upojita, nanti sebentar kita akan hadirkan ya. Iya, Sirin apa aja, selamat sore. Halo. Halo, Sirin apa aja?
1: Selamat sore.
0: Halo. Selamat sore, Sirin apa aja? Iya.
1: Halo, Sirin apa aja?
0: Siapa di mana, Ki? Halo.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore, iya. Kok kita bisik-bisik ya? Selamat sore.
2: Menandung lirik lagunya keempat, Cez.
0: Mbak Tantri di Pare-Pare.
2: Selamat sore.
0: Nah, selamat sore. Sudah ada lomba-lomba di tempat tinggal, tak?
2: Iya, Bencet.
0: Lomba-lomba 17-an sudah ada?
2: Ya.
0: Di rumah, tak? Lingkungan rumah?
2: Yeah.
0: Di lingkungan rumah, tak, sudah ada lomba-lomba 17-an?
2: Saya bukan di Pare ini, sementara di Pindrang, di Waska.
0: Oh begitu, oke oke. Bung Richard bacakan lagunya, boleh?
2: Belum ada.
0: Belum ada, oke. Aku bacakan.
2: Belum ada lomba-lomba, Bung Richard.
0: Okay. Aku bacakan lagunya, boleh pilih ya?
2: Boleh.
0: Kado Pasolo, Tanra Upojita, Pak Nikai.
2: Itu aja, Tanra Upojita.
0: Oke, okay, nanti kita mainkan sebentar ya. Terima kasih. Selamat sore, Mbak Tantri.
2: Itu, ya. Tanra Upojita.
0: Oke, nanti kita putarkan ya. Terima kasih, selamat sore.
2: Iya. Iya, makasih Bun Richard. Ya. Selamat sore.
0: Selamat sore juga. Terima kasih, Mbak Tantri. Oke, mari silakan 0811-400-9250 atau 0812-441-9250 yang mau bergabung, mari dicat tunggu. Kita masih punya banyak lagu-lagu yang bisa kita hadirkan di kesempatan sore hari ini. Iya. Selamat sore, Sirina Pace. Oh. Tapuki. Boleh kita coba kembali di 0811-400-9250 atau 0812-441-9250. Selamat sore, Sidin Apace.
3: Selamat sore, selamat pagi, lagunya pelampat, Cez.
0: Iya, siapa di mana, Ki?
3: Apa kabar, Bu Richard?
0: Kabar, Deng Liwang.
3: Iya.
0: Oke. Saya bacakan lagunya dulu, Di. Nanti kita pilih, Di.
3: Apa yang masih, Kak?
0: Nggak ada temanya. Kita senang-senang saja. Kita have fun saja.
3: Belum, pedalong mainnya, Kak, di rumah.
0: Oke. Boleh pilih, Kak, yeah. Kado Pasolo, Tanra Upojita, Pak Nikai, Lanya.
3: Halo, Lego Makassar.
0: Lagu Makassar, Sarengku, Nipa Salasa, Kamaseku.
3: Kecilnya serang.
0: Ya, halo? Halo, yang lagu Makassar. Kecilnya serang. Yang lagu Makassar.
3: Apa yang lagu Makassar?
0: Panikai, Sarengku, Nipa Salasa. Ya.
3: Kemudian,
0: yang mana? Masalah. Yang mana?
3: Iya.
0: Yang mana kita pilih?
3: Ya. Yeah.
0: Yang mana lagu tak? Yang mana kita pilih lagu Makassar?
3: Enggak tahu, Kai.
0: Yang mana tuh?
3: Makasih, Kai. Jadi saya ke.
0: Oke, ya nanti kita bicaranya.
3: Yeah. Sore.
0: Kasih. Selamat sore juga. Terima kasih, Deng Liwang. Oke. Deng Liwang di Jalan Nuri ya. Terima kasih. Selamat sore. Mari silakan Sahabat Budaya mau bergabung, Rica tunggu lagi di 0811-400-92. Halo, Den Nompo, selamat sore.
4: Ya, sore juga.
0: Iya, oke. Richard bacakan lagunya, boleh pilih ya.
4: Iya, boleh.
0: Den Nompo di Jeneponto, Di.
4: Iya.
0: Oke, saya sapa lagi penelpon yang baru masuk. Selamat sore, Sirina Pace. Sore. Selamat sore. Siapa di mana? Siapa di mana, Ki?
5: Dari Ibu Murti.
0: Oh, Ibu Murti. Oke, Bundaku.
5: Iya.
0: Iya. Richard, bacakan lagunya, boleh pilih ya.
5: Iya.
0: Oke. Lanya taka cinikang, mabola ya sebulu, sarengku ni pasalasa. Ale saile
5: bo. Pasalasa.
0: Pasalasa. Oke.
5: Pasalasa.
0: Oke, deng nompo tabe Richard lanjut gede. Gede namu solangi sidi juta telur ratu jamento yang mana? Yang mana?
4: Tadi namu solangi apa itu?
0: Oke, oke, nanti kita mainkan ya. Oke, okay, terima kasih. Selamat sore.
5: Selamat sore.
0: Selamat sore. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mari silakan sahabat budaya yang lain yang mau bergabung, Bu Richard tunggu kembali buka line telepon di 0811 400 9250 ya. Tersisa 12 menit menuju ke pukul 4 sore. Kita putar lagu lagi dulu ya. Yang lain sebentar yang mau bergabung nanti sebentar.

0: apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
1: Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

0: Okey. Iya. Sahabat Budi mau bergabung kembali di chat, tunggu di 0811-409-250 atau 0812-441-9250. Mari silakan. Yang mau bergabung, mari Rica tunggu di 0811-409-250 atau 0812-4401-9250. Kita nanti sampai di jam 8 malam, sahabat budaya. Iya, selamat sore Bundaku, Bunda Arsina di Paropo.
1: Sore. Iya. Apa kabar Adik Rica?
0: Kabar bahagia dan sehat Bundaku, amin.
1: Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Rica baca. Senang dulu lirik lagu Napro 4 Ces.
0: Oke. Oke, lagunya ada Lanya Takacinikang Mabola Yasebulu Sarengku Alesai Lebokota Kamaseku Sidi Juta Telur Ratu Jamento Jemi Talasata.
1: Nipa Selasa ada ku dengar tadi.
0: Nipa
1: Selasa.
0: Oh, oke, boleh. Mau itu?
1: Iya.
0: Nanti
1: iya.
0: Kita putarkan. Iya, terima kasih Bundaku. Iya. Yeah.
1: Makasih. Yeah, sehat selalu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masih.
0: Oke. Okay. Selamat sore, Sirina Pace.
3: Selamat sore.
0: Dede, iya. Ada kakak cantikku ini.
3: Ada.
0: Oke.
3: Okay. Senandu Sirina Pace.
0: Iya, siapa di mana?
3: Dari Bulu Roke, Asandiwati.
0: Oke.
3: Okay. Lagunya. Apa nih baca nih dulu.
0: Pak Nikai Gedek Namusolangi Nipa Salasa Lanya Takacinika
3: Pak Salasa.
0: Oke, nanti kita mainkan sebentar
3: Nipa Salasa. Iya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andi Hasnadiwati di Buluroke. Penelpon selanjutnya silakan Bung Rija tunggu di 0811-409-250 atau 0812-4401-9250. Gimana? Kita putar lagu dulu ya. Nanti yang mau gabung sebentar boleh kembali.

0: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
1: Nusantara Sore Pro 4 Makassar.

0: Oke, sahabat budaya Richard, tunggu lagi line teleponnya di 0811 400 9250 atau 0812 4401 9250. Mari, silakan sahabat budaya mau bergabung. Richard tunggu, line teleponnya di 0811 400 9250 atau 0812 4401 9250. Kita sampai jam 5 sore nanti. Kita masih punya banyak sekali lagu-lagu hits ya. Mari silakan sahabat budaya 0811 400 9250 atau 0812 4401 9250. Iya, Sirina Pace. Halo Sirina Pace.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Senandung lirik Laguna Prampat.
0: Iya, Pak Asri di Wotu.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke. Richard bacakan lagunya, Pak Asri boleh pilih ya.
1: Iya, iya.
0: Ada di Pasalasa, Lanya Takacinikang, Mabolaya Sebulu, Sarengku, Alesa Ile Bogota, Kamaseku, Sidi Juta Teluratu, Jamento Jemmi Talasata, Alo Siripolo 2, Pelabuhan Capa Ujung, Nadokoi Udani.
1: Pelabuhan Capa Ujung.
0: Pelabuhan Capa Ujung. Oke,
1: oh, iya, mainkan sebentar. Iya, terima kasih banyak. Sama-sama, selalu, terima kasih. Sore.
0: Selamat sore. Terima kasih Pak Asri di Wotu. Silakan sahabat budaya di belakangnya Pak Asri di 0811 400 9250 atau 0812 4401 9250. Hari ini kita punya lagunya banyak bagus-bagus ya sahabat budaya. Setiap hari lagunya bagus-bagus. Oke. Selamat sore Sirina Pace.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Ya. Selamat sore.
2: Iya, Senandung Lirik Laguna Pro 4C.
0: Oke, Mas Iwan Putra Bima, di mana Mas Iwan?
2: Ini ada.
0: Di mana? Ya,
2: aku sini sekali. Okay. Aku lagi ada di Bima.
0: Di Bima, oke. Okay. Boleh pilih, silakan pilih lagunya ya. Oke.
2: Okay. Iya, Kak ya.
0: Di Pasalasa, Pelabuhan Capa Ujung, kemudian Lanya Takacinikang, Mabolaya Sebulu. Lalu juga
2: iya yang nomor 2 tadi.
0: Oke. Pelabuhan Capa Ujung.
2: Iya yang nomor 2 ya. Sebentar sekali dulu Kakak ya. Iya, itu
0: kasih.
2: buat kamu Nanda Anas Nanda Semado Dharma tolong aktif dulu HP-mu sayang. Aku lagi sakit di sini. Iya.
0: Cepat sembuh.
2: Ya Kakak, terima kasih Kakak. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Yani selamat sore. Halo Pak Ahmad Yani. Selamat sore Pak Matiani. Halo, oh iya. Pak Matiani selamat sore.
3: Sore.
0: Selamat sore. Bung Richard bacakan lagunya boleh pilih ya.
3: Ya.
0: Nipa Salasa. Seri Juta Teluratu. Oke, nanti kita mainkan. Terima ya. Kasih, selamat ya. Sore. Iya. Yeah.
3: Sore, makasih.
0: Selamat sore, sama-sama. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sahabat budaya Haji Saleh selamat sore.
4: Selamat sore Bu Rika. Yeah.
0: Oke, okay. Richard bacakan lagunya ya Haji ya. Oke, Rapokaling.
4: Ya.
0: Nipa Salasa Pelabuhan Capa Ujung Siri Juta Teluratu Lanya Takacinikang Mabolaya Sebulu Sarengku.
4: Mabolaya Sebulu.
0: Oke, okay, Mabolaya Sebulu kita mainkan sebentar. Terima kasih Haji.
4: Ya, sama-sama.
0: Oke okay, deh. Lanjut lagi silakan 0811 400 9250 atau 0812 4401 9250 yang mau bergabung mari silakan Sari Batang Malabiriku. Mari silakan sahabat budaya. Nipa Salasa Pelabuhan Capa Ujung Sidi Juta Telur Ratu Mabolaya Sebulu Lanya Takacinikang Sarengku. Lagu-lagu bagus hari ini bagaimana? Kita putar lagu dulu nanti sebentar Bung Richard balik lagi.

0: Bun, seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia.
2: Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

0: Daku.
1: Selamat sore.
0: Iya.
1: Apa kariba?
0: Kariba baji-baji, amin.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, bundaku Bunda Dewi Dita Kalar.
1: Iya.
0: Oke, Bung Richard bacakan lagunya nanti Bunda boleh pilih ya.
1: Iya.
0: Oke. Ada lagi telepon yang masuk, kita sapa dulu. Ai ai, siapa dia? Sirina Pace.
2: Pace.
0: Siapa di mana, Ki?
2: Wanti.
0: Oh, Bunda Wanti di mana, Ki?
2: Di Petarani.
0: Oh, Petarani. Oke. Okay. Bu Richard bacakan lagunya, boleh nanti pilih ya. Sama juga. Siapa namanya?
1: Dewi. Bunda Dewi di dalam kendal, oh, Bunda okay. Wanti.
2: Iya, salam kenal juga, Bu.
1: Oke. Okay.
0: Siri juta telur ratu mah boleh ya sebulu.
2: Ya, yang itu aja Bu dicari. Okay. Yang itu aja.
0: Iya. Ibu Dewi yang mana Bundaku?
1: Ada Lanya
0: Taka Cilikang, Sarengku, Ale Saile Bokota, Kamaseku.
1: Itu.
0: Yang mana?
1: Kamaseku.
0: Kamaseku. Oke, okay, nanti kita mainkan Kamaseku.
1: Iya,
0: iya, terima kasih. Oke, okay, lagunya
1: selamat
0: nanti.
1: Selamat sore
0: Bunda. Lagunya nanti ini ya. Sabar ya. Sabar ya, karena Bunda Dewi penelpon pertama tadi, nanti lagunya Richard putar duluan ya. Sementara Bunda Wanti nanti di sesi berikutnya. Mari silakan sahabat Bunda yang mau bergabung, kita tunggu lagi di 0811 409 250 atau 0812 4401 9250. Oke, silakan 0811 409 250 atau 0812 4401 9250. Sahabat budaya mau bergabung, mari silakan. Kita tunggu. Bagaimana? Oke, kalau gitu Bu Richard putar lagu dulu ya. Nanti sebentar balik lagi, sahabat budaya.

0: efektif, dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih yang masih asing di telinga kita?
1: Anda masih mendengarkan Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

Oke, sahabat budaya, mari silakan dicat, tunggu lagi di 0811 409 250 atau 0812 440 19 250. Kita masih punya lagu Mabola Yesebulu, Lanyata Kacinikang, Sarengku, Ale Siale Bokota, Jamento Jemmi, Talasata. Halo Siripolo 2, Nak Dokoi Udah Nih, Si Labu Apa Meleku. Halo Siripolo 2, Tea Nama Senge, Panrama Nake, Magapina Made. Mari silakan 0811 409 250 atau 0812 440 19 250 yang mau bergabung bersama kita di sini. Iya, kalau gitu kita dengar lagu dulu ya. Nanti yang mau gabung nanti selepas dua lagu ini, sahabat budaya.

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin? Jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.
2: Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

Oke, sahabat budaya, Richard pamit ya. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu. Oke, ada penelpon lagi, kita terima dulu. Sirina Pace. Oke. Oke, kita pamit ya. Sahabat budaya, terima kasih untuk semuanya. Nanti kita jumpa lagi di lain waktu ya. Terima kasih banyak. Sukses, sehat selalu untuk semua sahabat budaya.

0: Aku nama Marta. Saat ini saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya karena mereka.
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
2: Kabaratna Pro 4.

0: Sahabat budaya, rumah adat Saoraja warisan budaya suku Bugis. Rumah adat Saoraja merupakan rumah tradisional masyarakat Bugis Sulawesi Selatan yang melambangkan kebesaran, kehormatan, dan status sosial. Rumah panggung ini memiliki arsitektur khas dengan tiang-tiang kayu yang kokoh serta atap berbentuk pelana. Selain berfungsi sebagai tempat tinggal, Saoraja juga menjadi pusat pelaksanaan berbagai kegiatan adat dan musyawarah. Hingga kini, rumah adat ini tetap dilestarikan sebagai bagian dari identitas budaya Bugis dan menjadi daya tarik wisata budaya memperkenalkan nilai-nilai kearifan lokal kepada masyarakat di Sulawesi Selatan.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Anda masih mendengarkan Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.
1: Budaya, segera kita ikuti obrolan budaya. Potensi budaya wisata tujuan umum di Kabupaten Bandung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Syahreni kembali menyapa Anda dalam obrolan budaya RRI Net. Baiklah pendengar dan pemirsa, saat ini saya berada di Kabupaten Baru. Tentunya jarak Kabupaten Baru dari Kota Makassar itu sekitar 100 km dari arah utara Kota Makassar. Dan di obrolan budaya kali ini saya akan mengangkat topik terkait potensi budaya menjadi tujuan wisata di Kabupaten Baru. Baik, untuk itu kami akan menyapa narasumber saya di hari ini, ada Bapak Mus Muntahar Syam ST selaku Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Baru. Assalamualaikum Bapak.
3: Assalamualaikum Reni, assalamualaikum pemirsa dan pendengar RRI Pro 4.
2: Apa kabar hari ini Pak?
3: Alhamdulillah baik sekali.
2: Alhamdulillah, senang sekali bisa berkesempatan bersama saya untuk menyapa juga pendengar RRI Net dimanapun Anda berada yang saat ini menonton kami ya. Jadi pendengar dan pemirsa, untuk lebih jauh kami membahas juga ada selain Bapak Mus, ada Kak Dir Ruka Sandarupa SSM HUM selaku akademisi dan praktisi budayawan. Apa kabar Kak Dir? Alhamdulillah baik ya. Baik Kak Dir, sehat selalu. Iya, dan untuk membahas terkait potensi budaya menjadi tujuan wisata di Kabupaten Baru, tentunya saya langsung saja bertanya ini Pak, Pak Mus, untuk berbicara terkait potensi wisata yang ada di Kabupaten Baru, mungkin juga masyarakat di seluruh Indonesia ini yang saat ini menonton kita hari ini, pengen tahu sih potensi wisata apa saja yang ada di Kabupaten Baru ini Pak.
3: Ya, terima kasih Mbak Reni. Jadi kalau bicara tentang budaya di Kabupaten Baru itu sebenarnya sangat kental Mbak Ren. Kenapa? Karena Baru juga punya peradaban sendiri. Sebagaimana kita ketahui bahwa Baru ini awalnya adalah merupakan empat kerajaan. Jadi empat kerajaan itu ada Kerajaan Tanete, Kerajaan Baru, Kerajaan Sopeng Riaja, dan Kerajaan Malusetasi. Nah inilah yang awalnya kemudian membentuk menjadi satu kabupaten dengan proses mulai dari penjajahan sampai NKRI itu ya, muncullah Kabupaten Baru. Nah inilah yang mungkin sesuai yang kita sering baca di referensi bahwa simbol empat payung itu yang menjadi simbol Kabupaten Baru itu adalah perwujudan dari empat kerajaan itu. Jadi kalau memang punya peradaban sendiri tentang kerajaan, saya kira pasti ada peninggalan-peninggalan yang akan dikembangkan menjadi destinasi wisata bareng. Saya kira demikian.
2: Oke. Nah tentunya peninggalan-peninggalan tersebut yang saat ini mungkin setidaknya dilirik oleh wisatawan untuk menjadi objek wisata.
3: Betul.
2: Nah sejauh ini bagaimana pengembangannya Pak?
3: Ya, ada banyak sebenarnya peninggalan-peninggalan yang bisa dijadikan destinasi wisata. Mulai dari yang secara itu ada pada saat era zaman batu sudah ada ya. Jadi kita ada kompleks perkuburan megalitikum di Rala itu yang berupa batu nisan yang batu-batu tinggi itu. Di peninggalan kerajaan Nepo juga mungkin kita bisa lihat ada nisan yang berbentuk wujud manusia atau makhluk begitu. Nah itu kan semua adalah peninggalan kerajaan yang cocok untuk dijadikan destinasi wisata. Di Kerajaan Baru juga sebenarnya ada yang menarik karena di sana ada dekat dari Kota Baru sendiri itu ada tempat yang namanya Alantikeng. Jadi itu adalah tempat pelantikan raja-raja pada zaman itu. Dari kemarin waktu dalam rangka hari jadi Kabupaten Baru ini, kita bersama Pak Bupati dengan segala unsur ini mengadakan kunjungan sekaligus membersihkan kerja bakti untuk tempat alantikannya itu. Di tempat alantikannya itu juga ada pohon yang sebenarnya ini menjadi asal-usul nama Beru. Jadi namanya itu adalah pohon Aju Beru. Ini sudah langka sebenarnya, tapi masih ada bertahan di sekitar situ. Ini juga akan menarik sebenarnya untuk dikunjungi. Kenapa? Karena itu menjadi asal-usul nama Baru itu sendiri sebagai daerah gitu. Jadi itu namanya Aju Beru.
2: Berarti ya. Itu yang akan dikembangkan nantinya atau seperti apa?
3: Ya, ini kemarin Pak Bupati menginstruksikan coba kita jadikan ini Aju Beru karena ini adalah sesuatu yang langka ya. Pohon langka yang menjadi cikal bakal nama Beru itu sendiri. Jadi kita ingin memunculkan itu sebagai tempat destinasi khusus untuk lokasi Aju Beru itu.
2: Baik, nah kalau Kadit melihat potensi wisatanya, apalagi kalau melihat kekentalan unsur budaya yang masih melekat ya di Kabupaten Baru ini, gimana ini Kak Dir?
4: Oke, baik ya Kak, sebagai saya pribadi pengamat budaya dan praktisi kepariwisataan, memang sangat menarik ya apa yang dikatakan Bapak Kadis ya. Nah, secara garis besarnya itu kalau kita mau mengembangkan suatu budaya menjadi tempat wisata, kita harus membagi dulu dua aspeknya. Dua budaya, budaya tradisional dan budaya alam. Nah, apa yang disampaikan juga tadi Bapak Kadis, di Kabupaten Baru ini kita bisa kembangkan budaya tradisional dari segi apa dan budaya, dan ketika saya berada di Baru ini banyak hal-hal yang dalam hal budaya yang bisa dikembangkan menjadi tempat wisata dari budaya tradisional yang sudah dijelaskan oleh Bapak tadi dan budaya alam, karena Baru ini sudah terkenal yang kalau kita lihat secara keseluruhan Baru ini bukan hanya daerah pantai tetapi juga daerah pegunungan dan lembah. Jadi itu yang saya lihat bisa menjadi suatu dua aspek potensi wisata yang ada di Kabupaten Baru. Begitu Kak.
2: Oke. Iya. Baik. Nah, tapi kalau melihat dengan potensi budaya yang akan dijadikan sebagai potensi wisata itu kan
4: iya.
2: Harus ada gebrakan yang sangat besar, karena kalau melihat di daerah Baru ini cukup kental ya Pak dengan budayanya. Nah, bagaimana strategi yang mungkin bisa Bapak lakukan ke depannya untuk bisa mempromosikan lagi bahwa potensi budaya itu bisa dilirik oleh wisatawan mancanegara maupun juga lokal gitu Pak?
3: Ya, terima kasih Mbak Reni. Jadi walaupun sebenarnya unsur budaya ini masuk dalam ranahnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ya. Tapi kalau memang menyangkut bahwa kebudayaan itu akan menjadi destinasi wisata, tentu itu menjadi perhatian kami. Jadi saya rasa seperti tempat wisata lain, yang titik-titik wisata budaya ini tentu kita akan promosikan. Kita akan promosikan, terus menjadikan dia sebagai objek wisata yang akan menarik orang untuk berkunjung. Nah, salah satu tujuannya juga bukan cuma pariwisata itu, tapi kita ingin memberikan informasi bahwa sebenarnya begitu banyak bukti-bukti sejarah akan budaya Kabupaten Baru. Ya, itu kan yang menjadi tujuan utama juga setelah misalnya mereka berkunjung, saya rasa begitu. Untuk pengenalan budaya ini teman-teman di Pemda sebenarnya sudah melakukan, bahkan ini sudah pelaksanaan yang ke 11 kali mungkin ini nih. Festival, ada namanya Festival Budaya Toberu, Mbak.
2: Iya, yeah, Festival Budaya Toberu.
3: Kita ada Festival Budaya Toberu yang setiap tahun diadakan. Nah, itu adalah semua adalah untuk memperkenalkan dan mempertahankan budaya-budaya yang ada di Baru. Ya, ini adalah salah satu upaya untuk itu tadi, saya rasa.
2: Itu salah satu upaya bagaimana pemerintah ya mendongkrak bahwa potensi wisata yang ada di Kabupaten Baru itu seperti ini. Nah, itu di tahun 2024 ini Festival Budaya Toberu ini rencananya kapan, Pak?
3: Ya, ini sudah berlangsung.
2: Sudah berlangsung.
3: Ya, jadi pembukaannya itu tadi malam. Jadi tadi malam sudah ada seperti biasa ada tari masal ya. Nah, itu tari masal biasa punya tema sesuai dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Baru. Terus kita juga ingin mempertahankan permainan-permainan rakyat yang selama ini sudah mulai tergerus dengan teknologi, Mbak ya.
2: Iya.
3: Jadi sekali
2: di era digital
3: lihat,
2: ini,
3: anak-anak ini sudah keranjingan digital, iya, gitu ya, sampai melupakan, hampir melupakan permainan tradisional. Jadi dari situ juga kita mencoba memperkenalkan juga kepada anak-anak. Yang tiap tahun ada Mak Gasing, ada Mak JK. Itu semua adalah apa yang dilakukan secara rutin tiap tahun dalam festival budaya. Nah, yang unik juga sebenarnya tahun ini karena salah satu apa istilah itu pasure ya, itu pembaca surat-surat Tempo dulu gitu.
2: Oke. Okay.
3: Dalam laga Ligo itu. Nah, ini kita ada satu tokoh wanita itu yang bisa masih mempertahankan budaya itu.
2: Masuk. Itu kan dibaca dengan tulisan daerah kan, Pak?
3: Daerah itu, iya. Bahkan kemarin dia mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan itu. Iya, Mak Tangga namanya. Oh. Ya. Jadi itu mendapat penghargaan sebagai pelestari daripada pasture itu. Iya, ini juga sangat menarik sebenarnya. Dan itu semua ditampilkan pada Festival Budaya.
2: Itu Topper berlangsung ini. Berapa lama, Pak?
3: Tiga hari.
2: Tiga hari?
3: Iya. Iya.
2: Di baru ini, Kabupaten
3: Kota Baru.
2: Di Kota Baru. Nah, itu sempat menembus, sempat juga menjadi kalender event nasional ya, Pak?
3: Iya, iya, iya. Syukur kita bahwa event itu sudah menjadi apa perhitungan secara nasional ya. Karena tahun lalu dia masuk dalam kalender event Nusantara dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Bahkan tahun-tahun sebelumnya juga sudah menjadi event tetap daripada Indonesiana dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan.
2: Baik. Nah, Kadir, kalau melihat dengan potensi budaya berbicara ya, dengan wisata yang ada di Kabupaten Baru ini, nah gimana Anda melihat tadi mendengar juga penjelasan dari Pak Kadis terkait adanya Festival Budaya Toberu.
4: Iya.
2: Nah, banyak ragam budaya yang dilestarikan di sana, dipertontonkan juga.
4: Iya.
2: Nah, seperti apa mungkin tanggapan Anda?
4: Menurut saya itu juga cukup bagus ya, cukup patut kita apresiasi apa yang dilakukan oleh tindakan Pemda Kabupaten Baru ya. Nah, memang itulah disitulah bagaimana kita berpikir bagaimana mengembangkan dari budaya menjadi tempat wisata. Nah, yang sulit di sini dalam ranah pariwisata adalah bagaimana sih kita menjadikan dari budaya itu menjadi tempat menjadi suatu tempat wisata. Nah, yang harus kita yang harus kita selalu sebarkan ke masyarakat itu ya, Pak ya. Bagaimana itu arti persepsi pariwisata itu sendiri ya. Karena kita pariwisata itu kita bagaimana berpikir untuk jangka panjangnya. Apalagi kalau kita berbicara mengenai budaya, budaya kan bersifat dinamis. Dia berubah-ubah ya. Nah, dari situ pariwisata harus membaca apa sih yang dialami dari perubahan budaya ini. Apa sih, kalau bisa dipertahankan, dipertahankan. Tapi kita juga harus terbuka akan budaya-budaya yang baru yang muncul. Itu kalau mau terbentuk dalam suatu bentuk pariwisata ya, Kak ya. Ya, Pak. Ya, jadi tetap kita bagaimana budaya itu tetap kita jaga tradisi kita, tetapi kita juga harus berpikir bagaimana menerima budaya yang baru.
2: Berarti harus ada kolaborasi seperti itu.
4: Gini, ya kolaborasi boleh, karena dalam kebutuhan pariwisata itu terhadap budaya itu berbeda-beda. Ada selalu ada perubahan, Kak. Ya mungkin saja, mungkin tetap seperti Bapak ini tetap dia mempertahankan budaya lokal. Budaya tradisi-tradisi yang dulu. Nah, ada juga orang, kalau pariwisata kan lihat konsumen ya, pariwisata lihat, oh kalau ada juga orang yang lebih suka yang budaya-budaya baru, yang modern. Jadi tetap kita harus kolaborasikan antara budaya lokal dan budaya modern.
2: Jangan untuk, sampai kita dijajah dengan budaya asing yang masuk.
4: Iya, tapi dalam artian kita harus tetap terbuka akan pembaruan budaya yang muncul dalam suatu budaya.
2: Iya, karena ini eranya digitalisasi, era modern. Nah,
4: kayak misalkan bisa kita gabungkan antara era digitalisasi dengan bahasa-bahasa daerah.
2: Oke.
4: Iya. atau dalam festival bisa kita gabungkan dengan yang hal-hal yang modern. Mm-mm. Karena itu kan yang diinginkan oleh anak-anak zaman sekarang dan orang-orang kebutuhan sekarang ya. Mm-hmm. Jadi kebutuhan yang kita harus pelajari adalah perubahan budaya dinamis, perubahan apa yang sih yang dimau oleh budaya modern sekarang. Mm-hmm. Ya, sambil memperkenalkan budaya lama. Okay. Ya Pak ya, bagaimana Pak?
2: Baik,
4: ya.
2: Pak.
3: Saya rasa itu sudah dilaksanakan juga itu Dirkia, karena di festival budaya ini memang dia tidak pure budaya yang asli begitu. Kita bisa lihat dari pakaian penarinya,
2: okay,
3: kan penampilannya, yeah, itu sudah lebih dipermodern walaupun misalnya tidak meninggalkan norma-norma budaya yang asli gitu. Yeah. Saya lihat seperti itu. Yeah. Bahkan penggunaan teknologi pun ini sudah lebih terasa sebenarnya di penyelenggaraan festival budaya ini.
2: Mm-hmm. Baik, nah tadi yang menarik juga itu Bapak sempat sebutkan adanya budaya Masura ya. Ya, itu apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Baru khususnya di pariwisata sendiri untuk paling tidak masyarakat yang datang ke Kabupaten Baru bisa mengetahui bahwa budaya Masura bisa menjadi potensi wisata yang bisa dilirik oleh masyarakat lokal utamanya dulu. Misalkan saya nih dari Makassar, saya pengen lihat nih gimana caranya dia membaca dengan adanya tulisan-tulisan yang bahasa daerah ya Pak ya. Kami kan warga, maksudnya wisata lokal itu tidak tahu gitu. Ternyata pas Bapak sebutkan, Pak Mus sebutkan bahwa ternyata ada seperti itu, jadi menarik dan itu saya pengen lihat seperti apa. Apakah nanti ada tempat atau wadah yang disiapkan dari pemerintah untuk menggait wisatawan?
3: Ya, gitu. Terima kasih. Jadi ini yang sementara kita komunikasikan dengan Dinas Kebudayaan ya, karena itu berada di bawah Dinas Kebudayaan, bahwa memang dibutuhkan sebenarnya sebuah sarana untuk menampilkan itu.
2: Yeah.
3: Contoh misalnya paling tidak ada semacam museum, museum yang memperlihatkan tulisan-tulisannya gitu kan ya. Atau mungkin ada video di situ yang menampilkan bagaimana Mak Tangga ini lagi membaca surah Lagaligo itu misalnya. Tapi itu memang sementara. Itu tempatnya semua sudah ada. Kita ada sementara merintis sebuah museum daerah di kawasan alun-alun itu. Semoga nanti pelan-pelan kita bisa mengisinya ya dengan segala yang berhubungan dengan kebudayaan-kebudayaan dan peninggalan-peninggalan di Kabupaten Baru. Satu yang saya lihat ini di Masura ini, karena Mak Tangga ini mencoba mengkader salah satu mungkin keluarganya untuk melanjutkan tradisi itu.
2: Nah.
3: Jadi ini bagus sekali karena akan ada regenerasi ya. Karena Mak Tangga ini sudah senior, ya dibutuhkan lagi junior-junior yang akan melanjutkan.
2: Siapa tahu dari pemerintah membuat wadah tersendiri untuk ada ekstrakurikuler bagi anak sekolah kali.
3: Boleh juga itu jadi masukan itu ya.
2: Iya, paling tidak kan anak didik sudah bisa mengetahui bahwa ternyata yang lama-lama ini ada loh dan bisa diteruskan oleh generasi baru. Jangan sampai tertinggalkan.
3: Dan bisa dibikin event lomba membaca ya.
2: Luar biasa. Iya. Baik Pak Dit, gimana nih? Kalau melihat juga selain potensi budaya yang ada di Kabupaten Baru, wisata-wisata lain yang mungkin bisa melirik wisatawan lokal ataupun juga mancanegara, karena tadi saya juga melihat di sini ada salah satu wisata asing juga datang sini.
4: Iya, makasih Kak. Iya. Ya, jadi saya sering berbincang-bincang sama teman-teman di sini komunitas pariwisata baru Pak ya. Kita ingin selalu bagaimana sih itu Kabupaten Baru itu bisa dikenal sebagai apa? Ya. Kalau Bali sudah dikenal sebagai apa pantainya, kalau di Toraja dikenal sebagai budayanya ya.
2: Iya.
4: Ya, nah maka dari itu kalau kita lihat budaya di Kabupaten Baru sendiri itu sebenarnya dia sangat berpotensi dalam dua aspek tadi ya, budaya tradisional dan budaya alam. Nah, kalau kita ingin memperkenalkan Kabupaten Baru dalam perspektif budaya alam, tentu pasti pemikiran orang bahwa Kabupaten Baru itu terkenal dengan lautnya ya.
2: Iya.
4: Nah, bagaimana dengan budaya tradisionalnya? Apa sih yang bisa kita angkat dari situ? Jadi sempat kami sama Pak Kepala Bidang Pak Amir Rahman itu jalan-jalan di tempat wisata di Kabupaten Baru kita mengunjungi 10 tempat destinasi wisata. Ada yang sudah diklaim dan ada pun yang belum diklaim. Nah, di situ kami belajar bahwa yang sudah pun diklaim itu masih harus diperhatikan, ya. Dan yang belum diklaim masih sangat berpotensi untuk dijadikan sebuah tempat wisata. Begitu, Kak. Jadi, kita mengunjungi kemarin 10 tempat destinasi wisata itu, yang kami lakukan adalah bagaimana memberikan pemahaman ke masyarakat, apa sih itu artinya pariwisata? Apa sih efeknya pariwisata bagi masyarakatnya dulu? Itu yang kami tekankan dulu.
2: Nah, ya. Setelah terjun, apa yang Anda dapatkan?
4: Seperti yang kami katakan tadi, kan ada tempat yang belum dikenal dan ada tempat yang sudah dikenal. Yang tempat sudah dikenal, pasti kami memberikan motivasi, ya, kepada masyarakatnya. Nah, kalau yang belum dikenal, tetap kami bagaimana memberikan arahan bahwa ini bisa menjadi suatu tempat wisata, ya, kalau tetap diniatkan untuk di dalam suatu proses, ya. Jadi memang membutuhkan sebuah proses untuk menjadi sebuah pariwisata.
2: Ya, ya. Betul sekali. Ya. Nah, kalau melihat juga, Pak, kekuatan untuk melirik potensi wisata itu ada di desa wisata. Nah, seperti apa mungkin desa wisata yang ada di Kabupaten Baru ini, Pak?
3: Ya, jadi sebelumnya nih, Mbak Ren, ini tadi Dirk ini bilang bahwa ada yang dikenal, ada yang tidak dikenal di tempat wisata baru, ya. Jadi kalau Kalbis itu sebenarnya melihat bahwa Baru ini setiap jengkalnya adalah tempat wisata sebenarnya. Yeah. Kenapa? Karena ya, sebagai promosi juga Baru ini di mana-mana cantik. Ya, okay. Karena
2: sepanjang jalan ini laut indah, ya. Gitu ya.
4: Makanya sangat berpotensi.
3: Potensi, ya. Jadi kita bisa lihat ada tiga dimensi, ya. Ada lautan, pantai, ada datarannya sendiri dan dataran tinggi tubuh kita dan semua itu. Ada air terjunnya, ada pegunungannya, pantai, pulau, ini semua adalah tempat wisata. Jadi begitu juga desa wisata sebenarnya. Iya, jadi kita yang awalnya ada 5 desa wisata, nah, tapi sekarang kita kembangkan jadi 15, Mbak.
2: Wow, nah, itu, luar biasa.
3: Itu semata-mata karena kami melihat bahwa sebenarnya potensi desa wisata yang ada di Baru ini ada sangat besar. Dan peluangnya untuk dikembangkan juga sama besarnya sebenarnya. Ya, tapi sebagai dasar untuk pengembangan desa wisata, ya kami fokusnya di 15 itu dulu, ya. Dan peluangnya sama, ya. Semua punya potensi pariwisata yang bagus-bagus, ya. Nah, ini juga kenapa kami menetapkan 15 itu, karena ada jalan untuk teman-teman pelaku pariwisata ini untuk datang ke desa wisata itu untuk memberikan pendampingan. Jadi terkadang itu pihak akademisi yang pertama setiap kali akan mengadakan pendampingan itu yang ditanya dulu itu desa wisata yang mana, gitu, ya. Jadi kalau misalnya kita masih bertahan di 5 desa itu kan kasihan yang lain. Jadi kami mencoba melebarkan jadi 15. Dengan begitu desa-desa yang di wisata yang ada di Baru ini punya peluang yang sama. Untuk mendapatkan pendampingan dalam pengembangan pariwisatanya. Ya, kalau objek wisata destinasinya itu saya rasa semua
2: menarik.
3: Menarik, iya. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Baru ini tiap jengkalnya adalah indah, gitu, Mbak.
2: Luar biasa. Saya saja terpukau sepanjang jalan ini tuh ternyata Baru sepanjang jalan ketemu walaupun juga ada gunung tapi indah, ada laut juga, luar biasa.
3: Semua, nah, semua lengkap nih. Lengkap semuanya. Kalau saya mau bilang semua ada, saya takutnya ngambil tagline-nya Maros, ya. Kita semua lengkap lah.
2: Lengkap ini, ya.
3: Mau lihat persawahan terasering ala Ubud, kita ada harapan, Pak. Ada. Di Desa Harapan, Tanetiri aja itu kita punya yang jauh lebih indah. Disertai dengan pemandangan latar belakang air terjun, itu justru lebih indah sebenarnya daripada yang kita saksikan di Ubud.
2: Baik,
3: sendiri.
2: Sebelum kami kupas tuntas lagi potensi wisata yang ada di Kabupaten Baru, kita jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Obrolan Budaya.
5: RRI Tal, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam obrolan budaya RRI Net. Dan pemirsa dan pendengar, masih bersama saya Pak Mus dan juga Kadir. Senang sekali berbicara terkait potensi budaya yang akan menjadi potensi wisata yang ada di Kabupaten Baru. Nah, tadi sempat Pak Kadis juga berbicara terkait dengan berkembangnya desa wisata. Sudah menjadi 15 desa. Nah, seperti apa dalam 15 desa wisata yang sudah dirintis saat ini itu, Pak?
3: Jadi 15 desa itu kalau kita bicara tentang destinasi wisata budaya, nah itu hampir semua ada kandungan budaya di dalamnya. Contoh misalnya Desa Nepo. Desa Nepo itu merupakan cikal bakal dari Kerajaan Malusetasi. Jadi di sana ada kompleks makam raja-raja Nepo gitu. Nah, selain itu Nepo juga ini adalah tempat masa kecilnya Pak Habibie. Jadi kita kalau ke sana itu bisa melihat tempat mandi-mandinya Pak Habibie. Tempat mengajinya Pak Habibie. Bahkan Pak Habibie sudah membangun sebuah masjid yang diberi nama Masjid Habibie sendiri. Demikian juga di Paceke, ya. Saya kira orang sudah banyak kenal Paceke sebagai tempat berdirinya awalnya itu Tentara Nasional Indonesia itu di Paceke, khusus untuk Sulawesi, ya. Di sana juga kental budaya, Pak. Ya, jadi bukan cuma kita melihat sebagai monumen Paceke sebagai tempat berdirinya TNI Sulawesi, tapi di sana juga ada kegiatan tahunan itu Matojang. Jadi bagian dari pesta panen Matojang yang pada tahun lalu itu mendapat predikat sebagai warisan tak benda dari Kemendikbud. Nah, begitu juga di Desa Pancana, salah satu desa wisata. Kita tahu bahwa di sanalah tempat tinggal dan tumbuhnya Wei Pancaitana Choli Pujie. Salah satu bunyinya

0: Ya di sana Pak?
1: Pilot hampir semua merata sih semua.
0: Merata.
1: Ya merata ya. Begitu juga semuanya pesta adat tahunan ya. Hampir semua ini kan masing-masing desa ini punya pesta adat tahunan yang biasa dikenal dengan pesta panen. Tapi mereka masing-masing punya ciri-ciri khas tersendiri. Misalnya pesta panen di desa Siawung, nah itu ciri khasnya itu saling siram.
0: Oke. Okay.
1: Jadi begitu masuk setiap acara berlangsung memang sudah punya moto sendiri itu. Ya, berani masuk harus berani basah gitu.
0: Oke okay, gitu.
1: Dan setiap pengunjung yang menghadiri acara pesta panen di desa Siawung itu orang harus rela untuk mensiram-siraman gitu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kalau di mana di Gatareng ya itu juga ada pesta panen yang khas karena di sana itu disertai dengan tarian sere api. Jadi kelompok.
0: Berarti setiap desa punya ciri khas sendiri, budaya sendiri ya di sana.
1: Punya budaya sendiri. Walaupun okay. Bahasanya pesta panen itu biasa diadakan setelah panen raya di desa setempat, tapi mereka punya ciri khas sendiri-sendiri.
0: Oke. Okay. Nah, bagaimana Kadir menanggapi hal ini?
2: Memang ya, dalam jika kita berbicara mengenai pariwisata itu Kak ya, Pak ya, tentu kita itu berbicara mengenai tentang ekonomi. Ya.
0: Yeah.
2: Nah, desa wisata juga itu adalah salah satu memang gebrakan masih baru dalam pariwisata sebenarnya ya. Nah, di situ memang kalau kita mau membentuk desa wisata, kita harus berpikir selain tetap menjaga budaya tradisi lamanya, nah bagaimana di situ juga dia bisa menghasilkan menjadi sebuah ekonomi bagi masyarakat lokalnya. Nah, itu juga paling penting dalam membangun suatu desa wisata. Jadi agar bisa dia bersifat jangka panjang ya. Jadi kita membuat desa wisata itu bukan hanya sebagai tempat budaya atau festival, tetapi bagaimana dia dikunjungi oleh orang-orang dari luar, dari lokal, nasional maupun internasional. Nah, itulah target kita dalam suatu persepsi pariwisata. Bagaimana orang kita menarik orang-orang itu ke tempat itu. Ketika sudah dikatakan sebagai desa wisata, apa yang bisa menarik orang ke situ? Supaya itu juga bisa membangun ekonomi masyarakat lokal. Begitu saya kira Pak ya.
1: Iya nah. Betul sekali tuh ya. Pak Dirk ya bahwa ya. Efek daripada kunjungan ini adalah nilai ekonomi.
2: Nilai ekonomi sebenarnya, iya.
0: Sebenarnya inti utamanya seperti itu Pak. Bagaimana mau sejahterakan ya. Masyarakat ya. Setempat.
2: Ketika sudah dikatakan tempat wisata, desa wisata atau apapun objek wisata itu, nah langkah selanjutnya apa?
0: Oke. Okay.
2: Di Pak Amir, Bapak Kadir sudah mengatakan bahwa ada di desa Nepo ada menarik,
1: yeah.
2: Ada B.J. Habibie, masjid semua ada di situ ya, Kak ya. Yeah. Nah, langkah selanjutnya apa? Pengembangan tahap kedua, kita ingin mau menarik orang-orang dari luar negeri bahwa inilah tempat B.J. Habibie pada masa kecilnya, atau di desa-desa lain yang ada yang 5 destinasi wisata ya. Yeah. Jadi itulah target kami dalam suatu pariwisata. Bagaimana Pak ya?
1: Ya, ya. Seperti sampaikan tadi bahwa ya. Memang adalah ujung-ujungnya adalah kesejahteraan rakyat sebenarnya. Ya. Semua pembangunan yang kita lakukan ini adalah ujung-ujungnya adalah kesejahteraan, termasuk pariwisata juga. Makanya salah satu misi Kabupaten Baru itu kan adalah pariwisata yang berbasis masyarakat. Ya, jadi semua pengelolaan tempat wisata ini yang ada ini diharapkan. Ada keterlibatan masyarakat di dalamnya sehingga ada nilai ekonomi yang bisa didapatkan oleh masyarakat itu. Kita juga sebenarnya sebagai pemerintah itu selalu memberikan pembekalan kepada warga sendiri untuk memasuki industri pariwisata ini. Contohnya misalnya saat ini kita sedang berupaya untuk memberikan sertifikat pramu wisata kepada masyarakat yang ada di desa-desa wisata.
0: Oke.
1: Okay. Jadi dengan berdasarkan dari keahlian dan sertifikasi itu, saya rasa ini ada nilai ekonomi nanti di dalamnya, harapannya kita seperti itu.
0: Oke. Okay. Nah tadi juga sempat menyinggung sedikit bahwa budaya masyarakat terkait dengan pesta panen tadi Pak ya. Nah itu juga bisa menjadi daya tarik agar wisatawan itu datang gitu. Nah, paling tidak itu. Ada tidak kalender yang sudah dibuatkan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Waku untuk mengetahui bahwa pesta panen.

0: setiap desa ini, karena kan setiap desa itu budayanya beda-beda.
1: Iya.
0: Ada yang tadi Bapak katakan dengan cara disiram, ada juga yang mungkin tari-tarian. Iya. Ya. Gimana tuh Pak?
2: Itu sebenarnya menjadi kendala kami dalam penyusunan calendar of event itu. Mm-mm. Karena ternyata ini waktu pelaksanaannya tergantung dari keputusan tokoh-tokoh masyarakatnya begitu.
0: Okay.
2: Jadi terkadang mereka mau mengadakan di tanggal berapa, bulan berapa, itu harus ada keputusan dari tokoh adat.
0: Tokoh adatnya ya, ya Pak.
2: Jadi paling nanti misalnya seperti tahun-tahun sebelumnya, dalam menyusun calendar of event itu, kita hanya ada di menentukan encer-encer bulan saja sebenarnya. Jadi perkiraan panen itu di bulan Juli, pada saat itulah event itu. Tapi tanggal pastinya itu mengikut dari petuanya tokoh adat.
0: Ya, kita jadi tidak bisa serta-merta menentukan tanggal.
2: Tanggal pasnya itu kita tidak bisa memastikan itu kemarin. Itu sebenarnya yang jadi kendala kita juga dalam penyusunan calendar of eventnya itu. Walaupun sebenarnya menarik.
0: Iya.
2: Kita sebenarnya teman-teman stakeholder dalam hal ini adalah travel agent, iya, pramuwisata, selalu mengharapkan itu, bahwa ini acara ini kapan, jadi kita bisa sesuaikan waktu kunjungan.
0: Yes.
2: Cuma betul, kendala Pak, kita di situ.
0: Karena tidak menutup kemungkinan kami juga dari media ya, khususnya RRI ini bisa memberikan informasi, mengedukasi kepada masyarakat tentunya bahwa seperti ini loh budaya yang ada di Kabupaten Baru, seperti ini loh ketika pesta panen ini ada loh budaya seperti ini di sana, sementara di daerah lain tidak seperti itu. Nah inilah mungkin menariknya Kabupaten Baru gitu. Nah gimana Kak Dir?
3: Lah, yang itu seperti saya katakan tadi, kita ingin selalu berbicara dengan teman-teman bagaimana sih nanti kalau sudah banyak sih potensi yang bisa dikembangkan di sini Kak ya, Pak ya. Sisa bagaimana kita menaikkan level ke tempat tahap selanjutnya, menarik wisatawan. Nah, selalu kita berbicara dengan teman-teman bagaimana sih nanti ini kalau baru bisa kayak seperti Bali.
0: Yes.
3: Atau kalau kita ke Toraja, kalau kita mau lihat Rambu Solo upacara kematian, kita sudah tahu jadwal-jadwalnya kapan.
0: Mm-hmm.
3: Ritual panen padi di sana juga kita sudah tahu kapan. Nah, makanya salah satu yang cukup saya bantu pada saat ini adalah membuat peta map pariwisata.
0: Mm-hmm.
3: Untuk tempat-tempat yang saya sudah kunjungi, karena itu perlu dalam bentuk digital Kak ya Pak ya, itu yang saya lakukan sekarang, membentuk map pariwisata, karena itu salah satu informasi yang orang dari wisatawan internasional mau lihat.
0: Nah, dari map dulu.
3: Dari map dulu, lalu nanti bagaimana kalendernya para Pemda yang
0: dikembangkan oleh pemerintah ya setempat.
3: Jadi itu yang saya bisa lakukan dulu adalah membuat map pariwisata digital untuk Kabupaten Baru.
0: Mm-hmm.
3: Karena setiap wisatawan datang ke sini, mereka sudah tahu keindahan pantainya. Tetapi mereka selalu tanya, apa sih yang kami bisa lakukan di sini, di seharian di Kabupaten Baru. Makanya dari situ saya mengunjungi kemarin beberapa tempat wisata dan desa wisata di sini, ternyata banyak yang bisa dilakukan dalam satu hari Kak. Cuma sisa kita bagaimana menginformasikan ke wisatawan internasional, dan bagaimana kalau untuk budaya tradisional kita bisa juga mengagendakan kapan bisa dilakukan pada saat high season ya. Kalau dalam pariwisata kan ada disebut dengan low season, high season. High season
0: ya,
3: itu pada saat orang-orang Eropa, Amerika libur.
0: Iya.
3: Jadi kan itu bisa dikoordinasikan dengan para Pemda Kabupaten Baru. Nanti pada saat itu kita bikin ritual Mapapendang. Apa istilahnya ya? Ritual itu ya, Mapapendang atau festival yang tadi Bapak katakan.
0: Toberu.
3: Bisa dilakukan pada high season. Jangan pada saat low season gini. Iya, untuk menarik wisatawan.
0: Nah,
3: karena kan kita dalam pariwisata itu mau meningkatkan ekonomi secara berbasis masyarakat. Iya. Begitu,
0: nah,
3: iya.
0: Gimana itu Pak? Nah, sejauh ini promosi yang dilakukan dari Dinas Pariwisata untuk menggait wisatawan mancanegara maupun juga lokal ya Pak, untuk datang langsung melihat seperti ini loh budaya wisata yang ada di Kabupaten Baru.
2: Oh ya, promosinya sekarang kita lebih banyak ke sosial media ya. Ya, dalam bentuk video, komentar-komentar orang, testimoni gitu ya. Tapi yang langkah yang kami lakukan sekarang ini adalah kami lebih banyak sebenarnya berkomunikasi dengan pihak industri pariwisata.
0: Okay.
2: Ya, salah satu yang disampaikan oleh Pak Dik tadi bahwa travel agent ini kan yang sebenarnya yang punya bisa mengarahkan pasarnya kemana gitu. Mm-hmm. Ya, jadi makanya kita banyak komunikasi ke mereka, demikian juga dengan pramuwisata itu, yeah. Ya. Mm-hmm. Itu juga kita banyak komunikasi bahwa baru ini seperti itu loh, gini. Jadi mereka ada ketertarikan untuk membawa tamu-tamunya ke Baru. Mm-hmm. Kita juga sebenarnya memfasilitasi dari hasil komunikasi itu, kita memfasilitasi ini para turis-turis mancanegara ini sebenarnya hobinya apa gitu. Mm. Nah, misalnya mereka mencari ini, dia sukanya dengan kehidupan tradisional nelayan gitu. Mm-hmm. Kita coba kembangkan yang namanya kampung wisata nelayan. Nah, okay. Itu kita coba. Jadi kehidupan sehari-harinya nelayan, mulai dari pagi-pagi kapal penangkap ikan sandar, terus bagaimana ibu-ibunya mengolah ikan itu, terus ujung-ujungnya pemasarannya kemana, hasil tangkapannya itu semua ada berproses dalam satu kampung itu, dan ternyata itu menarik. Mm-hmm. Nah, ini mungkin juga termasuk wisata budaya juga mungkin ini Pak Dirk.
3: Iya, iya.
2: Karena betul. Ini adalah kehidupan sehari-hari dari masyarakat perkampungan nelayan itu. Mm-hmm. Nah, iya. Ya seperti itu, kita tetap komunikasi, berkolaborasi dengan para industri pariwisata itu, terutama travel agent dengan pramuwisata itu.
0: Mm-hmm. Gimana Pak Dirk?
3: Sekira
0: ada tambahan lagi terkait
3: tambahan saya,
0: ini?
3: Ya itu yang penting bagaimana itu aja kita menginformasikan. Mm-hmm. Melalui media-media, walaupun ada media digital, tetap kita bisa mengkomunikasikan juga secara lisan yang kita...
0: Ada rencana ya. Tidak kolaborasi dengan pemerintah?
3: Tentu ada dong.
0: Iya kan, iya. Karena tadi kalau saya melihat Kak Dirk ini potensi untuk mengembangkan juga untuk membantu pemerintah ini cukup iya. Besar iya. Saya melihat, karena iya. Dia sudah membuat map.
2: Iya.
0: Yang iya. Dimana membantu pemerintah untuk memasarkan betul. Wisata yang iya. Ada di Kabupaten iya. Baru.
2: Langkah awal sebenarnya iya. Dari Dirk ini sudah dilaksanakan sebenarnya. Iya.
0: Okay.
2: Tinggal kita bagaimana mengimplementasikannya iya. Itu Pak Dirk.
3: Iya.
2: Ya.
3: Mm-hmm.
2: Dengan adanya peta itu saya rasa sudah bisa menjadi bahan untuk promosi keluar iya. Bahwa sebenarnya paket wisata yang ada di Baru dalam one day trip mungkin ya
3: one day trip,
2: itu
3: iya.
2: Ada sebenarnya
3: iya. Iya, dan ternyata di sini banyak juga yang ada ada juga bisa sewa-sewa transportasi seperti motor, mobil itu bisa juga dikolaborasikan dengan pariwisata juga iya.
0: Supaya bisa menjangkau ke tempat ya khususnya desa wisata ya Pak yeah. Ya. Karena kan kalau melihat sekarang ada 15 desa wisata yang dikembangkan oleh pemerintah yeah. Kabupaten Baru ini, jaraknya juga cukup-cukup jauh.
3: Yeah.
2: Yeah. Ini pertanyaan yeah. Pak Dirk ini baru satu desa wisata loh.
0: Baru satu desa wisata?
3: Baru satu desa wisata.
2: Kalau yeah. Misalnya Pak Dirk lagi mengeksplor lagi sampai uh-huh. ke ujung selatan, ini kan mm-hmm. Kita ada di pengembangan wisata bagian utara ya.
0: Iya. Yeah.
2: Yeah. Termasuk Pulau Dutungan, desa wisata Nepo, nah, ini kan. Nah, kita kalau mengeksplor lagi ke wilayah selatan atau wilayah timur misalnya itu lebih
3: iya,
2: banyak betul. Lagi.
3: Iya. Ya. Kalau kita eksplor lagi lebih banyak sebenarnya, Pak ya. Cuma saya bagaimana map itu bisa kita membuat dalam paket one day tour aja, pelan-pelan dulu, Pak ya. Kita perkenalkan, ya.
0: Jadi. Ya. Banyak PR ini yang akan banyak selanjutnya.
3: PR,
0: banyak PR.
2: Satu sebenarnya keuntungannya Baru karena nih uh-huh. Segala jenis transportasi ada.
0: Iya.
3: Yeah.
2: Transportasi daratnya ini siapa sih yang tidak lewat di Baru?
3: Iya. Yeah. Yeah.
0: Pasti semua melintas. Yeah.
2: Mau ke Manado saja orang lewat Baru ini. Mau ke Sulbar, Sulteng gitu ya. Semua orang lewat Baru. Nah, cuma tadi memang sudah sampaikan bahwa Baru ini jangan cuma jadi persinggahan.
0: Ya. Mm-hmm.
2: Ini harus memang sudah menjadi tujuan.
3: Tujuan.
2: Nah, kita
3: iya.
2: Juga transportasi kereta api juga sangat mendukung sebenarnya dengan
3: iya.
2: Kepariwisataan itu. Karena di sekitar-sekitar stasiun-stasiun kereta api itu, begitu banyak spot-spot tempat wisata, terutama juga wisata budaya itu.
0: Mm-hmm.
2: Nah, yang ada tempat spot wisata budaya di stasiun Garongkon dan Baru Kota itu kan, di situ ada peninggalan sejarah yang bisa kita kunjungi.
0: Mm.
2: Demikian juga misalnya di Garongkon, di stasiun Tanete, sana juga ada desa wisata, terus ada spot budaya yang bisa kita kunjungi, dan itu semua bisa dalam one day trip itu.
0: Ya, jadi sebelum melanjutkan perjalanan bisa berkunjung dulu ke situ, melihat-lihat seperti apa
2: jadi
0: ya.
2: Jadi orang datang dari stasiun Maros ke Baru, nah, dia tidak hanya tinggal diam di stasiun untuk menunggu pulangnya, paling tidak ada waktu 4-6 jam untuk mengeksplor tempat wisata baik budaya maupun alam itu untuk sebelum mereka kembali ke Makassar atau Maros.
0: Ya.
2: Nah, ini semua yang coba kita komunikasikan dengan stakeholder yang terkait. Per kereta apian pun kita sudah komunikasi untuk memberikan kita space promosi wisata itu, supaya misalnya ini orang turun di stasiun dia tidak bingung kita mau kemana. Jadi kita harapannya mungkin ada space atau sudut untuk mempromosikan wisata baru. Nah, itu yang menjadi nanti sebagai bahan informasi ke penumpang-penumpang kereta api.
0: Nah, berbicara terkait dengan pengembangan potensi budaya untuk menjadi kota wisata ya, potensi wisata di 15 desa wisata tersebut, Pak. Gimana Bapak memberikan edukasi kepada masyarakat setempat, memberikan informasi bahwa tempat ini sangat layak bisa untuk dikembangkan agar masyarakat ataupun juga wisatawan itu bisa melirik ke desa wisatanya, gitu Pak.
2: Iya, Mbak Ren. Jadi itu tadi yang sampaikan. Kenapa kita memperluas desa wisata ini? Karena tujuannya bahwa semua desa-desa yang punya potensi untuk wisata itu mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendampingan. Jadi kita juga banyak komunikasi dengan stakeholder dalam hal ini adalah akademisi.
0: Karena kan agak susah Pak kalau berkomunikasi dengan masyarakat misalnya yang betul-betul terpencil yang masih kurang paham.
2: Tantangan berat sebenarnya itu bagaimana merubah mindset warga ya, masyarakat ya. Tapi kita selalu menggait dari pihak universitas untuk memberikan pelatihan-pelatihan, sosialisasi. Bahkan di kita sendiri pun sering melakukan sosialisasi tentang bagaimana pentingnya sabta pesona sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari desa wisata itu.
0: Okay.
2: Ya, karena itu kan jiwanya pariwisata kan ada sabta pesona.
0: Sabta pesona. Baik, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita di hari ini, tentunya Kak Dir dan Pak Mus, kita jeda terlebih dahulu ya. Tetaplah bersama kami dalam obrolan budaya.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
5: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.
4: RRI Net, tonton yang Anda dengar.
0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam obrolan budaya. Berbicara terkait dengan potensi budaya yang ada di Kabupaten Baru, tadi kita sudah berbicara dengan Pak Kadis, Pak Mus, dan juga ada Kak Dir. Untuk lebih lanjut lagi, kita sedikit ini Pak, informasi juga kepada masyarakat yang ada di seluruh Nusantara ini. Nah, event kedepannya di Kabupaten Baru Pak, apa ini Pak? Khususnya dalam dinas pariwisata.
2: Event yang memperkenalkan atau mempromosikan pariwisata yang selalu kita adakan ini, selain bahwa ada festival budaya Toberu itu yang sementara berlangsung, nah kita juga sebenarnya menggabungkan antara ada istilahnya itu sport tourism sebenarnya nih Mbak. Sport kita menganggapnya stop tourism. Jadi menggabungkan event lari yang ini kita tahu lagi booming-boomingnya nih sekarang, di mana-mana ada event lari. Tapi kalau kita ini spesialnya karena kita adakannya di tempat wisata. Iya, jadi di tempat
0: seperti
2: wisata.
0: Apa itu keunikannya?
2: Jadi tahun lalu ini kita adakannya itu di ada namanya tempat wisata itu La Palona. Jadi kita membuat sebuah event lari namanya Trail Fun Run La Palona. Lumayan pesertanya dari beberapa komunitas-komunitas lari. Jadi kemarin tujuannya kita bagaimana menggabungkan olahraga ini dengan pariwisata. Nah kita tahun ini juga sementara merancang gilirannya tempat wisata mana nih yang kita akan adakan. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa kita adakan di salah satu desa wisata. Yang jalur-jalurnya atau rutenya itu mungkin melewati spot-spot wisata, spot-spot budaya, tempat-tempat peninggalan yang akan kita coba untuk rencanakan susun itu.
0: Untuk tahun ini ya Pak ya?
2: Tahun ini, ya. Selain juga itu ya itu tadi, walaupun hari pelaksanaannya itu adalah tergantung dari para tokoh-tokoh adat, ya, tapi ini rutin juga nih desa-desa wisata mengadakan itu tadi pesta adat, pesta panen dengan ciri khasnya masing-masing.
0: Nah itu paling penting Pak. Saya sangat tertarik loh Pak itu terkait dengan pesta panennya yang di mana ada setiap desa wisata itu berbeda-beda cara pelaksanaannya karena budayanya beda-beda, beda-beda gitu. Nah, semoga di tahun ini nih bisa dipertemukan ketika pemerintah dan tokoh adat itu bisa menentukan tanggal di mana pesta panen itu bisa dirayakan dengan berbagai budaya masing-masing di desanya.
2: Kalau memang butuh jeda waktu yang lumayan lama dari penentuan hari dan pelaksanaannya, kita kabari. Bahkan kita akan mempromosikan itu. Ya, cuma sekarang kita belum bisa menentukan ya.
0: Belum bisa menentukan. Jadi harus ada rembukan dulu.
2: Rembukan dengan tokoh adat dengan masyarakat setempat itu, Mbak Ren.
0: Oke. Baik, Pak Dir. Nah, gimana nih sebelum mengakhiri perbincangan kita dalam obrolan budaya, saya pengen tahu apa yang bisa mungkin Pak Dir berikan kepada masyarakat maupun juga kepada pemerintah setempat terkait pengembangan potensi budaya yang bisa dilirik wisatawan ke depannya di Kabupaten Baru.
3: Oke, karena ini kita kan sudah berbicara mengenai tahap pariwisata. Nah, judulnya kan potensi budaya menjadi tempat wisata. Nah, bagaimana budaya itu menjadi nilai ekonomi bagi masyarakat? Tentu itu harus dipikirkan oleh para stakeholders, terutama dalam terutama pemerintah. Misalkan ritual Mapependang itu, ya. Nah, memang untuk agar tradisi budaya itu tetap bisa bertahan, memang itu harus dikaitkan dengan nilai-nilai ekonominya, ya. Bagaimana kedepannya masyarakat bisa mempertahankan ritual-ritual itu? Apakah hanya yang sekedar menjalankan ritual itu sebagai ritual asli atau ritual saja? Tapi kita harus berpikir bagaimana ke ranah tahap pariwisata. Nah, mungkin seperti Kak Reni bilang, bolehlah diagendakan, mulai diagendakan kapan sih ini ritual diadakan untuk informasi para wisatawan mancanegara. Itu aja sih.
0: Iya. Ya, gimana kalau dari Pak Mus sendiri ke depannya ini bisa mungkin dihimbaukan kepada masyarakat seluruh Nusantara seperti apa, Pak?
2: Ya, kesempatan ini sebenarnya kepada pemirsa dan pendengar di seluruh Nusantara, saya hanya ingin mengajak ya bahwa kita berapa waktu belakang tadi sudah bicara tentang baru. Jadi baru itu sebuah kabupaten di Sulawesi Selatan yang mempunyai garis pantai terpanjang di Sulawesi Selatan sepanjang 78 km. Jadi di mana lagi kira-kira bisa menikmati sunset sepanjang 78 kilo gitu. Itu hanya ada di Baru. Jadi Baru yang kaya dengan alam dan budayanya mengajak semua pendengar dan pemirsa di seluruh Nusantara untuk ayo kita ke Baru untuk menikmati mungkin ada sesuatu yang beda, sesuatu yang lain kita rasakan dibanding dengan daerah-daerah lain. Ya, kita menawarkan itu untuk para pengunjung yang akan berkunjung ke Baru.
0: Oke, tapi apa yang ini Pak, ciri khas dari Kabupaten Baru sendiri khususnya untuk potensi budaya wisata yang ada di Kabupaten Baru? Untuk tahun ini paling tidak untuk bisa menarik wisatawan gitu Pak?
2: Ke Baru, Baru ini semuanya banyak yang bisa. Ya, cuma memang kesempatan ini kita ingin perkenalkan bahwa budaya Baru itu kaya dan memang layak untuk dikunjungi. Semua bagi yang penasaran dengan Baru, ayo kita ke Baru.
0: Ayo kita ke Baru.
2: Kita Baru.
0: Saya saja Pak yang baru pertama kali kesini, luar biasa Pak. Makanya saya menunggu bahwa apa sih gebrakan tahun ini yang akan dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Baru untuk mendongkrak wisatawan lokal maupun mancanegara itu masuk ke sini. Dan ya saya melihat sendiri secara langsung ini luar biasa kekayaan yang ada, potensi-potensi budaya yang bisa dijadikan wisata ini sangat banyak Pak. Makanya saya bilang semoga kedepannya dari pemerintah setempat bisa berkolaborasi mungkin dengan para akademisi maupun juga stakeholder lainnya, bahkan juga mungkin ada investor lain yang bisa mungkin masuk ke dalam sini, gimana Pak?
2: Ya, kita terbuka.
0: Terbuka?
2: Ya, kita terbuka dengan investor yang memang ingin mengembangkan pariwisata di Baru, dan itu sudah mulai terlihat di mana ya investor-investor yang di bidang kepariwisataan sudah mulai masuk di Baru. Ya,
0: okay.
2: Untuk mengeksplor alam lebih tepatnya.
0: Oke, okay. Tidak terasa juga sudah hampir sejam kita berbincang bersama Kak Dir. Terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan hadir bersama RRI dan juga Pak Kadis, Pak Mus. Baiklah pemirsa dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, demikianlah perbincangan saya bersama Bapak Mus selaku Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan Olahraga Kabupaten Baru, dan juga ada Kak Dir selaku akademisi sudah hadir bersama kami di RRI Net. Dan pemirsa dan pendengar RRI Net dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Syahreni pamit undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Nusantara Sore masih bersama Anda.
7: Iya, sahabat budaya, program Dunia Wanita, Dunia Wisata tepatnya. Bu Richard cukupkan sampai di sini, dan sekarang kita mau ikuti dulu info Kabarana.
6: Nusantara Sore masih bersama Anda. Kabaratna Pro 4.
7: Sahabat budaya, ulite UNM Rumah Adat Saoraja Warisan Bugis Suku Bugis. Rumah Adat Saoraja merupakan rumah tradisional masyarakat Bugis Sulawesi Selatan yang melambangkan kebesaran, kehormatan, dan status sosial. Rumah panggung ini memiliki arsitektur khas dengan tiang-tiang kayu yang kokoh serta atap berbentuk pelana. Selain berfungsi sebagai tempat tinggal, Saoraja juga menjadi pusat pelaksanaan berbagai kegiatan adat dan musyawarah. Hingga saat ini, rumah adat tetap dilestarikan sebagai bagian dari identitas budaya Bugis dan menjadi daya tarik wisata budaya yang memperkenalkan nilai-nilai kearifan lokal kepada masyarakat luas.
6: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam kenikmatan surga yang penuh. Surah Al-Mutaffifin ayat 22. Surga kita tidak bisa bayangkan bagaimana kenikmatannya. Cuman ada gambaran dalam Al-Quran. Orang yang betul-betul taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan dimasukkan ke dalam surga, yang dibawanya itu akan mengalir sungai-sungai yang terbuat dari madu yang murni. Kemudian gambaran berikutnya, Allah akan memasukkan kita ke dalam sorga, yang di dalam sorga itu ada susu-susu yang murni yang tidak berubah rasanya. Kemudian lanjutannya, Allah akan memasukkan kita ke dalam sorga, yang di dalam sorga ada air mengalir, bukan air yang mengalir, khamar yang mengalir. Khamar ini tidak memabukkan dan tidak berubah rasanya. Dan di dalam sorga apa yang kita inginkan itu semua ada. Itu kalau Allah berkehendak kepada kita. Dengan catatan, ayo taat kepada Allah, Allah akan memasukkan kita ke dalam sorga, yang di dalam sorga itu akan semua apa yang kita inginkan itu ada di dalamnya. Kita mau perhiasan emas, Allah memasukkan kita ke dalam sorga Adnan, yang di dalamnya itu kita akan diberikan gelang-gelang yang terbuat dari emas, perak, dan mutiara. Allah memakaikan kepada kita itu sutra-sutra yang sangat luar biasa indahnya. Itulah kehidupan sorga. Belum lagi bicara masalah makanan. Makanan kalau di dunia akarnya di bawah, buahnya di atas. Tapi kalau di dalam sorga, akarnya di atas, buahnya di bawah. Jadi kita bisa petik secara langsung. Itulah enak gambaran sedikit tentang sorga. Oleh karena itu, mari kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengikuti perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Insya Allah, sorga tempat kita. Oke, coy.
1: Sahabat budaya, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.

Ya, sahabat budaya, selamat menunaikan sholat maghrib untuk wilayah Kota Makassar dan sekitarnya. Selanjutnya kita hadirkan dulu beberapa persembahan lagu-lagu religi di ruang Dengarta, menikmati sore bersama keluarga. Nanti juga sebentar ada di salam maghrib bersama Ustaz Nurin dengan tema mengambil ibrah terhadap musibah.

Ibnul Qayyim al-Jauziyah berkata, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kamu berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kamu membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.

Terima kasihlah kepada Allah dengan sepenuh hati, yang dulu pernah membuatmu rapuh, justru kini makin menguatkanmu. Bersyukurlah kepada Allah dengan adanya kesedihan yang membasahi pipimu dulu, kini telah menjadi senyuman yang paling indah. Bersyukurlah, puji Allah ketika kamu sedang sakit, karena ternyata kamu tahu siapa yang sering kamu abaikan. Ialah Zat yang tidak pernah mengabaikanmu. Rayakanlah kegagalanmu, karena ternyata sesuatu yang kamu benci itulah yang semakin membuatmu menyempurnakan diri. Berterima kasihlah kepadanya atas rasa kehilangan, karena yang telah hilang pasti akan kembali. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimus salihat wabifadlihi tatanazzalul khairat wal barqat wabitaufikihi tahakkakul maqasidu wal ghayat wa salatu wassalamu ala hadhan nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ain wa alaina wa ala a'immatil muslimina wa ammatihim ajma'in amma ba'd. Wa qala Allahu subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim aynama takunu yudarikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyada wa in tusibahum hasanatu yaqulu hadhihi min 'indillah wa in tusibahum sayyi'atu yaqulu hadhihi min 'indik qul kullu min 'indillah fama li ha'ula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, disyukur kita persembahkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang tak terhingga, baik nikmat keimanan, kesehatan, termasuk nikmat ihsan, sehingga Allah masih memberikan kehidupan dunia yang kita tempati untuk mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Serta salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada kaum muslimin di mana saja berada, khususnya kepada pendengar dan pencinta Radio Republik Indonesia Makassar, pada kesempatan ini saya akan membawakan tentang mengambil ibroh terhadap bencana alam. Ibroh biasa dipahami adalah sebagai suatu pelajaran. Apa yang terjadi pada yang terkena musibah atau apa yang ada pada orang yang diselamatkan dari suatu bencana. Salah satu musibah yang Allah berikan kepada hambanya berupa bencana alam, itu tidak lain daripada atas seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran, ma asaba min musibatin illa bi'idznillah, tidak ada suatu musibah yang terjadi kecuali izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrah atau pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil dari suatu bencana alam itu, yang pertama adalah muhasabah atau introspeksi diri. Kita dianjurkan untuk selalu mengevaluasi diri, memeriksakan diri, apa saja kekurangan dan kesalahan yang perlu dibenahi. Bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, dan gunung meletus adalah fenomena yang tidak bisa dikendalikan manusia. Ini bukti kelemahan manusia, dan seyogyanya bencana alam menyadarkan kepada kita untuk selalu merendah, serendah-rendahnya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala.
Bila bencana itu disadari akibat kesalahan manusia, maka seharusnya bencana alam berdampak pada perubahan sikap kita menjadi lebih baik. Kata berdampak pada perubahan

Ibrah yang kedua atau pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil terhadap bencana itu adalah rasa syukur dan optimisme. Sikap ini berdasar pada hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusibul mu'min syauqatun wa ma fawqaha illa rafa'ahu Allahu biha daraja wa hattu anhu biha khati'ah. Dari Aisyah ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang mukmin terkena duri atau yang lebih menyakitkan darinya kecuali Allah mengangkatnya satu derajat dan menghapus darinya satu kesalahan. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dalam suatu musibah yang dikenal bencana alam, di sini dikatakan bahwa kita harus ridha, kita harus bersyukur, karena dibalik daripada itu ada hikmah yang dikandung. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat satu derajat dan menghapus satu kesalahan. Memang dalam meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala harus melalui proses. Proses itu adalah ujian. Kalau kita sudah lulus ujian terhadap musibah itu, maka Allah mengangkat satu derajat, Allah menghapus satu kesalahan. Itu yang perlu syukuri. Oleh karenanya, selain daripada mensyukuri, kita selalu optimis. Jangan kita selalu mengeluh, jangan kita selalu berputus asa. Selalulah berprasangka baik kepada Allah bahwa ada hikmah yang lebih baik daripada itu Allah berikan kepada hamba, yang Allah berikan musibah atau bencana alam. Kemudian yang ketiga adalah sebagai ladang amal ibadah pasca bencana. Jika bencana adalah ujian kenaikan derajat, maka kenaikan tersebut hanya terjadi bila yang bersangkutan benar-benar lulus dari ujian. Begitu pula juga dengan yang terselamatkan, merupakan wasilah kepada yang korban untuk peduli kepada sesama manusia, agar senantiasa apa yang kita berikan, apa yang kita sumbangkan menjadi amal ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kira ini beberapa hal yang menjadi ibrah atau pelajaran yang dapat kita ambil apabila ada suatu musibah, termasuk di dalamnya adalah bencana alam, sebagaimana halnya yang terjadi baru-baru ini pada saudara-saudara kita yang ada di Sulbar. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bagaimanakah ciri-ciri orang yang dicintai Allah? Yang pertama, orang yang imannya kuat. Kedua, orang yang berakhlak tinggi. Ketiga, orang yang syukur kepadanya. Dan keempat adalah orang yang penyantun. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang mukmin, yang fakir tetapi sopan, menjaga diri, dan memiliki tanggungan.

Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, barang siapa yang menghadiri majelis ilmu tanpa membawa pena dan buku catatan, maka seperti orang yang ingin membuat tepung tanpa gandum.

Berterima kasihlah kepada Allah dengan sepenuh hati. Yang dulu pernah membuatmu rapuh, justru kini makin menguatkanmu. Bersyukurlah kepada Allah dengan adanya kesedihan yang membasahi pipimu dulu. Kini telah menjadi senyuman yang paling indah. Bersyukurlah, puji Allah ketika kamu sedang sakit. Karena ternyata kamu tahu siapa yang sering kamu abaikan. Ialah Zat yang tidak pernah mengabaikanmu. Rayakanlah kegagalanmu. Karena ternyata sesuatu yang kamu benci, itulah yang semakin membuatmu menyempurnakan diri. Berterima kasihlah kepadanya atas rasa kehilangan, karena yang telah hilang pasti akan kembali. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216.

Iya, sahabat budaya, lagu-lagu religi islami dan juga tadi sudah kita hadirkan di salam maghrib ya. Menutup kebersamaan kita sampai di pukul 7 dan sebentar di pukul 7 kita akan menghadirkan program apresiasi budaya lokal ya. Jangan kemana-mana sahabat budaya, sebuah persembahan lagu dari Dian Ekawati yang merupakan mantan juara bintang radio dan televisi tingkat nasional tahun 96.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa saja yang dikehendakinya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang telah mencermati permasalahan ini memiliki pendapat yang berbeda-beda. Terkadang beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah segala macam syirik tidak akan diampuni Allah, walaupun berupa syirik asghar. Namun terkadang beliau juga berpendapat bahwa yang dimaksud ayat ini adalah hanya syirik akbar. Yang terpenting di sini adalah kita wajib berhati-hati dari segala macam bentuk kesyirikan, karena boleh jadi keumuman ayat tersebut juga meliputi syirik asghar.

0: Aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak.
3: Diam.
4: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
4: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
5: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
6: Ya, kuliah gagal. Gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
7: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
8: Ya jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
6: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
7: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
8: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
9: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calonku overdosis, meninggal karena narkoba.
5: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam, salam sejahtera. Om Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Buddhaya, malam hari ini kita bersama di program Apresiasi Buddhaya Lokal. Dan narasumber kami ini, beliau sudah hadir malam hari ini, nanti by Zoom. Kita menyapa dulu, ada selamat malam, ada Kakak Yusti Aksyari Bulan SKM selaku penyuluh narkoba ahli pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam Kakak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Malam.
0: Iya, Kakak, aku boleh panggil Kakak boleh ya? Mohon izin ya.
1: Iya, boleh. Aku manggilnya apa, Pak?
0: Panggil aja Bung, Bung Richard.
1: Oh, siap Bung Richard. Iya,
0: Kalau dari Ambon panggilnya Bung.
1: Siap.
0: Iya. Oke, Kakak, kita boleh langsung mulai ya?
1: Boleh.
0: Iya. Sahabat Buddhaya, di manapun berada malam hari ini. Oke. Nah, kita mengangkat tema pemberdayaan masyarakat kunci mewujudkan lingkungan bersih narkoba atau bersinar. Oke, narasumber kita sahabat Buddhaya, beliau adalah seorang penyuluh narkoba. Dan Kakak, kita mulai ya. Bisa dijelaskan secara singkat apa sebenarnya indikator utama dari program desa atau kelurahan bersinar, bersinarkoba yang digalakan oleh BNN saat ini?
1: Oke, Bung Richard. Mungkin saya menjelaskan dulu ya bahwa program desa bersinar ini atau kelurahan bersinar, bersih dari narkoba itu merupakan program unggulan BNN. Di mana tujuannya itu untuk membangun desa yang tangguh terhadap ancaman penyalahgunaan narkoba. Nah, berbicara soal indikator utama dari program desa bersinar ini, di dalamnya itu ada yang namanya program P4GN. Mungkin sebelum-sebelumnya sudah banyak mendengarkan tentang P4GN ini, yaitu pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba. Di dalam program Desa Bersinar, program P4GN inilah menjadi tombak utama untuk mewujudkan Desa Bersinar. Selain itu, indikator lainnya juga ada yang namanya pembentukan relawan dan penggiat P4GN. Inilah yang menjadi tolak ukur di pemberdayaan masyarakat untuk membantu atau berpartisipasi dalam mewujudkan desa bersinar. Kemudian ada juga yang namanya indikator dukungan pemerintah atau tentang kebijakan pemerintah. Ya, itu menurut saya.
0: Iya. Nah, kemudian bagaimana Badan Narkotika Nasional BNN ini memetakan kerentanan peredaran narkoba di tingkat komunitas lokal saat ini? Faktor apa saja yang membuat suatu wilayah pemukiman ini rentan disusupi?
1: Kalau untuk pemetaan, jadi BNN sekarang memetakan itu melalui kerentanan wilayah kawasan rawan. Jadi di dalam program BNN melakukan pemetaan itu melalui instrumen IKRN. IKRN itu Indeks Kawasan Rawan Narkoba. Di dalam instrumen itu ada beberapa faktor yang diukur untuk menjadikan bahwa daerah tersebut rawan, daerah tersebut bisa disusupi. Yang pertama itu ada yang namanya penetapan lokasinya. Kemudian kita melihat tingkat kriminalitas narkoba. Nah, setelah itu bisa melihat ada berapa penyalahguna narkoba yang ada di kawasan tersebut. Nah, kenapa desa maksudnya bisa disusupi? Itu ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu masih lemahnya pengawasan, kemudian kondisi ekonomi yang ada di desa tersebut belum stabil, kemudian kurangnya edukasi atau informasi terkait bahaya penyalahgunaan narkoba. Nah, di dalam pemetaan untuk IKRN sendiri itu ada 4 kategori sehingga desa tersebut bisa dikatakan rawan. Kategori pertama ada yang namanya aman, kemudian waspada, kemudian ada siaga, dan ada bahaya. Kategori ini ditentukan dari hasil indeks IKRN. indeks kawasan rawan narkoba, seperti itu.
0: Nah, tapi sebelum lanjut ini kakak, tapi terkadang kan sebuah perumahan, bahkan termasuk perumahan elit sekalipun ya, dengan penjagaan ketat 24 jam, ini tetap aja bisa saja ini ya, bisa saja kemungkinan ya, kemungkinan bisa saja terjadi ya, padahal secara apa namanya, secara
1: pengamanan
0: itu sudah termasuk yang ini kok kualitas kelas 1, iya. Ini kira-kira walaupun dengan walaupun dengan keamanan yang udah kelas 1 ini, bisa saja ini ya, bisa kemungkinan ini ya, maksudnya narkoba ini bisa saja muncul ya, gitu kakak ya.
1: Iya, jadi modus operandi para pengedar ini sangat beraneka ragam. Sekarang tuh sangat kreatif malah. Jadi kita tuh masyarakat iya harus waspada, makanya ini tujuannya pemberdayaan masyarakat itu memang sangat promotif untuk mengedukasi masyarakat. Karena yang seperti Bung Richard maksud, perumahan elit pun itu sebenarnya bisa dijadikan tempat untuk mengadakan barang tersebut, ya. Bukan karena pengamanan yang kurang, tapi memang modus operandi yang sangat luar biasa. Bahkan bisa dipaketkan atau diibaratkan itu sebagai paket-paket dari pembelanjaan ojol. Mungkin pihak pengaman juga, pengamanan yang ada di rumah perumahan tersebut tidak mungkin langsung unboxing paketnya di situ nanti. Jadi memang untuk ini modus operandi itu sudah sangat beraneka ragam.
0: Lihai ya.
1: Sangat lihai.
0: Lihai halus gitu. Nah, kakak, mengapa BNN kini menekankan pemberdayaan masyarakat sebagai kunci utama pencegahan ketimbang hanya mengandalkan pendekatan penegakan hukum semata?
1: Jadi di sini saya tidak ada unsur untuk mengesampingkan penegak hukum ya. Jadi BNN itu kerjanya menekan pemberdayaan masyarakat karena memang masalah narkoba itu adalah masalah sosial. Dan kita dengan penegak hukum bergerak bersama, sinergitas untuk melakukan edukatif, melakukan program-program yang bisa menekan prevalensi penyalahgunaan, khususnya mungkin di Kota Makassar. Nah, ini karena narkoba merupakan masalah sosial, kemudian narkoba juga mungkin masuk dalam kategori masalah kesehatan, keamanan, bahkan bisa dikatakan bahwa penegak hukum itu sebenarnya bersifat represif. Sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat itu bersifat preventif. Jadi memang kita ada sinergitas dan kolaborasi supaya desa atau kelurahan ini bisa mewujudkan yang namanya bersih narkoba atau bersinar.
0: Lanjut lagi kakak, budaya lokal kita ini kan mengajarkan nilai kebersamaan yang sangat kuat, seperti rasa saling peduli antar tetangga dan penguatan tradisi awal hidup yaitu keluarga. Nah, bagaimana nilai-nilai kearifan lokal kita khususnya di di Kota Makassar ya, secara umum di Sulawesi Selatan, ini bisa dioptimalkan untuk menutup betul-betul celah masuknya narkoba?
1: Berbicara soal kearifan lokal, BNN sebenarnya sudah menyentuh di bagian masyarakat tentang ada yang namanya program life skill, jadi bimbingan teknis life skill. Ini bimbingan ini sangat berpatokan kepada kearifan lokal. Jadi BNN melakukan program yang namanya life skill, yaitu memberikan edukasi tentang keterampilan, tentang kemampuan masyarakat agar supaya di tempat tinggal atau domisili mereka bisa menimbulkan rasa kesadaran diri melalui pengasahan kemampuan yang dipunya. Life skill ini dilaksanakan di beberapa kawasan. Kemudian untuk life skill ini sangat menyentuh kearifan lokal. Baru-baru ini BNN membuat life skill di daerah pesisir. Life skill yang diberikan yaitu membuat gantungan kunci yang ada unsur budayanya. Jadi di daerah pesisir, mereka membuat gantungan kunci, sablon baju untuk diberikan kepada pengunjung yang datang ke pantai. Menurut saya ini sudah menyentuh budaya kearifan lokal, karena ini merupakan kegiatan positif yang bisa menumbuhkan selain ekonomi keluarga, juga memperkenalkan, siap memperkenalkan kearifan lokal. Dan budaya, ada juga yang budaya kearifan lokal itu budaya melapor, Pak. Budaya melapor, Bung. Jadi budaya melapor ini ada kalanya masyarakat masih takut melapor, padahal sebenarnya melapor itu sesuatu sangat yang membantu BNN juga. Jadi budaya berani melapor dan saling melindungi.
0: Oke. Nah, apakah budaya berani melapor ini juga apa namanya oleh BNN sendiri ini memang apa namanya merupakan sebuah program juga begitu?
1: Ya. Jadi di BNN itu ada tanggap lapor. Di Instagramnya itu silakan hubungi call center 184. Itu akan direspon secara cepat. Kemudian identitas dari pelapor dilindungi, tidak akan dipublish, tidak akan dilaporkan kepada yang dilapor, apa tidak akan dilaporkan kepada yang melaporkan, seperti itu. Pokoknya kita melindungi identitas pelapor, aman.
0: Kakak, kita jeda dulu sekitar 1 menit ya. Ada sesuatu yang penting yang harus kita dengarkan bersama. Sahabat budaya, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi.
2: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
3: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
2: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
3: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
2: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
4: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga, bukan pakai narkoba.
5: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
3: Masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.

0: sahabat budaya, kita berlanjut lagi, kakak. Iya. Nah, sejauh mana BNN ini melibatkan tokoh adat, tokoh agama atau sesepuh lingkungan dalam menyampaikan edukasi bahwa bahaya narkoba ini agar mereka lebih cepat diterima oleh warga? Iya. Oke. Iya. Kakak bisa mic-nya boleh? Mic-nya. Iya. Kita masih terus mencoba terhubung dengan narasumber kita malam hari ini, sahabat budaya. Bisa mic tak? Mic-nya kakak. Mic. Oke. Maita, oke. Nah, sejauh mana BNN melibatkan tokoh adat, tokoh agama atau sesepuh lingkungan dalam menyampaikan edukasi bahwa bahaya narkoba ini agar mereka lebih cepat diterima oleh warga, kakak?
1: Oke. Jadi untuk pelibatan tokoh agama, tokoh masyarakat itu sangat membuat BNN ikut. Terlibat, jadi sangat diperlukan keterlibatan tokoh adat dan tokoh agama yang ada di masyarakat. Mengapa demikian? Karena mereka ini adalah edukator dan penggerak masyarakat. Karena bisa diketahui bahwa pesan tentang bahaya narkoba itu akan lebih efektif jika yang disampaikan adalah tokoh yang memiliki legitimasi sosial dan kedekatan emosional dengan masyarakatnya sendiri. Jadi masyarakat kadang nih kalau kita yang turun BNN agak-agak risih kalau BNN yang turun, tapi kalau kayak Thomasnya, Toganya, atau bahkan mungkin Pak Luranya yang turun, mereka lebih menerima karena mungkin mereka sudah ada kedekatan emosional sebelumnya. Jadi memang pelibatan ini atau kolaborasi ini sangat diperlukan oleh pihak BNN yang ada di stakeholder pemerintah desa. Oke. Seperti itu. Iya.
0: Berarti memang tokoh-tokoh ini, maksudnya mereka-mereka ini memang sengaja digandeng begitu ya, digandeng supaya maksudnya ketika sosok ini tampil, misal tokoh agama, tokoh adat, ketika mereka tampil itu dengan sendirinya masyarakat, apa yang mereka sampaikan itu apakah dengan lebih mudahkah masyarakat bisa langsung menerima dan bisa langsung oke, ini kita harus begini nih, harus ini tidak boleh dilakukan, ini harus dihindari. Kira-kira seperti itu mungkin kakak?
1: Ya, betul. Jadi sebenarnya BNN juga sudah melakukan banyak kegiatan yang memang berkolaborasi atau target dari kegiatan kami ini adalah stakeholder pemerintah desa. Okay. Contohnya, kami membuat bimbingan teknis yang mana output dari bimbingan teknis ini adalah menciptakan penggiat P4GN. Nah, penggiat P4GN ini adalah unsur-unsur yang ada di kelurahan atau yang ada di desa. Seperti tadi, tokoh masyarakat, tokoh RW mungkin, palura, kemudian ada tokoh agama, kemudian ada karang taruna, pemuda-pemudanya. Nah, itu kami melakukan bimbingan teknis. Jadi, setelah dari kami, mereka akan mengedukasi juga masyarakatnya. Jadi dengan seperti ini, BNN bukan cuma mengerjakan sendiri. Jadi BNN ada perpanjangan tangan informasi edukatifnya melalui stakeholder. Dan saya rasa mereka lebih edukatif menyampaikan. Karena mereka yang menyentuh langsung, betul, mereka yang melihat langsung kejadian, mereka yang merasakan langsung bagagaimana masyarakatnya menghadapi penyalahgunaan narkoba atau mungkin korban dari penyalahgunaan narkoba.
0: Mereka yang langsung hidup berdampingan begitu ya kakak?
1: Mereka, makanya.
0: Nah, secara budaya terkadang rasa malu atau rasa tabu ini masih ada ya, masih ada. Apalagi terkait ketika ada anggota keluarga kita yang terpapar. gitu. Nah, bagaimana cara mengedukasi masyarakat agar mereka tidak memberi stigma negatif, melainkan mendorong korban untuk mau melapor dan rehabilitasi, karena apalagi kan ini kan menyangkut sosial ya. Jadi ketika misal ada keluarga kita, apalagi keluarga dekat kita ini yang apa namanya tiba-tiba ketahuan terpapar, ini kan bagaimana caranya supaya maksudnya jangan, bahkan tetangga di sebelah rumah pun ini jangan sampai tahu. Nah, ini harus kita jaga, harus kita apa namanya kita tutup rapat-rapat. Nah, bagaimana caranya supaya stigma-stigma negatif ini bisa hilang, sekaligus juga mendorong korban agar mereka mau melaporkan keluarga mereka sehingga akhirnya nanti mereka bisa direhabilitasi. Karena ini sebenarnya tidak gampang loh, Kakak.
1: Iya. Iya. Sangat betul, Bung. Jadi sebenarnya berbicara soal stigma, apalagi kalau contohnya ada stigma yang diviralkan melalui sosial media, ya, itu pasti sangat berpengaruh terhadap BNN. Ya, apalagi proker-proker BNN yang sudah berjalan di lingkungan masyarakat, pasti akan ada pro dan kontranya. Betul. Nah, kita sebagai badan narkotika milik negara tentu melalui mengedepankan pendekatan edukatif. Jadi stigma-stigma masyarakat yang tentang bahwa itu penyalahguna loh, dia pakai, dia ini, itu yang harus dihilangkan. Makanya kita mengadakan pendekatan edukatif yang kita inikan dulu itu bagian stakeholder desanya dulu, diberikan dulu edukasi, diberikan dulu informasi tentang bahwa mereka ini sebenarnya bukan orang, mereka ini sebenarnya korban. Nah, sebenarnya yang dijauhi itu narkobanya, bukan korbannya. Jadi korbannya kita harus selamatkan. Jadi kita harus memberikan informasi kepada masyarakat, ini juga kepada pendengar ya, bahwa untuk mereka yang sudah terpapar atau sudah menjadi korban, itu sebenarnya sebaiknya direhabilitasi. Jadi alangkah baiknya para pendengar untuk menghimbau keluarga maupun tetangga mungkin yang terlibat dari penyalahgunaan ini atau sebagai korban, bisa diberikan himbauan untuk segera direhabilitasi. Karena rehabilitasi itu gratis. Kemudian kalau kita direhabilitasi, informasi identitasnya akan tidak akan disebarkan luaskan juga. Seperti itu, karena pecandu atau korban ini adalah orang yang membutuhkan pertolongan. Makanya dengan program rehabilitasi, makanya saya bilang tadi sebenarnya yang dijauhi itu narkobanya, bukan pecandunya, bukan orangnya. Orangnya harus kita selamatkan. Jadi stigma orang yang mengatakan dikucilkan atau takut mendekati orang yang telah itu, sebenarnya alangkah baiknya kita melakukan pendekatan edukatif supaya orang ini sebenarnya tidak terlibat lagi.
0: Iya.
1: Sebenarnya kalau sudah sakit, sudah ini lagi, kemudian dikucilkan atau dibuang dari jadi sampah masyarakat, itu semakin membuat dirinya sudah tidak ada motivasi lagi untuk melanjutkan hidup. Padahal sebenarnya masih ada jalan lain.
0: Nah, kakak segera penegasan saya tadi kan sempat disampaikan bahwa ini gratis.
1: Ya, masih ada jalan lain.

0: Dan semakin cepat juga ini ya kakak ya, bisa langsung di ini ya,
1: bisa
0: langsung di
1: pulih
0: ya, oke, okay.
1: Kita pulih dan berinteraksi semua lah,
0: bisa kembali semula. Bisa kembali menjalani kehidupan normal seperti sedia kala ya.
1: Ya, jadi pecandu itu sebenarnya tidak ada yang sembuh, yang ada cuma pulih.
0: Oh oke, okay.
1: Jadi pulih.
0: Berarti maksudnya apa? Saya harus apa namanya melembutkan lagi kata-kata saya. Berarti pulih kakak ya.
1: Pulih.
0: Sudah pulih
1: dan bisa berinteraksi sosial.
0: Nah itu dia, jadi kalau sudah pulih begitu, ayo bahwa apa namanya tadi udah ditegaskan juga oleh kakak melalui BDN bahwa hidupmu tidak akan apa namanya tidak sampai di situ ya, tapi perjuangan masih terus hadir. Nah siapa tahu maksudnya dengan sebelumnya yang terpapar narkoba, ketika Anda hadir dan sudah pulih, bisa jadi Anda mungkin bisa menjadi bersinar juga ya, bisa membawa sinar
1: bagi, yeah,
0: bagi dimanapun mungkin kamu berada. Hey, lihat saya bisa pulih, kamu juga pasti bisa pulih.
1: Gitu. Bahkan kamu bisa dijadikan testimoni oleh BNN.
0: Oke, setuju kakak. Nah, oke. Okay. Nah, selanjutnya langkah nyata apa yang bisa dilakukan oleh pengurus RT dan RW? Ini RT dan RW sekarang lagi naik daun nih karena mau 17-an ya kakak ya. Oke. Okay. Nah, juga Karang Taruna atau kelompok ibu-ibu PKK dalam mendukung iklim lingkungan bersih bersinar secara berkelanjutan. Langkah-langkah apa yang bisa mereka lakukan supaya mereka sekaligus bisa mendukung iklim lingkungan bersinar secara berkelanjutan?
1: Kalau untuk pengurus RT RW ini kan masuk juga dalam lingkup stakeholder pemerintah desa. Nah, langkah-langkah yang dilakukan itu untuk mewujudkan desa bersinar itu, yang pertama RT RW ini pasti sering melakukan edukasi atau sosialisasi yang bisa mungkin melibatkan masyarakatnya, yaitu memberikan edukasi secara rutin. Mungkin tiap bulan Pak RT, Pak RW mungkin ada rutinitas tiap bulannya itu ada rapat internal di masyarakatnya. Ya, di situ Pak RT, Pak RW bisa melakukan edukasi tentang bahaya narkoba. Kemudian menyediakan kegiatan-kegiatan positif bagi generasi muda. Ya, karena generasi yang produktif itulah sasaran para para pengedar untuk diberikan modus apa diberikan barang ini supaya generasi muda ini tidak produktif. Padahal generasi muda sekarang itu sebenarnya sangat produktif. Jadi kita sebagai stakeholder desa itu harus sering melakukan kegiatan positif bagi generasi muda. Ya, mungkin seperti acara 17-an ini melibatkan pada generasi muda. Kemudian strategi selanjutnya itu memperkuat ketahanan keluarga. Kemudian ada namanya juga mungkin membentuk dan mengaktifkan relawan. Atau bisa di desa itu ada satuan tugasnya juga, satuan tugas anti-narkoba. Jadi kan bukan cuma Pak RT saja yang melakukan tugasnya. Jadi memang ada tugas khusus yang diberikan untuk membentuk satuan tugas anti narkoba seperti itu.
0: Nah, kemudian dalam kacamata kesehatan dan penyuluhan BNN, seberapa penting penyediaan wadah kegiatan berbasis seni budaya atau olahraga lokal untuk meminimalkan potensi anak-anak muda kita supaya mereka tidak terjerumus dalam narkoba ini?
1: Jadi kalau untuk generasi muda ya, dong.
0: Iya. Supaya maksudnya apa namanya dalam kacamata kesehatan dan penyuluhan BNN, seberapa pentingkah disediakan wadah kegiatan berbasis budaya atau olahraga lokal supaya ini bisa meminimalkan potensi anak-anak muda sehingga mereka tidak terjerumus dalam narkoba?
1: Oke, untuk berbicara mengenai kesehatan dan penyuluhan BNN itu. Ada berbagai cara, ada berbagai banyak sebenarnya kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan. Contohnya kemarin dari segi kesehatan ya, dari segi kesehatan itu kita melakukan donor darah. Kemudian dari penyuluhan BNN kita membuat kegiatan-kegiatan positif. Yang ada unsur seni budayanya, ada unsur olahraganya, di mana kegiatan ini bisa meminimalisir generasi

0: mudah untuk tidak berpikir bahwa satu-satu jalannya kalau buntu itu pakai narkoba, supaya pemikiran-pemikiran seperti itu bisa tertekan. Jadi potensi-potensi anak muda yang dimiliki sekarang itu memang sangat berpengaruh kepada untuk mau mengedepankan kegiatan-kegiatan seni, kegiatan-kegiatan olahraga. Jadi sebenarnya pelibatan generasi muda ini di kegiatan seni dan budaya itu sangat sangat bersinergi dengan BNN. Karena kalau generasi muda disibukkan dengan kegiatan positif, itu akan menekan prevalensi pemakaian atau penyalahgunaan narkoba. Seperti itu.
1: Kakak, nanti kita lanjut lagi ya. Kita jeda sejenak lagi, sahabat budaya. Ada hal penting yang harus kita dengarkan bersama, jangan kemana-mana.
2: Hai, aku Firsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari. Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
3: Jangan bergerak.
4: Diam, diam, diam.
3: Diam, diam kamu.
4: Diam.
3: Apa ini, ada apa ini?
5: Diam. Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
5: Coba.
2: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
6: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
7: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
8: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
9: Ya jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
7: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
8: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
9: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
10: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
6: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.
11: Pro 4 Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: sahabat budaya dimanapun berada, kita masih melanjutkan kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Kakak, kita lanjut ya.
1: Oke.
0: Iya, nah, jika warga mencurigai adanya indikasi penyalahgunaan narkoba, ya, atau peredaran narkoba di lingkungan mereka, kemana mereka harus melapor? Bagaimana BNN menjamin keamanan dan kerahasiaan identitas warga yang melapor tersebut?
1: Oke, jadi untuk pelaporan jika ada kasus penyalahgunaan narkoba, itu sebenarnya BNN sudah menyiapkan call center 184. Jadi itu call center 184 itu adalah kontak yang bisa dihubungi jika pada saat itu juga pelapor melihat adanya penyalahgunaan narkoba. Dan untuk keamanan pelapor itu kami pihak BNN sangat memberikan keamanan. Jadi identitas pelapor ini tidak akan kami publik dan juga tidak akan kami memberitahukan kepada yang dilaporkan. Jadi memang identitas informan ini kami sangat rahasiakan karena melindungi juga masalah kedepannya yang ada. Menurut itu saja. Bagaimana BNN menjamin keamanan? Ya seperti saya tadi bilang bahwa identitas pelapor itu, informan itu sangat kami jaga. Karena BNN itu
0: ya boleh lanjut dulu kakak.
1: Maaf Bung ya, karena BNN itu sebenarnya menjunjung tinggi prinsip kerahasiaan identitas. Karena di BNN juga kan kami ada namanya kepolisian, penegak hukum juga ada. Jadi melindungi, merahasiakan identitas masyarakat itu yang memberikan informasi. Seperti itu Bung.
0: Nah jadi sahabat budaya, ketika Anda melapor, Anda tidak perlu khawatir karena kerahasiaan Anda itu dijamin rapat-rapat oleh BNN. Dan itu sudah jaminan ya, jadi tidak usah takut. Sahabat budaya. Nah, lanjut kakak, dari sisi kesehatan fisik dan mental, pesan utama apa yang disampaikan kepada pendengar kita ya, ini mengenai dampak perusakan otak akibat adiksi narkoba.
1: Adiksi narkoba. Jadi adiksi narkoba itu adalah penyakit pada otak atau bisa dikatakan itu brain disorder. Jadi narkoba ini tidak hanya merusak fisik, tetapi juga merusak otak yang sebagaimana kita ketahui bahwa otak ini adalah pusat pengendali kehidupan. Betul. Jadi jika otak sudah rusak, maka semua akan berpengaruh. Mulai dari cara berpikir, merasakan, mengambil keputusan, dan sangat mengendalikan perilaku. Jadi selain merusak fisik, otak juga akan ikut terganggu dari segi fisik kesehatan dan fisik mental. Karena orang berperilaku pun itu harus berotak. Jadi kalau otaknya sudah terganggu dan sudah kerusakan fungsinya, itu sangat mempengaruhi pengendali kehidupannya. Seperti itu, Bung.
0: Bagaimana BNN melihat keberlanjutan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan penguat budaya lokal dalam mempertahankan status daerah yang sudah bersinar ini?
1: Oke. Seperti saya tadi sebutkan bahwa BNN ini kan selalu bersinergitas dengan aparat, baik itu aparat hukum, aparat desa, kemudian Pemkot, Pemprov, itu merupakan sinergitas yang sangat kuat. Dan kami untuk melakukan program pun tidak bisa kalau mereka tidak dilibatkan. Karena jika kita bersama-sama mewujudkan program ini, maka lambat laun angka prevalensi semakin turun dari tahun ke tahun dan kita juga bisa mewujudkan Indonesia bersinar, Indonesia bersih dari narkoba. Seperti itu Bung.
0: Oke. Nah, ini kita sudah di penghujung kebersamaan ini. Kakak mohon izin sebagai kalimat sebagai kalimat penutup ini, apa himbauan atau kunci dari kakak dan juga BNN untuk seluruh masyarakat agar kita tetap kompak, jaga diri, jaga keluarga, jaga kampung kita, jaga komunitas kita dari ancaman narkoba.
1: Oke, panggilan sahabat RRI ya?
0: Iya, sahabat budaya.
1: Pendengar, sahabat budaya.
0: Oke.
1: Jadi pesan saya, mari kita wujudkan lingkungan yang aman, sehat, produktif, dan bersih dari narkoba. Ingat ya, jauhi narkobanya, selamatkan orangnya, dan lawan jaringan peredarannya. Terima kasih, salam sehat, salam bersinar, War on Drugs for Humanity.
0: Kakak Yusti Aksyari Bulan SKM selaku penyuluh narkoba ahli pertama. Terima kasih kakak. Malam hari ini informasinya luar biasa istimewa untuk kita semua jadi sahabat budaya. Semoga dengan informasi kesehatan hari ini bisa menambah lagi kita bahwa jauhi narkoba tapi tetap bersahabat dengan ininya ya, supaya jadi mari kita sama-sama juga kita bisa pulih bersama, kita
1: pulih
0: bisa sehat
1: bersama.
0: Sehat juga bersama. Terima kasih kakak, salam buat semua teman-teman yang ada di BNN. Iya, sehat selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, salam juga sama teman-teman di RRI Bung.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, sahabat budaya dimanapun berada, Richard Ferdinand pamit ya dari program ini, sekaligus juga pamit dari kebersamaan kita di Depart 3. Nanti setelah ini ada Dekan Haryanti melanjutkan hingga di pukul 12 malam. Kita pamit dulu, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Semoga apa yang kita hadirkan malam hari ini memberikan suasana bahagia dan damai di ruang dengar tadi.

0: Eh, cobain ini nih. Bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit. Bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
1: Anakku. Ada anakku satu-satunya. Dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.

0: Sahabat budaya Debus, simbol keberanian dari Banten. Debus merupakan kesenian tradisional yang berasal dari provinsi Banten dan telah berkembang sejak masa kerajaan Banten, Kesultanan Banten tepatnya. Kesenian Debus menampilkan atraksi ketangkasan seperti kebal terhadap senjata tajam atau api yang dipadukan dengan unsur seni bela diri dan juga nilai-nilai spiritual Debus yang tidak hanya menjadi hiburan masyarakat tapi juga mencerminkan semangat keberanian, ketangguhan, disiplin serta keimanan. Hingga kini Debus tetap dilestarikan sebagai salah satu warisan budaya Indonesia dan sering dipentaskan dalam berbagai acara adat maupun festival budaya.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di malam hari ini dan seperti biasa saya akan menghadirkan informasi untuk sahabat budaya dan di hari ini kita akan sahabat budaya bicara tentang informasi dari daerah kita di Indonesia. Seperti apa informasinya? Sesaat lagi saya mau hadirkan dulu sebuah informasi berikut ini.
1: Mozaik Budaya.
2: Berdasarkan sejarahnya, rumah adat Luwu berasal dari Raja Luwu dengan tian penyangga sebanyak 88 dengan bahan dasar kayu. Sama halnya dengan rumah adat Sulawesi lainnya, rumah adat Luwu memiliki pembeda untuk setiap kelas sosial. Ornamen rumah adat Luwu disebut dengan bunga parenreng yang melambangkan filosofi hidup menjalar sulur, yang artinya hidup tidak terputus-putus. Karakteristik rumah adat suku Luwu adalah memiliki bentuk persegi dengan ukuran pintu yang sama. Hal yang membedakan rumah adat Luwu dari rumah adat lainnya terletak pada bagian atas rumah adat Luwu terdiri dari 3 atau 5 puncak yang disebut sebagai bubungan. Bubungan adalah penanda siapa yang memiliki hunian dan juga menunjukkan kasta dan status pemilik rumah.
1: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu. Ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan

0: Seru banget bro, gaskan.
1: Yo bro.
2: Hey, stop gak? Bahaya tau freestyle di jalan raya seperti ini. Bahayain diri kamu dan orang lain.
0: Yalah, gaskan.
3: Kehidupan lebih berharga daripada aksi berani di jalan raya. Berkendara dengan bijak dan jaga keselamatanmu.
4: Nusantara Malam Pro 4 Makassar.
5: Baik sahabat budaya, di mana saja berada, kita ke informasi malam hari ini. Yang pasti kalau bicara tentang tarian, kemarin kita sempat bicara tentang tarian dari Riau. Kali ini kita ke mana sahabat budaya? Tarian dari Banjarmasin. Oke, seperti apa tarian dari Banjarmasin sahabat budaya? Kita akan ketahui sama-sama. Ada namanya Tari Baksa Kembang. Tari klasik ini atau tari klasik penyambutan tamu kehormatan yang dibawakan penari wanita membawa rangkaian bunga kembang bogam. Ya, seperti apa nah sahabat budaya kalau bicara tentang tarian? Yang pasti ini tarian yang apa ya dibilang Tari Baksa Kembang. Dan tarian ini sahabat budaya dia punya apa ya dibilang tari klasik begitu dari Keraton Banjar di Kalimantan Selatan yang berfungsi untuk menyambut tamu kehormatan. Dan tarian ini dicirikan oleh gerakan yang lembut, penggunaan mahkota gajah gemuling dan properti kembang bogam. Lebih lanjut mengenai tari ini sahabat budaya, ada sejarah dan fungsinya. Dia atau Tari Baksa Kembang ini berasal dari lingkungan Keraton Banjar. Dulu dibawakan oleh putri keraton untuk menyambut raja atau tamu agung. Nah, kini ditampilkan pada acara pernikahan dan penyambutan tamu resmi. Gerakan dan atributnya sahabat budaya, gerakannya itu gemulai yang menggambarkan putri yang memetik bunga di taman, memakai mahkota bernama gajah gemuling berhias halilipan, memegang sepasang kembang bogam atau rangkaian mawar melati kenangan. Dan untuk itu sahabat budaya, apalagi tarian yang berasal dari Banjarmasin, saat lagi kita dengarkan dulu kembali kelong berikut ini.

polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda? Gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari

Baik, kita ke informasi berikutnya. Tari yang berikut berasal dari Banjar, tepatnya dari Banjarmasin Sahabat Budaya, yaitu apa tariknya? Ini satu tari yang namanya Tari Radap Rahayu. Nah, Tari Radap Rahayu Sahabat Budaya itu berasal dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan merupakan tarian istana klasik suku Banjar. Asal-usulnya dari kota Banjarmasin dan wilayah budaya Banjar di Kalimantan Selatan. Fungsi awalnya yaitu sarana ritual untuk menolak bala dan memohon doa keselamatan. Fungsinya kini atau sampai saat ini itu menjadi tarian penyambutan untuk tamu kehormatan atau pembuka acara penting. Nah, makna dari tarian ini yaitu menggambarkan bidadari yang turun ke bumi untuk memberikan doa restu dan keselamatan lewat tradisi tepung tawar. Jumlah penari dibawakan oleh penari wanita ganjil dan biasanya ini 7 orang yang melambangkan 7 bidadari dari kayangan.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.
1: Kabar Ratna Pro 4.
2: Kabar Ratna Pro 4 pukul 21 waktu Indonesia Tengah.

0: sahabat budaya, pui-pui atau sering ditulis pui-pui adalah alat musik tiup tradisional khas suku Makassar dan Bugis di Sulawesi Selatan yang memiliki bentuk dan fungsi menyerupai trompet atau klarinet kuno. Alat musik ini menghasilkan suara yang sangat nyaring, melengking dan bertenaga, menjadikannya elemen penentu atmosfer dalam pertunjukan adat.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Hot FM, suara budaya
1: Sulawesi Selatan.
2: Pak Jimmy, sahabat Amal Bergodi, mana saja berada, kita akan ikuti selanjutnya acara yang akan hadir di Ruang Dengarta, yaitu mini drama legenda Bujang Kurap. Dan untuk sahabat budaya, sembari saya akan hadirkan nanti satu kelong ya, selepas kita dengarkan legenda cerita rakyat berikut ini.
3: Kisah legenda dari RRI Palembang, untuk kali ini bercerita tentang kehebatan seorang kesatria yang bernama Bujang Kurap. Di Sumatera Selatan, banyak terdapat kebudayaan yang bernuansa Melayu lama. Bukti dari kebudayaan Melayu tersebut diindikasikan dengan adanya berbagai kisah dan hikayat tentang tokoh-tokoh masyarakat lokal yang hidup pada masa lalu. Salah satu kisah yang paling populer adalah kisah Bujang Kurap, seorang laki-laki sakti mandraguna yang konon dulunya pernah hidup dan berkelana di bumi silam pari tersebut.
4: Untuk menuntaskan ilmumu dan membuat jiwa kesatriamu melebur di hatimu, wahai Bujang muridku, berjalanlah kau mencari arti kehidupan yang sejati.
5: Kemanakah murid harus menuju, guru?
4: Kau langkahkan kakimu dengan akhlak yang baik. Bantulah setiap orang yang kau temui. Tapi ingat, jangan sombong dan berbuat kejahatan. Dan kelak, kau akan menutupi kehebatanmu dengan tubuhmu yang penuh dengan kurap.
5: Iya, guru. Izinkan muridmu ini memulai perjalanan.
3: Sebagian masyarakat Sumatera Selatan yang pernah mendengar kisah Bujang Kurap biasanya menganggap bahwa kisah tersebut hanyalah legenda atau cerita rakyat. Meski demikian, tidak sedikit pula yang meyakini bahwa Bujang Kurap pernah benar-benar ada dan hidup mengembara di wilayah Musirawas dan sekitarnya. Keyakinan tentang hal tersebut didukung dengan adanya beberapa peninggalan sejarah, baik yang berupa fisik maupun non-fisik.
5: Kemana kaki ini harus melangkah? Daerah luas nan hijau ini belum aku temukan perkampungan.
4: Bujang, melangkahlah kau wahai Bujang ke arah ujung hutan. Di sana akan kau temukan permukiman warga.
5: Baiklah guru, titahmu aku laksanakan.
3: Terdapat berbagai versi cerita yang berkembang tentang Bujang Kurap. Satu versi meyakini bahwa Bujang Kurap sebenarnya adalah seorang pemuda tampan yang memiliki kesaktian dan dapat menyamarkan wujudnya menjadi seorang pemuda buruk rupa yang kemudian menjadi asal sebutannya. Sementara versi lainnya mengisahkan bahwa Bujang Kurap sudah memiliki penyakit kulit sejak ia lahir. Namun versi manapun yang benar, terdapat beberapa hal yang disepakati bersama, yaitu Bujang Kurap adalah lelaki yang berbudi luhur dan hidup mengembara di wilayah sepanjang Sungai Rawas, mulai dari kota Tanjung hingga Muara Rawas.
6: Ya ampun, lihat Pak, ada seorang pemuda, tubuhnya dipenuhi oleh penyakit kulit.
7: Iya Bu, mana bau lagi, Bapak takut kamu tertular penyakitnya. Jangan dekat-dekat.
5: Maaf, sayangnya, apa nama kampung ini ya?
7: Anak muda, sebaiknya kau pergi dari sini. Kami tidak sudi kau dekati.
6: Iya, nanti kulit kami yang cantik ini akan tertular dengan penyakitmu.
7: Ayo Bu, kita tinggalkan dia. Nanti kita bisa tertular.
6: Ayo, ayo Pak.
5: Orang-orang kampung ini tidak mau aku dekati. Apa karena melihat fisikku yang begitu jelek, buruk dan bau? Mereka takut aku menyebarkan penyakit. Padahal aku datang ingin bantu mereka. Mungkin di kampung lain diriku dapat diterima.
3: Sepanjang hidupnya yang nomaden, Bujang Kurap singgah di berbagai kampung di sepanjang Sungai Rawas. Mulai dari Napa Licin, Muara Kulon, Muara Kuis, Pulau Kida, dan Dusun Pau, ia kerap membantu penduduk desa dengan kesaktiannya, baik di dalam mengurus pertanian, pembangunan rumah, hingga ke perkara yang tidak biasa, seperti menumpas penyamun.
8: Hai Bujang, kau sebaiknya istirahat. Dari pagi tadi kau terus bekerja membantu warga.
5: Iya Wak, biarlah. Pekerjaanku belum selesai.
8: Hasil pertanian di kampung kami berhasil berkat kau yang mengajari warga.
9: Tolong, ada rampok.
5: Ada apa itu, Wak? Sepertinya ada yang minta tolong.
8: Suaranya berasal dari ujung lembah, pasti ada sesuatu.
5: Aku harus melihatnya, Wak. Bujang pamit dulu ya, Wak.
8: Hati-hati, Bujang.
10: Mau lari kemana kau? Serahkan barang bawaanmu, atau nyawamu akan hilang. Ayo serahkan sekarang. Kau tidak takut dengan senjata kami.
9: Tolong, jangan ambil hartaku.
5: Woi, lepaskan dia. Lawan aku kalau kalian berani.
10: Ada yang sok jagoan, mau jadi pahlawan kesiangan. Dari bentuk tubuhmu yang penuh penyakit kurap, mana mungkin dapat mengalahkan kami berempat.
5: Kalian jangan semena-mena di kampung ini. Terimalah, ini serangan untuk kau. Hiat,
10: terimalah ini barangku. Hiat.
5: Kalian memang perusuh yang harus disadarkan.
10: Lawan aku kalau bisa. Hiat.
5: Ya, dan inilah serangan pamungkasku. Hiat.
10: Badanku terasa lumpuh dan ketiga anak buahku sudah terkapar semua. Ampunkan aku wahai Bujang yang satria.
5: Kalian semua aku ampuni. Tapi ingat, kalau terlihat lagi di sini masih merampok dan masih melakukan kejahatan, kalian semua akan kembali menghadapi aku.
10: Kami semua sadar. Maafkan kami, Bujang. Kami tidak akan merampok lagi.
5: Bagus. Sekarang pergilah kalian dari sini.
6: Kami berterima kasih, Bujang. Maafkan kelakuan kami selama ini yang tidak dapat menerima keadaanmu. Ternyata kau sakti dan sudah menolong kami.
11: Tak usah berlebih-lebihan, Bu. Mari, sini, Bu.
5: Saya bantu membawa barang dagangannya, Bu.
3: Salah satu kisah pengembaraan Bujang Kurap yang paling dikenal oleh masyarakat Muratara adalah saat Bujang Kurap singgah di sebuah desa bernama Pagar Remayu, sekarang disebut dengan Karang Panggung. Alkisah, pada saat Bujang Kurap bertandang ke Pagar Remayu, rakyat desa tersebut tengah menggelar pesta 7 hari 7 malam untuk merayakan pernikahan salah seorang putri penguasa mereka. Bujang Kurap yang memasuki perayaan tersebut dapat sambutan yang tidak menyenangkan dari penduduk dan penguasa desa tersebut. Mereka merasa jijik pada Bujang Kurap yang berpenyakit kulit dan beranggapan bahwa ia tak pantas berada di tengah pesta tersebut. Sehingga Bujang Kurap pun diusir dengan kasar.
12: Usir saja dia. Seorang yang penuh dengan penyakit kurap bisa celaka kampung kita.
13: Ia pembawa penyakit di kampung. Bisa-bisa kita semua mendapat kutukan penyakitnya.
12: Iya, kami tidak sudi menerimamu, wahai Bujang Kurap. Jauhlah kau dari kami. Sudah bau, badanmu penuh kurap lagi.
14: Usir dia.
3: Bujang Kura pun pergi dari pesta perayaan tersebut, lalu singgah di sebuah rumah di pinggir desa. Rumah tersebut dihuni oleh seorang nenek sebatang kara yang menyambut Bujang Kurap dengan ramahnya. Nenek tersebut mengizinkannya berteduh dan menginap di rumahnya.
5: Maafkan saya, Nek. Boleh saya tinggal di sini untuk semalam?
14: Oh, silakan anak muda. Tapi kediaman nenek ini hanyalah gubuk reot. Takutnya kau tak nyaman singgah di sini.
5: Tak apa-apa, Nek. Ini sudah cukup bagi saya untuk beristirahat.
14: Ayo, silakan masuk. Hari sudah larut malam. Di dalam ada ubi rebus dan segelas air hangat.
5: Terima kasih, Nek, atas sambutannya.
3: Merasa berterima kasih, Bujang Kurap akhirnya meminjam pisau milik sang nenek, lalu menggunakannya untuk merangkai aur gading menjadi sebuah rakit. Rakit tersebut diikatkannya di tiang rumah sang nenek. Bujang Kurap mengucapkan terima kasih lalu pamit. Ia ternyata berjalan kembali menuju ke tempat diadakannya pesta perayaan tersebut. Melihat Bujang Kurap kembali menghampiri tempat pesta, penduduk desa pun bersiap-siap untuk mengusirnya lagi.
15: Hei Bujang Kurap, sudah bau, kurap, jijik tahu? Kami tak sudi menerimamu.
12: Ya, jauhlah kau. Jauhlah kau dari wilayah sini. Karena kau tak layak berada di dekat kami.
15: Usir dia, usir dia, usir dia,
16: usir dia, usir dia, usir dia, usir dia, usir dia, jangan usir dia, usir dia, usir dia, usir dia, usir dia.
3: Ternyata kali ini Bujang Kurap mengajukan sebuah tantangan kepada semua yang hadir di pesta tersebut. Ia menancapkan 7 batang lidi di atas tanah.
17: Jika ada siapapun di antara penduduk desa yang bisa mencabut batang-batang lidi ini, maka aku akan pergi meninggalkan desa ini hari ini juga.
3: Mendengar tantangan tersebut, semua orang pun mencemoohnya. Semua laki-laki yang hadir di pesta tersebut, termasuk petinggi desa, turun tangan untuk menjawab tantangan Bujang Kurap.
12: Mencabut lidi ini, aku bisa. Awas, aku saja yang mencabutnya. Susah benar lidi ini dicabut.
15: Hai kau, mencabut lidi kecil itu saja kau tak sanggup. Serahkan dia aku. Kenapa susah benar mencabutnya ya?
10: Mencabut lidi kecil itu saja kau tak sanggup. Dasar kuat dimakan. Serahkan dia aku.
18: Kenapa susah benar mencabutnya?
3: Namun adehnya, tak ada satu orang pun yang sanggup mencabut 7 batang lidi tersebut. Semua orang kewalahan dan bingung. Setelah tak ada lagi yang mau mencobanya, maka Bujang Kura pun turun tangan.
17: Karena kalian tidak ada yang mampu mencabut lidi ini, maka akulah yang akan mencabutnya.
3: Ia membaca sebuah mantra, lalu dengan kesaktiannya, ia mampu mencabut lidi-lidi tersebut dengan mudah, sebagaimana ia menancapkannya sebelumnya.
15: Dia bisa
3: namun
15: mencabutnya.
3: Saat 7 lidi tersebut dicabut, mata air yang deras muncul dari permukaan tanah. Air membanjiri desa tanpa henti, menenggelamkan penduduk desa dan segala harta benda mereka, mengubah desa Pagar Remayu menjadi sebuah danau.
16: Dan kampung kita bisa tenggelam.
3: Hanya sang nenek satu-satunya penduduk desa yang selamat dengan menumpang rakit yang telah dibuat oleh Bujang Kurap. Sementara Bujang Kurap sendiri telah raib entah kemana sebelum desa tersebut tenggelam. Wilayah di sekitar desa Pagar Remayu tersebut kemudian dinamai Karang Panggung atau Panggung yang Karang. Sementara danau yang muncul tersebut dinamai Danau Rayu atau Danau Besar. Bujang Kurap akhirnya berhenti mengembara setelah ia tiba di desa Ula Lebar di kaki Bukit Sulam, yang sekarang berada di Kota Lubuk Linggau. Desa Ulak Lebar adalah satu-satunya desa rantauan Bujangkurang di mana penduduknya menahan dia dari melanjutkan perjalanan. Bujangkurang pun menghabiskan waktu hidupnya di sana hingga akhir hayatnya. Mengajarkan silat dan kuntau bagi penduduk asli orang-orang datangan. Bukti fisik keberadaannya di Ulak Lebar berupa 4 buah kuburan dan menhir yang ada di kaki Bukit Sulap, di mana 3 kuburan selain milik Bujangkurang dipercaya sebagai milik pengikut Bujangkurang semasa hidupnya. Semua warga Lubuk Linggau dan Musirawas tentu pernah mendengar nama Bujangkurang, namun tak banyak orang yang memahami ceritanya dari sudut pandang yang tepat. Sebagian orang beranggapan bahwa Bujangkurang mendapatkan namanya semata-mata karena reputasinya sebagai orang berpenyakit kulit. Padahal, terlepas dari penampilan fisiknya, ia dikisahkan sebagai pemuda berbudi luhur dan ringan tangan menolong siapapun. Pesan moral terbesar dari kisah Bujangkurang sendiri justru berasal dari nama kisah tersebut yang mengisahkan bahwa tampilan fisik seorang manusia tak selalu menggambarkan hati dan budi pekertinya. Sampai di sini kisah legenda kali ini tentang kisah Bujangkurang dari Kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Musirawas dan Muratara. Konsep cerita oleh Ahmad Ridho Nugraha, naskah Wakdola, narasi Lydia, teknik dan montase Nasarudin, editing Ahmad Joni Arla, sutradara Tri Ivani, dimainkan oleh Teater Wonggrot dan Teater Angkasa RRI Palembang.
19: Pro 4 Makassar. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa malam hari ini seperti biasa di acara Kelontarong 0811 400 9250.

0: Kita ke penelpon biasa dulu ya. Sedari tadi sudah berdering sih semuanya, tapi kita ke penelpon biasa. Assalamualaikum, Kelontak Rong.
1: Waalaikumsalam. Kelontak Rong Kanti.
0: Kenapa suaranya begitu?
1: Hah?
0: Kenapa suaranya begitu?
1: Nggak tahu kenapa.
0: Flu.
1: Kayaknya.
0: Iya, bukan kayaknya lagi, iya.
1: Ini mungkin kayak kecapean tuh bentuk kepanitiaan lomba 17-an.
0: Oh, begitu. Jadi iya, Mariam ini siap-siap mini orang 17 nabar tanggal berapa? Ya? Tanggal 5.
1: Tapi kan dibentuk dulu panitianya kan?
0: Oh, begitu, Di.
1: Iya, baru buat perlombaan. Siapa tahu kalau buat perlombaan tanpa ada panitia gimana caranya coba?
0: Iya juga sih. Jadi lomba apa itu yang kita mau lombakan nanti?
1: Lombanya itu ada tari tamban, domino, lomba karaoke.
0: Banyak.
1: Ada juga lomba ya, karena saya dapat kemarin viral itu ada lomba suami istri, tapi yang ada lomba ya, karena saya

0: kalau kita ya di acara 17-an, hadiah apa yang paling kita suka begitu?
1: Hadiah yang paling saya suka?
0: Yang didapat hari, biasa?
1: Mm-mm. Karena saya tidak pernah dapat hadiah.
0: Gak bisa.
1: Justru saya yang memberi hadiah ke orang. Kayak kalau hadiah hiburannya itu ada kipas angin.
0: Tidak pernah ke ini kah? Tidak pernah ikut lomba?
1: Tidak. Selamat ini saya tidak pernah ikut lomba. Kalau di acara 17-an. Tapi
0: dulu masa tidak pernah ikut.
1: Kalau hari ulang tahunnya kantor biasa ikut.
0: Cocok apa? Gitu. Hadiahnya.
1: Hadiah yang paling suka. Saya senangi itu kalau dibilang itu, tapi biasa dikasih surprise sama pimpinan kan. Dan itu yang paling saya ingat sampai sekarang. Ditraktir makan sepuasnya.
0: Itu bukan hadiah yang ada lomba.
1: Tapi kan di situ nanti ada juga hadiahnya nanti di situ. Ditraktir makan sepuasnya terus dikasih hadiah. Nah ya, itu yang menerima hadiah yang paling mengesankan kak. Inuminal uang kak.
0: Udah nyambung uang itu dong.
1: Kenapa tidak nyambung kak? Kan ditraktir kemakan terus dikasih amplop isinya kan uang.
0: Nah itu maksudnya saya jangan panjang lebar uang kan
1: gitu. Itu yang paling saya suka kak, uang. Pastinya orang semua hadiah suka uang.
0: Iya betul, cocok ya.
1: Uang saya paling suka karena sebentar saya mau beli ini, beli itu, pasti bisa kan, mau bayar cicilan.
0: Betul, cocok.
1: Siapa tahu cicilan aku belum cucukan.
0: Enggak, tanya Jono dulu, jalan-jalan ke kantor tak dulu Jono, tahu sama Pak Wahyu, bilang-bilang dulu ya.
1: Iya, di mana kantor itu, Bang Jono itu, mau minta tambahan bayar cicilan.
0: Katanya bedeng, jalan-jalan dulu DNTN ke kantornya Indah tahu ah, iya nanti tanya Indah.
1: Oh deh. Nanti piku kasih di tempat kerjaku. Atau memang dulu di Lurata kita kak Jono, sudah bersih-bersihkan itu sampah tak. Karena dikasih itu 2 minggu kota Makassar, kalau tidak selesaikan ki, ai gagal total ki. Jadi pikir makin di sana, gimana cara itu sosialisasi sama RT RW tato. Ya, super deh. Bagus di sampah tak semua karena setiap hari sampah dibahas itu banyak banget sampahnya bertumpu di lorongnya.
0: Ya, biasa itu.
1: Jadi pikir nanti kapan-kapan di siapa tuh di kota Makassar? Enggak, kapan-kapan di kota Makassar cara aku tahu bilang bikin si lomba membersihkan lorong.
0: Sopeng begitu, dong, ke sopeng tempat tak tahu
1: ya sini Maki Panjono. Sini kalau pergi di bawahnya sini gak Maki. Lewat sini Maki masuk. Begitu. Nomor ku ada di situ toh. Kenapa gak tidak ditelepon?
0: Di Jono?
1: Ada nomor ku itu di situ dua-duanya.
0: Di mana situ mana?
1: Di situ di nomornya Bang Jono.
0: Oh iya tahu.
1: Ada nomorku di situ ada juga. Tapi aku tahu nomornya yang mana dia. Yang jelasnya ada nomorku di situ. yang ku ingat itu ganti. Triple 8 di belakang kayaknya itu nomornya.
0: Itu
1: ku ingat tapi di depannya saya lupa.
0: Oh iya.
1: Karena ya itu di triple 8 ada juga 7 itu kayaknya itu. Ingat. Tapi kalau dia tahu itu nomorku pasti namanya sebolka. Karena masih aktif di nomorku yang General 29, Panjono. Tidak pernah jadi tidak aktif. Hubungi masih di situ.
0: Iya, Di. Nanti jalan-jalan ke shopping, Di.
1: Ya. Okay. Oh, iya, ada memang utangku sama yang namanya Ibu Dente, nih.
0: Deh. Tidak ditagi, Ji.
1: Siapa?
0: Biasa, Ji, tuh. Okay, lah. Lagu apa kita mau dengarkan?
1: Ya. Lagunya Anca S. Ada
0: Anca
1: Kak?
0: S. Judulnya
1: apa yang ada di situ Kak? Lagunya Anca S.
0: Anca S.
1: Dari dulu.
0: Anca menyapa mikir dulu deh buat siapa?
1: Menyapa buat siapa itu yang dipindra? Oh, Kak Uki di Dayak. Berapa orang Kak?
0: Iya.
1: Enggak pakai anu gitu.
0: Enggak apa-apa aja.
1: Iya, ada Kak Uki di bawah. Yeah.
0: Tahu diri lah.
1: Oh, SDM.
0: Iya.
1: Yeah. Paling sadar diri masing-masing paling. Ada Kak Uki di Bone, Kasmina di sebelah. Bareng Pak Yani ya, gak tahu juga. Pokoknya itu

0: kuandaa tu bareng istrinya, Pak Abdullah Sewang, Kak Bobi, Pak Gapur, Opa Is, Opa Ding, itu yang di Maros siapa? Pak Gapur, siapa tuh? Yang di Maros siapa?
1: Siapa? Banyak.
0: Di mana? Itu di Bantimur Timur, Pak.
1: Pak
0: Radin itu.
1: Yeah.
0: Ada juga itu yang kita biasa main-main nih.
1: Pak Asis.
0: Iya, itu ya. Pak Asis, salam kenal Pak Asis. Terus ada pasangan ini, kan dia tiga sekawan kan.
1: Iya, iya.
0: Ada yang perempuan itu di
1: Ibu
0: Veteran.
1: Lina, Ibu Lina Veteran.
0: Iya, Ibu Lina, salam kenal. Siapa lagi, Kak?
1: Pak Opa Din.
0: Aja sudah minta tadi. Ibu
1: je.
0: Niar, siapa lagi itu? Enggak ada. Oh, Kak Nurdi. Tapi enggak pernah dengar ini, sakit barangkali kode.
1: Sakit kode.
0: Iya, ada Den Tompo, di mana tuh?
1: Den Tompo.
0: Den Tompo, iya, Den Ponto. Junaidi di mana tuh? Di sana.
1: Di sana mana?
0: Pokoknya di rumahnya Junaidi, enggak tahu. Pokoknya itu yang di itu.
1: Amin.
0: Ya, ini ke Manado, Kak. Siapa namanya tuh?
1: Enggak tahu, siapa Manado. Lupa, Kak.
0: Ada Shirley tuh. Pokoknya itu. Shirley, itu yang panjang namanya kalau tembus.
1: Lupa.
0: Itu. Pokoknya semua ada juga yang di mana di ada deh, pokoknya semua dari perempat tempat terkecuali aku lupa.
1: Oke, okay lah.
0: Ada juga Pak Jono Towa.
1: Sing.
0: Dan Ibu Hawania bareng Pak Sleman Towa. Di, enggak pernah aku dengar itu Bunda, di mana itu? Pernah aku dengar suaranya sama
1: ada
0: Pak
1: Jay.
0: Umar dan Ibu Nursia di Pampan satu tahun pasang berkasih di dan buat ke Kanti selamat. Ada lagu ku Kak?
1: Iya judulnya nih. Eboting Tenggelona, ada juga Uperno Aleku, Upa Bene Aleku, apa lagi nih, ada Anca S kan?
0: Iya.
1: Surat Undanganmu, iya. Yeah. Ada juga anak, ini Pak Kenrek Kaluku.
0: Tidak ada, Mak.
1: Materi
0: kemarin nih, Kak. Gagat.
1: Memori Kota Daeng, Anca S kan, Cincin Pasio.
0: Selain itu Kak,
1: dan ada.
0: Oh, Cincin Pasio mu kali.
1: Itu ya,
0: mau daripada karena
1: ada,
0: mau ke bank itu mu pater kemarin tetap tidak ada kato. Jadi
1: ya,
0: Cincin Pasio mu kali. Iya kali. Spesial buat yang belum tercapa buat Kanti, selamat bertugas selalu. Terus dan terima kasih banyak karena telepon. Ya, sedangkan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya toh. Anu tadi banyak sekali penelpon WA, jadi enggak bisa ki, apalagi namanya ikuti ki. Jadi yang begitu harus ini, harus apa namanya, harus banyak-banyak terima telepon biasa, karena biasa anu kurang ki. Kurang penelpon biasa. Oke. Kita coba lagi ke penelpon berikutnya. 08 11 400 9250. Ada penelpon. Kita telepon WA dulu, Dik. Telepon WA mau dintain. Oke deh. Baik, kita telepon Dik WA dulu. Assalamualaikum. Kalau tak rong. Iya, halo. Kalau tak rong. Halo. Kalau tak rong. Ayo, enggak bagus ki. Oke. Karena begitu mi, banyak-banyak yang bergabung toh. 08 11 400 9250. Kita coba terima telepon berikutnya ya. 08 11 400 9250. Tuh kan banyak mi. Aduh, banyak yang bergabung. Jadi saya tuh kalau WA tuh susah kak beda. Susah kak bila mengangkat ini ki. Apa lagi namanya? Banyak yang bergabung. Oke. Kita coba lagi yang lainnya. 08 11 400 9250. Saya coba nak mengangkat semua-semua ini, tapi tidak ada yang bisa terangkat kodong. Terangkat putus. Ada atau tidak ada suara nah. Oke lah. Oke. Aduh, jauh malam ini baru bagus ki. Banyak yang tidur deh kayaknya. Jadi gitu, Kalau jauh malam diangkat kita telepon deh, tawa serunya tidak ada yang bergabung karena sudah ada jam 10. Oke, 0811 400 9250. Coba lagi ke penelpon berikutnya ya. Iya, oke, coba-coba, oke. Tidak bisa kak, kalau udah mengangkat telepon tak ini ya. Aduh, susah di WA, ya oke.

0: biasa tuh seangkat teleponnya terputus ki, angkat lagi terputus, angkat terputus, angkat putus. Biar saya sudah mengangkat ya sahabat budaya, tapi begitu mi. Oke, saya mau menyapa dulu lah untuk semuanya yang bergabung malam hari ini. Terima kasih Wutowo, Opa Din. Assalamualaikum Opa. Kelontaro.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, tahu.
1: Apa karewa deh?
0: Ya, alhamdulillah. Tahu Opa menang kita dari Ibu Lina, dari Fasis.
1: Tata Pak Akis dan Bu Lina.
0: Menang ki Opa, dadah.
1: Akhirnya tembus.
0: Oke, dari tadi menelpon.
1: Iya. Ya.
0: Baik, Opa.
1: Fasis, masuk sakit Pak Aziz itu. Sakit apa? Sakit badannya.
0: Iya, apa dibikin kode?
1: Ah, anu kerja, kerja rumahnya. Iya, membersihkan.
0: Oh, mau 17 Agustus.
1: Iya, ganti spraynya katanya dia.
0: Oh, iya. Cici, perasaan lebaran, Peter.
1: Iya, itu miku.
0: Alasan gitu. Alasan gitu.
1: Jadi tidak bisa mi pergi belian kota.
0: Kode.
1: Kata ki semua badanna.
0: Kasihan kodong. Semangat ki.
1: Wah. Ya dikala kasihan deh lo.
0: Kasihan deh lo, semangat deh lo. Ayo. Hai, apa kalau hadiah 17-an apa yang kita suka?
1: Hadiahnya?
0: Iya, hadiahnya.
1: Oh, anu. Indomie.
0: Oh.
1: Makanan.
0: Makanan nih daripada iya. Barang ya, Opa ya.
1: Daripada barang.
0: Baiklah. Iya, Opa mau dengar kelang apa, Opa?
1: Ada itu lagunya, lagu Nusantara, bisa.
0: Ya, lagu Nusantara.
1: Itu, Opa. Iya, ada yang kamu dengar itu.
0: Mana ya?
1: Mana mungkin satu kursi tiga orang untuk tiga orang duduk. Ada itu.
0: Penyanyi
1: karena
0: siapa?
1: Saya tiga orang. Pak Opa Ding, Pak Aziz dengan Ibu Nina.
0: Mana bisa itu tidak?
1: Mana mungkin?
0: Mana mungkin? Mana?
1: Satu kadera tiga orang duduk.
0: Mana mungkin? Oh, mungkin itu ya, tiga kadera mungkin ya.
1: Ya.
0: Mungkin.
1: Bukan satu kadera.
0: Oh, satu kadera judulnya.
1: Iya, tiga orang ya.
0: Satu kadera tiga orang.
1: Lagu Manado kalau saya udah salah itu. Manado ya, deh atau
0: ada.
1: Atau Ambung.
0: Ada.
1: Tuh?
0: Oke, nanti saya putarkan.
1: Ah iya.
0: Oke, Opa.
1: Makasih, ya.
0: Makasih, Opa. Menyapa ya. Buat siapa?
1: Menyapa dulu.
0: Iya, Opa, silakan.
1: Pertama ada tadi itu anu Indah Dembagi. Makasih sapaannya. Salam dari Opa Din.
0: Iya.
1: Lanjut Ibu Lina di Petarang Utara. Masukinlah usaha. Pasti usahakan ini masuk. Saya tidak percaya bahwa tidak ada kotara.
0: Bohong.
1: Mau lagi. Ya tak apa lagi kalau Dente ini menyiap. Selama Dente ini menyiap tidak pernah dia tidak masuk. Tidak bisa tidur kalau tidak masuk ya.
0: Gelisah.
1: Tidak, betul.
0: Gelisah ya, Pak.
1: Tidak bisa tidur. Biar sudah ada ganti spraynya.
0: Betul, cocok ya.
1: Pak Aziz, masukin lah.
0: Masuk itu, Pak.
1: Pak Rading.
0: Ya.
1: Di Banti Murung.
0: Ya.
1: Siapa lagi itu? Ya. Pak Anu. Pak siapa itu Pak Hamsa di Pampan 2. Pak Sani suka maju.
0: Iya.
1: Siapa Asri di Wotu. Ali Malengkeri. Kenapa Ali tidak pernah masuk?
0: Ali Malengkeri WA Jin enggak berani ki.
1: Hah?
0: Enggak berani kalau
1: tapi
0: WA.
1: Tapi sehat ji, sehat ji.
0: Sehat ji, biasa di monitor tawa.
1: Oh, alhamdulillah.
0: Enggak berani dia
1: lanjut,
0: masuk,
1: Ibu Niar.
0: Iya.
1: Di Komisi di Baru. Masuk Ibu Niar.
0: Iya.
1: Lagi Ibu Andi Mawar.
0: Iya. Semuanya mau apa ya?
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Calon aku buan itu Andi Mawar.
0: Oke deh, apa? Makasih ya,
1: makasih,
0: Pak.
1: Makasih, Dentene.
0: Iya, sehat gitu terus, apa?
1: Iya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Opa Din sudah bergabung di malam hari ini dan sehat terus Opa ya. Baik, kita ke penelpon berikutnya 08 11 400 9250. Ada siapakah yang sedari tadi tahu menelpon? Nah, ada Pak Radin, Pak Saleh. Oke deh, ada penelpon berikutnya. Assalamualaikum, kalau tak rong. Iya, halo. Kalau tak rong. Iya, kalau tak rong, iya.
2: Ilang parang dan
0: terang. Iya, Ibu Sri Sinta.
2: Iya. Di MU.
0: Iya, Ibu Sri Sinta di MU. Oke, Ibu Sri Sinta. Ibu Sri Sinta sukanya hadiah apa pada saat lomba 17 Agustus?
2: Ini biasa waktu sekolah dulu makanan.
0: Makanan. Iya, toh. Oke lah, Ibu mau dengar kelong apa?
2: Lagunya?
0: Iya, lagu apa?
2: Oh, masih bisa kan?
0: Iya,
2: Ini bunga-bunga nama Samba.
0: Bunga, tadi siapa ya? Indah ya, Tawa sudah ini ya. Iya, Di, tidak bisa, Di. Ya, oke, okay. Yang lain menyapa Miki saja. Kayaknya sudah dua, Tawa, saya yang salah.
2: Iya,
0: oke,
2: okay,
0: silakan.
2: Iya. Ada tadi,
0: Indah ya.
2: Mbak Indah.
0: Iya.
2: Gimana, Tes, ini?
0: Sopeng.
2: Iya, salam kenal, ada Opa Din, ada Ibu Lina, Opa Is, ada Pak Akis, ada siapa lagi, Pak Sani, Pak Radin, Ibu Nusia, Pak Umar, Mas Nandiwati, Ibu Sopi, Tantri, siapa lagi ya. Ibu Fatma, Waida Matawati, ke Ina Kisalara, dan semua-semuanya yang lagi mengikat.
0: Salam
2: sehat semuanya, buat Benten,
0: semoga
2: selamat pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Sri Sinta di Minasaupa, ya, MU dan Tene. Dua mil lagu tau, dan Tene salah. Ya, Di, ku tarik kita di anunya, indah lagunya, indah, ketumpat lali. Oke, baiklah, assalamualaikum, kelon tak rom.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, ini ya. Jadi,
3: ada masih.
0: Ada Miki Sereng. Kenapa suaranya begitu, berdengung, Masih berdengung ki, kayak ada ya oke okay, mantap nih. Oke okay, Denompo.
3: Denompo. Kenapa suara tadi tidak jelas di HP?
0: Enggak tahu mi, karena besar
3: itu mi kalau dekat di radio begitu mi tidak enak juga, jauh juga tidak dengar suara tak.
0: Oh gitu kah? Tapi kalau yang lain dengar ji, kita ji itu yang agak lain mungkin.
3: Lain tonge kedua.
0: Tonge kita tonge. Tonge angki.
3: Oh, memang saya naik juga saya sendiri ke dunia lain-lain nih.
0: Tonge angki kau ini. Awas kirim tenin.
3: Cuma lain-lain ni, memang lain-lain kan masih sendiri. Sudah lama kerja dah tidak dapat.
0: Cocok
3: ada enggak ingin lomba tapi harus ada pasangannya. Tidak ikut tu saya ya tidak ada pasangan tu kan.
0: Ya jangan ikut yang lomba ada pasangan tu cocok ki.
3: Kalau salahnya motor ke ikut tu supaya orang-orang melihat tu menang. Sayangnya tidak ada pasangannya.
0: Jangan mikir yang ada pasangannya, yang jomblo mungkin dicari.
3: Jangan kan, selamanya kau dong.
0: Kamu media apa kalau mau dipaksa tidak ada jodoh dari Allah, bagaimana itu? Gali kubur mau.
3: Jangan sih, belum pernah meninggal.
0: Maksudnya gali kubur untuk cari pasangan itu. Disengke.
3: Ya, promo.
0: Iya, promo tau. Oke deh. Kalau kita
3: promo,
0: suka
3: yang mau hubungi cek nih.
0: Hubungi saya. Isu
3: maksudnya bu, kita dong, kita mantap berkitan kasih kita.
0: Oh, saya yang seleksi maksudnya itu. Kalau ada yang mau janda, diseleksi itu
3: garis
0: maksudnya.
3: Garis janda jadi.
0: Harus janda jadi. Maksudnya?
3: Garis janda jadi.
0: Oh, gadis janda jadi. Oh, begitu.
3: Ya, yang penting.
0: Yang penting.
3: Jangan istrinya orang.
0: Ah, begitu. Yang penting jangan istrinya orang. Terus, yang penting bisa cari uang, gitu ya.
3: Ya, biarpun juga garis janda kalau sudah ada pasangan jauh-jauh lagi.
0: Oh, gitu kan?
3: Oh, nanti dikejar masalah juga.
0: Iya ya, dikejar parah maksudnya.
3: Nabilang, nabilang anak di sini, nabilang eh, nalat cici.
0: Nalat cici, ay, seru nih itu kalau dilaci.
3: Ya, seru bagaimana? Apalagi kalau teman sendiri yang nalat cici ya,
0: sakit
3: minta ampun.
0: Oh, dedek, dedek.
3: Pernah terjadi nih,
0: gitu kan?
3: Iya, teman makan tanaman.
0: Oh, biasa itu.
3: Hati apa temannya?
0: Temannya itu tadi, hadiah apa yang paling kita suka pada saat lomba 17 Agustus?
3: Hadiah apa?
0: Ada kan biasa ya, hadiah toh?
3: Kalau yang paling kesuka itu hadiah anu saja, kalau saya sendiri itu hadiah baju.
0: Oh, dia baju. Ya
3: iya, toh. Kan enak juga dipakai toh kalau iya, hadiah toh. Baju.
0: Ada kenang-kenangan di dilihat oh ini.
3: Iya ada. Biar kan kalau baju itu lama.
0: Iya.
3: Mungkin kalau tidak hilang ji, lama dipakai.
0: Benar.
3: Juga.
0: Cocok.
3: Iya. Tandupan lagi ada kenangan ini saya baju waktunya.
0: Iya 17-an
3: lalu.
0: Betul.
3: Iya.
0: Oke lah, menyapa buat siapa Den Nompo?
3: Ya, menyapa siapa di? Lupa-lupa ketawa.
0: Kenapa? Lupa-lupa? Ingat-ingat ke dulu ya. Coba.
3: Ini kalau orang lupa-lupa orangnya.
0: Ya, menyapa buat siapa? Boleh.
3: Ya, menyapa tadi Indah Dimbaji. Siapa lagi ya? Tersinta, Buniar, Dewi, Arsina, Nurmina, Nureni, Sir Dewi, Ibu Sumbin Lukmu, Nurikma, Ibu Nursia, Pasal Bang Umar, Ibu Fahma, Ali, masuk ke Ali dan Tanya Buniar.
0: Iya iya.
3: Setiap malam itu dan menetar juga tahu lah.
0: Iya, oke deh.
3: Pendato.
0: Iya.
3: Ibu siapa itu lagi ya? Ibu Lina.
0: Iya.
3: Pak E. Pak Asis.
0: Iya.
3: Dimas.
0: Iya.
3: Pak Adil. Sri Margareta yang tadi tuh mencari anu Indah Dimbaji itu namanya Bangsa Bang Padin Pak Radeng Pak Yuli dan semuanya tanpa kecuali.
0: Baiklah. Iya, terima kasih ya.
3: Tidak ada lagunya.
0: Lagunya Cincin Pasio Satu Kadera Tiga Orang.
3: Itu mah keduanya.
0: Oke deh.
3: Makanya kalau kena kumpul kumpak.
0: Jojoki. Wah. Oke, makasih ya.
3: Tapi bentuknya dia satu bentuk nih hati sudah senang. Bapak pun tidak dapat lagi.
0: Iya tahu, cocok. Oke.
3: Iya, kalau tidak tumbuh saya hati kaca. Oke, makasih waktu ini.
0: Iya, makasih sehat-sehat terus ya.
3: Terima kasih banyak. Malam ini banyak protes, banyak mama masuk. Oke,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Den Nompo di Jene Ponto sudah bergabung. Ada Bang Ali di Malengkeri, ada Angga Prasetya di Goa. Katanya Angga Prasetya tuh dibilang sama saya, kalau hadiah yang disuka itu hadiah dari DenTN ya. Hadiah apa? Hadiah lagu ya? Boleh, saya putarkan dulu Kak lagu. Nanti saya putar lagu ya. Oke. Okay? Saya coba hadirkan dulu kabar Nah Perempat pukul 22 waktu Indonesia Tengah.
4: Nusantara Malam Pro 4 Makassar.
5: Kabaratna Pro 4.

0: sahabat budaya rumah adat Soraja merupakan rumah tradisional masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan yang melambangkan kebesaran, kehormatan, dan status sosial. Rumah panggung ini memiliki arsitektur khas dengan tiang-tiang kayu yang kokoh serta atap berbentuk pelana. Selain berfungsi sebagai tempat tinggal, Soraja juga menjadi pusat pelaksanaan berbagai kegiatan adat dan musyawarah. Hingga kini rumah adat ini tetap dilestarikan sebagai bagian dari identitas budaya Bugis dan menjadi daya tarik wisata budaya yang memperkenalkan nilai-nilai kearifan lokal kepada masyarakat luas.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Baik, kita ke penelpon berikutnya 0811 400 9250. Sudah ada yang lecik, Ibu Lina. Kita coba dengar yang lecik. Nah, Ibu Lina, assalamualaikum. Kelen tak rong. Ya, halo Kelen tak rong.
1: Halo Kelen tak rong.
0: Kenapa Ki? Kenapa kita?
1: Mau okay, tidur.
0: Apa? Mau tidur? Ya yeah. Sudah, kalau gitu tutup telepon tak.
1: Nah, kabarnya rentik nih.
0: Baik, kita ya. Baik, Pak.
1: Ya, lagi capek-capek.
0: Gak capek-capek, bedeng. Nah, bilang apa? Katanya gak bisa kayak menelpon. Baru menelpon, Ji. Jangan
1: bilang apa, kasihan dia lo.
0: Kasihan dia lo. Kasihan dia lo.
1: Itu apa menjengkelkan, tapi menyenangkan juga.
0: Maksudnya? Gak ada itu. Gak fair tau. Bicaranya dua kali.
1: Ya, satu. Tadi bilang kasihan dia lo.
0: Iya, cocok Mi. Terus kenapa?
1: Karena menjengkelkan, karena juga menyenangkan.
0: Karena menghibur, maksudnya ketawa.
1: Iya. Tadi pegal-pegal badanku, tapi setelah dia menelpon, segar Mi.
0: Nggak ada bedeng kuota tak?
1: Nggak, baru beli nih.
0: Katanya sahab capek, jadi tidak pergi ki beli kuota bedeng.
1: Baru pulang beli tenen.
0: Pakai m-banking ki.
1: Iya, begitulah.
0: Ada tuh m-banking aplikasi dipasang di WhatsApp, di HP. Terus di aplikasi itu bisa kita beli pulsa di situ, bisa beli kuota.
1: Iya.
0: Jadi gajinya masuk otomatis di situ ke rekening. Oke, dan terkonek. Sudah. Belajar
1: sampai
0: orang
1: tanggal
0: tua.
1: 10 ini.
0: Ah? Kenapa?
1: Sampai tanggal 10 aktifnya.
0: Ada begitu-begitu beberapa hari, satu minggu.
1: Iya.
0: Ada yang satu bulan, Bapak, 30 lebih lah berapa.
1: Biasanya gigi. Begitu, saya beli satu bulan. Tapi itu sementara.
0: Begitu dulu, karena modal iya. Gitu lah.
1: Bukan, nanti saya mau keluar jalan-jalan.
0: Oh, dia mau jalan-jalan sambil beli kuota, alasan lu.
1: Emangnya opa, di rumah terus.
0: Dikurung. Tapi kalau dia jalan-jalan, bedeng nanti dia bawakan pembantu untuk masak-masak untuk kita. Jangan masak sendiri.
1: Opa itu cuma acting.
0: Acting? Sama, Jiki. Sama, Ji. 11-12. Kayak aneh, Ji.
1: Kalau saya taranya jujur, Den Tene.
0: Jujur?
1: Ya.
0: Jujur kacang hijau maksudnya.
1: Itu jujur.
0: Oh, itu bubur. Oh iya.
1: Jujur dan jujur.
0: Bubur. Jadi kita sama di 11-12 karena
1: saya
0: sama-sama
1: tidak pembohong.
0: Tidak
1: bisa dipegang kata-katanya.
0: Oh iya. Tapi giginya enggak ada gitu ya.
1: Dada Ibu Lina, kasihan deh lo.
0: Dada Ibu Lina. Tadi kita menelpon tuh masuk tong Ibu Lina.
1: Kalau masuk ke telepon kan ada Ibu Lina. Singkirkan telepon Ibu Lina nah.
0: Enggak bisa tertendang sendiri.
1: biarkan dia.
0: Tertendang sendiri.
1: Saya sudah baca-baca itu tertendang.
0: Dia berdosa ki.
1: Mudah-mudahan dia tidak masuk malam ini.
0: Iya bisa ada itu. Nah tunggui, lihat begini, tunggui. Iya kena, dia gitu pasti. Tapi hadiah apa yang kita suka pada saat 17 Agustus? Ya maka lagi.
1: Nih. Ibu Lina dikerjain malam ini.
0: Nah mereka nanti, nah blokir ki juga.
1: Blokir Tommy, kampan aja. Sisa kamu.
0: Isengki deh. Hadiah apa yang kita suka?
1: Kalau saya radio, radio.
0: Oh, radio.
1: Ya supaya lama dilihat toh.
0: Oh iya di.
1: Kalau makanan kan sebentar hilang.
0: Nah,
1: kalau radio bisa dikenang-kenang.
0: Nah ejek-ejek opa. Opa.
1: Tidak ada opa.
0: Sudah minta bergabung duluan nih, kasihan deh.
1: Penelpon kedua dia itu, saya dengar. Masalah bilangnya kasihan deh lo.
0: Saya juga lagi ki.
1: Ayo ndak kukirim lagi pulsa kuota opana.
0: Jangan kita wah.
1: Ndak mama kirim kuota itu.
0: Jangan kita wah begitu. Gantian kaki melangkah.
1: Nah kasih begitu jatuh.
0: Namanya jatuh teman. Kita juga biasa bilangnya begitu. egois nah. Dadah. Lagu apa?
1: Ada tuh lagunya Angin Mamiri, tapi Ersinta Asis penyanyinya.
0: Angin Mamiri. Ide Angin Mamiri, ya coba saya cari dulu. Menyapa Miki dulu Pak, Pak. Buat siapa?
1: Pertama Opa Ding. Di Nuri. Ibu Lina yang lagi
0: berusaha.
1: Layar.
0: Berusaha.
1: Yang berusaha. Mudah-mudahan tidak tembus malam ini.
0: Ih, sembarangan tuh.
1: Biar tidak pada sahar.
0: Tidak, Ji. Biar terakhir ku terima telepon nah.
1: Saya jagain, nggak bisa masuk. Terus ada Inda dan Baji di Sopeng.
0: Iya.
1: Salam kenal kembali. Terima kasih, Panta.
0: Iya.
1: Terus ada Pak Radi di Bantimurung. Ada Sri Sinta di MU. Pak Hamsa di Pampan 2. Pak San di Sukamaju. Pak Umar dan Ibu Nursia di Pampan
0: 1.
1: Pampan 1.
0: Ya.
1: Pak Asri di Otu. Ibu Siti Nurbaya di Maros.
0: Ya.
1: Bunda Sopi di Pau-Pau.
0: Ya,
1: terima kasih Lintene. Kapan lagi menyiar Lintene?
0: Besok. Sirina Pace.
1: Oh, Sirna Pace.
0: Iya.
1: Sampai jumpa lagi besok di Tene.
0: Iya, Pak. Sehat, Ki, ya.
1: Sehat selalu.
0: Dan juga waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Asis di Maros. Baik, kita coba lagi ke penelpon berikutnya 0811-400-9250. Susah, Ibu. Ibu Bunda, Ibu Lina, Bunda Sofi, Pak Radin, Pak Saleh. Angga Prasetya, wah bagaimana saya nih, Pak Sani di Sukamaju, iya tahu, wah, mari kita terima telepon, iya tahu, wah, Ibu Lina, assalamualaikum, Sirina,
2: waalaikumsalam,
0: kelon tarong, astaga Sirina Pace Biseng, iya,
2: akhirnya, gara-gara itu Mite, Biseng di lok. Bukan nasur tidak masuk. Dadah. Masuk tonjang gang pasis gang.
0: Nah bilangi ki. Nah hadang ki bedeng. Nah hadang ki bedeng.
2: Memang injo. Suka ke begitu memang Dintene.
0: Nah bagus.
2: Tidak mau lihat orang bahagia. Dia yang mau bahagia. Capek dedeng. Oh pasien dulu.
0: Koro-korona.
2: Memang itu Dintene dari dulu ji keren.
0: Bagaimana Bunda Sofi, korong-korong ya?
2: Iya,
0: Bunda Sofi
2: tapi
0: anak
2: Tongi tahu seru Tongi dan Tene kalau ndak ada dicari ki.
0: Dicari
2: karena kekorokoruan nanjo.
0: Iya dia, bagus Tongi. Ada Tongi teman, nah gitu.
2: Korokoruan tingkat dewa.
0: Bagus itu, suka kasih gangguin orang yang kor-koran tingkat dewa. Orang apa? Tidak peduli kan?
2: Ya, kukira saya tidak mau betul ki masuk tadi karena kecapean ku dong. Memang kalau orang tua itu biasa sedikit saja kerja dan tenet tuh capek.
0: Masih muda nih sendiri.
2: Oh masih muda.
0: Dia aja.
2: Dilihat dari anu, dari pipet. Boleh itu kalau dari pipet ke dilihat jadi nak
0: ada Tongi itu otak tadi nggak terpikir kan saya dilihat dari ujung pipet itu pipet yang
2: itu kalau dia
0: tapi ada pipet tuh, ada pipet yang besar tuh Ibu Lina yang pipet yang ukuran berapa
2: gambar kibedeng kalau dari pipet dilihat yang tapi kecil, kalau dilihat aslina deh aslina
0: yang asli. Kecil pipet yang kecil sekali dilihatnya tuh jadi jangan dicari pipet yang besar yang boba bisa diminum pakai boba ya itu maksudnya boba bisa masuk ke pipet itu
2: rintene.
0: Iya maksudnya pipet
2: besar yang kecil. Itu pipet kecil kayak teh
0: pipetnya
2: yang biasa dipakai untuk
0: air gelas
2: itu toh
0: enggak air gelas
2: ya itu mi
0: air gelas
2: itu mi itu cahina tuh kalau dilihat dari situ gambar aki bedeng tapi kalau di bumbu oh keren nggak masih mau gitu nabi nggak mau karena kerjai bukan ya balik kijang
0: tadi kan pas DEJ kita pas diganggu kita tadi pasti makan lagi kita di rumah nah, sekarang dia pasti makan lagi sendiri juga.
2: Astaga.
0: Ibu Lina, kalau kita suka hadiah apa pada saat 17 Agustus? Hadiah-hadiah.
2: Anu biasa tuh kalau lumba-lumba begitu dan tadi tuh banyak kan baju kaos.
0: Oh, itu yang suka. Merah. Oh, itu yang merah. Iya, apalagi tulisannya. Iya,
2: itu anu ya. kalau anu toh, kalau Upadin sama Pak Asis itu gigi palsu deh, tidaknya keribut.
0: Oh, itu nak suka.
2: Dia gigi palsu. Dia gigi
0: palsu. Ibu Lina nak dengar ki nanti toh, baru kita aja pakai nanti gigi palsu.
2: Koro-koro bilang ki sedai, nak blokir ke sedai.
0: Nah blokir ke selama-lamanya tidak nak buka blokir anta. Aduh.
2: Biar pusing sendiri koronya.
0: Dia cari mana ini muka buka blokiran dan dia bisa.
2: Koro-koro. Belajar ke dia sama dia nompo. Dia belana belajar di jenis ponto male. Kodong. Dan tua iya dia.
0: Dan tua iya.
2: Dia bilang saya dengan gigi palsu mana gigi palsu. Nah belum jatuh gigiku saya dong. Iya. Tapi
0: begitu mah kalau orang
2: itu dengan opa.
0: Begitu mah orang kalau tidak mau di video call berprasangka.
2: Itu nih. Cocok yang kita bilang itu hari ini tidak mau sekali video call sama saya. Selalu mau ke video call tapi tidak mau. Ya sudahlah.
0: Jalan lo. Enggak penting. Jalan kah? Jalan ya.
2: Itu mi kucurigai mi rente nih. Bilang, oh dede, memang gambar kalau dilihat dari pipet ini nah.
0: Kodong.
2: Astaga. Masih maki, masih maki Pak Asis.
0: Artinya dente dan gulina kasih hancur ya.
2: Kasih bende lo. Padahal dia gitu yang dente ini kasih bende lo.
0: Awas nanti gak gigit gitu malam-malam kan. Kalau ngapa kita mau dengar.
2: Gak bisa tidur itu. Biar ya, spray baru tuh. Karena banyak semutnya. Malas kena sapu
0: bentengnya.
2: Ini memang karena dia kan suka anu ngemut gula-gula kalau mau tidur. Paling suruh toyo.
0: Kira kerupuk.
2: Itu
0: kalau kerupuk boleh lah. Nama 17 Agustus banyak kerupuk nanti suruh dia makan, Ki.
2: Namut-namut.
0: Namut-namut jadi ada gigi.
2: Akhirnya kalau masih gigi palsu lah.
0: Jangan begini, kalau pakai gigi palsu itu langsung gigi ini apa namanya kerupuknya lengket di gigina.
2: Lengket, oh itu yang bahaya. Nah capuk nanti tuh kerupuk gak ikut tau gigi palsu.
0: Ya berarti gue tau lemna ibu. Lagu apa Ibu Lina?
2: Lagu apa mana lu dan Tene? Ya buat ini, dan koro-koro ang.
0: Kelong apa?
2: Kelong anu mau, apa itu? Apa itu, seratu ukuran sidi.
0: Oh iya, oke deh.
2: Iya, dan Tene, versi anu, yang siapa itu, Fitri siapa itu kah? Hah? Itu. Itu Fani sembara mau yang penting
0: ya itu mah. Oke deh
2: ya itu mau yang pertama ya tadi dan Tene nah
0: menyapa Ki
2: menyapa Pak Pale dulu buat Ite Pak Asis koro-koro opa din si raja gigi palsu
0: berdosa kini nama memang kini nanti bukan soalnya saya ketawa Ji.
2: Kalau malin kikit sama dia mati ya. Gara-gara saya minjo kurung. Ya, lanjut ke Den Tenena, Den Nompo, Sri Sinta, siapa lagi itu? Yeah. Pak Ahmayani Tasmon, Pak Radin, Pak Umar dan Ibu Nursia. Yeah. Itu tadi Indah dan Baji. Siapa lagi itu? Angga Prasetya, Pak Hamsah dan semuanya buat Den Tene. Buat Den Tene, saya selalu Ki.
0: Iya, yes.
2: Assalamualaikum Bentene.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anu Ki, sakit mi rahangku ketawa bela. Ada deh. Oke lah, sudah mi lewat 3 serangga itu jadi kita terima telepon berikutnya. Assalamualaikum Pak Radin. Kelon tak rong.
3: Waalaikumsalam. Kelon tak rong.
0: Iya.
3: Nah, apa rong. Ini deh? Tama betul ini sial ini.
0: Ibu Lina, dedek ketawa terus.
3: Bapak Asis.
0: Adi, tiga serangkai.
3: Tiga serangkai cinta segitiga.
0: Cinta segitiga, masya Allah, cocok Ki. Jadi apa? Ah, jadi tapi ketawa Jiki. Ketawa Jiki. Oke lah, Pak. Okay lah. Dia apa yang kita suka pada saat 17 Agustus? hadiah apa yang kita suka pada saat 17 Agustus? Hadiahnya apa?
3: Baju.
0: Bagus ya. Oke.
3: Okay.
0: Baju kaos ya. Baik. Paradin, nyapa buat siapa? Silakan Ki.
3: Berlima, Bunda Maradina di Jalan Petrang. Ada Siri Cinta, MU. Ada Pak Asis, Maros. Ada Siti Nurbaya. Ada Opa Dim. Ada Maya Nitasmo di Sopeng. Sama Indra Dembaji di Sopeng juga. Ada Puan Dato di Pindrang. Di Nompo Jene Ponto, Pak Umar sama Ibu Rusia. Sumi di Lumu. Ada Kesudian Yasir, Bunia. Asnawati di Beloroke, Neran cantiknya. Ada Pak Sani, salam kenal balik Pak Sani, kalau dia masuk itu tidak sapa-sapa sudah. Itu padahal kami sudah berjumpa itu. Pak Sani itu. Salam kenal balik. Ya, sama semuanya Mi. Salam lagi bertugas.
0: Makasih ya Pak ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Radin di Maros, terima kasih. Banti Murung ya. Oke, 0811-409-250. Puan Datu di Pintang. Assalamualaikum Puan Datu. Kelon tak rong. Halo, Puan Datu.
4: Halo. Waalaikumsalam. Kelon tak rene.
0: Iya, Puan Datu.
4: Iya, halo.
0: Iya. Puan Datu.
4: Kelon tak rong, iya.
0: Iya. Hadiah apa yang kita suka pada saat 17 Agustus?
4: Ya, sepeda. Kepanjang pinang biasa ada di sepeda digantung.
0: Iya, tahu. Oke lah, baik. Cocok, Ki, sepeda. Mau dengan apa? Angin Mamiri atau Saratu Kurang Sidi?
4: Ikutan saja di Angin Mamiri.
0: Iya, menyapa, Ki. Iya,
4: menyapa buat tadi Pak Radin. Terima kasih, siapa anak Pak Radin. Ada cinta segitiga anak Pak Radin. Ada juga Pak Denojeng, Opa Is, Sumi Delukmu. Pasani bahar camingan kareba bahar. Aduh rengku tekata negara rama SD Nompo Kasmati Dompe Iwan Putra Bima Mayani Tasmu Seli Margareta Uli Ape Uki Riko Pak Hamsa Pak Sale Ama Mahrita siapa lagi Pak Abdul Desewa kareba Abdul Desewa semuanya spesial buat Nur Alam. Terima kasih Dentene. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Datu sudah bergabung di malam hari ini. Dan kita coba lagi satu penelpon ya. Coba ya sahabat budaya yang menyapa buat siapa. Iya karena waktunya. Oke deh. Bunda Sofi. Assalamualaikum Bunda. Kelon tak rong. Ya Bunda. Ya. Kelon tak rong.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelon tak rong dentek ne.
0: Iya Bunda, lamanya mendengar suaraku.
5: Iya.
0: Iya. Kenapa? Halo? Iya Bunda, halo. Iya.
5: Enggak kedengaran kan?
0: Kedengaran suara tak ke saya, suara ya. Suara tak ke saya. Iya, aman. Kedengaran juga.
5: Aman.
0: Aman di Bunda. Kita itu aman, Ji.
5: Ya. Alhamdulillah.
0: Jadi ketawa, Ji. Jadi ketawa,
5: Ji. Dari tadi kayak ini ketawa sama Ina ya, dengar. Ada Ina bermalam di rumah.
0: Oh, iya tahu. Alhamdulillah ada temannya Bunda. Cuma semangat.
5: Dari tadi itu Ina terkeke-keke dengar Ki.
0: Oh gitu kan? Kenapa kodong gigi palsuan? Gigi palsuan. Kesudah itu kalau gigi palsu, mami dia apa tuh Bunda? Cucuki. Mau lagi anu, mau lagi jual-jual ini, jual-jual gigi. Jadi ketawa kini. Ah, Dede. Apa lagi? Terukumi bunda kondong. Apalagi Ibu Lina sudah gangguin, Masya Allah. Ibu Lina berdosa. Minta maaf memang, Ibu Lina.
5: Itu Ina. Itu Ina dari tadi terkeke-keke sambil nonton, sambil merajut benang.
0: Sampai ketawa. Astaga. Ini memang orang tua semua itu suka sekali tuh, orang tua begitu semua. Suka sekali. Apalagi kalau saya menyiar deh.
5: Jangan nih, deh. Saya bilang sama Ina. Kentara tuh itu dentiri ya.
0: Jangan nih, deh.

0: anu saking orang tua dan tenek toh.
1: Biar mi kayak orang tua aku gitu, kayak mamaku di rumah. Ah biasa gitu.
0: Ketawa lebar Gina, saya bilang kita pendengar saking orang tua.
1: Tapi orang tua terhibur tawa, biar mi deh nikmati hidup nah senang-senangi. Yang penting orang tua semua ketawa. Ih seru itu kalau orang tua ketawa.
0: Iya kan, kita kan gabung di radio cari hiburan.
1: Iya.
0: Cari hiburan. Jadi kalau ketemu broadcaster ketawa. Orang apa itu kalau tidak tongi ketawa.
1: Apalagi tuh orang tua, orang tua yang hina-hina dirinya sendiri. Urusan nah. Suka aku. Suka kayak suka ganggu nahina-hina dirina. Korok itu memang kalau orang tua bunda kembali kayak anak kecil. Mana korok-korokan, susah dibujuk, sedikit-sedikit mojo. Eh, malas deh. Mojo, ih mojo moko. Siapa mau bujuk ki? Tua meci, bukan mi anak-anak.
0: Jangan kita mojokan, tidak ada yang bujuk ki.
1: Bantal guli yang bujuk ki.
0: Tidak dengar ki, tidak ketahui.
1: Nakal ki Wina Kristalama. Aduh ya Allah. Begitu memang, begitu memang.
0: Nah, begitu memang. Sama-sama semua. Ada tene.
1: Iya, bunda.
0: Sama-sama semua sudah tidak ada pasangannya, tidak ada yang mau bujuk.
1: Oh iya ya. Pantas ya, saling mengejek ya. Jadi kalau satu diejek nak ketawai, padahal dia juga sendiri ya. Terutama juga yang bicara juga ya.
0: Tidak laki, perempuan, sama. Tidak ada yang
1: iya, makanya dia ketawai. Jadi kalau yang satu temannya diejek karena dia juga ketawai dirinya, bisa juga begitu di gitu. Oke lah, hey. Bunda, kenapa bunda? Kenapa bunda?
0: Kenapa?
1: Hadiah apa yang kita suka pada saat 17 Agustus?
0: Sepeda.
1: Sama Puan Datu.
0: Iya, sepeda kan ya untuk ponakan, untuk cucu yang yang masih itu kan, yang apa yang memang cocok untuk bersepeda.
1: Betul.
0: Bukan untuk orang tua, tapi hadiah juga dihadiahkan juga kepada ponakan, cucu.
1: Iya.
0: Ya tahu. Kan masih banyak anak kan dia suka naik sepeda.
1: Betul, bunda. Apalagi itu yang orang tua ya, wih suka sekali naik sepeda. Tapi dalam
0: dan
1: mimpi.
0: Ini, satu ini kan satu macam apa namanya olahraga.
1: Ya betul.
0: Iya. Jadi ya banyak yang senang.
1: Betul, bunda. Lagunya ikutan menyapa buat siapa?
0: Oh iya, ikutan di semua lagu sampai akhir acara.
1: Cocok.
0: Semua sampai kita tarung selesai.
1: Waduh, cocok bunda. Silakan bunda.
0: Iya, untuk Ina Kristalara, terima kasih ya.
1: Ya tahu.
0: Bawa ubi kayu, DTD 1 meter panjangnya.
1: Hebatnya. Untuk apa coba panjang begitu?
0: Untuk Pak Asis, Ibu Lina, kemudian ada Opa Din juga tadi, tak lupa juga buat Uki Didaya, lalu ada Asri Dewotu, ada Pak Bobi, ada Tantri juga, kemudian ada Abdul Salam di Labuan Bajo. Kemudian ada Pak Fajar di Palopo, ada Sinta di MU, Ahmad Yani Tasmu bersama Nurmina M. Nur. Lalu kemudian ada Pak Abdullah Sewang, Rustan Prahara, kemudian ada Ibu Dewi bersama Ibu Nur Intan di Takalar. Dan semuanya dintiknya pendengarnya perempat, Kelontak Rom malam ini, selamat istirahat sambil mendengarkan siaran perempat sampai tutup siaran pada pukul waktu Indonesia Tengah.
1: Iya, bunda. Makasih ya, bunda. Iya, bunda. Iya.

0: Iya Bunda, makasih banyak.
1: Terima
0: Sehat
1: kasih.
0: sih.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Sofi sudah bergabung. Ibu ya, Ibu Ina Kristalara bergabung ya. Iya, tapi ditendangi sama Pak Saleh. Awih. Banyak penelpon. Pak Radin, Pak Matiani Taslim. Aduh, satu-satu ki menelpon, nggak bisa kamu ngangkat kok dong, nggak bisa kamu ngangkat. Aduh, teleponnya banyak ini. Baik, sahabat budaya di mana saja berada, kita dengarkan dulu ya, dua kelong sekaligus.

0: Nusantara Malam Pro 4 Makassar.
1: Baik, kita masih bersama di Kelon Tarong. Saya coba terima penelpon berikutnya. Pak Sani, assalamualaikum Kelon Tarong.
2: Kelon Tarong dan channel.
1: Iya, Pak. Apa kabar, Pak?
2: Alhamdulillah.
1: Baik-baik, Jiki. Alhamdulillah. Pak Sani, kalau boleh tahu, hadiah apa yang kita suka pada saat 17 Agustus?
2: Iya, paling-paling handu yang khusus.
1: Iya, tahu. Oke lah. Pernah ikut ini, Pak? Lomba 17
2: Agustus? Pernah. Lepas handu.
1: Iya tuh, oke deh, baik.
2: Lama aku pakai, ada 3 tahun aku pakai.
1: Iya tuh, bermanfaat lah hadiah itu ya, Pak ya.
2: Iya.
1: Dan itu berkesan begitu ya.
2: Berkesan itu, handu kalau hadiah.
1: Iya, ini hadiah dari 17 Agustus, ikut kalau lomba tarik tambang, contohnya ya.
2: Iya, kebanyakan itu, hadiahnya itu kalau tarik tambang.
1: Iya.
2: Handuk
1: ya.
2: Iya.
1: Oke, Pak. Mau kita dengar kelong apa, Pak?
2: Namo ni maga,
1: lagu andalan tak? Okay lah, silakan menyapa buat siapa, Pak?
2: Pertama yang kudengar siapa, Kak? Gina Kistalara. Makasih. Ada juga Pak Radin, selamat kenal balik Pak Radin. Teman lama itu.
1: Iya ya, okay deh.
2: Nur di Maros, Tanter di Pare, Ibu Fatma di Goa, Ibu Niar. Ada Pasis di Maros, makasih juga depannya. Ada Pak Upadin, makasih juga sempatnya. Yeah. Ada Pak Saleh, Kirapokaling. Ada Denompo, Ali di Malengkiri, Asri di Utu Utara. Angga Presetia. Ada Pun Datu sama Nororalnya, terima kasih Pun Datu sempatnya. Ada Pak Umar, Ibu Korsia, Pak Hamsa di Bampa. Ibu Arsina, Kasmawati Dompe, Mas Arjuna, Abdurrahim di Kalimantan Timur. Makasih semua Denteni juga, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ki selalu di sini.
1: Sehat Ki juga selalu, Pak. Terima kasih banyak, Pak Sani di Sukamaju. Kita ke penelpon berikutnya 0811 400 9250. Sahabat budaya, coba ada siapakah Pak Saleh di Rapokaling. Assalamualaikum Pak Saleh. Kelong tak rong.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelon Tarong Pak Saleh Rapokaling.
1: Iya, oke deh. Pak, kalau untuk pertandingan terus olahraga ya, maksudnya pertandingan 17 Agustus, sukanya hadiah apa, Pak?
3: Paling yang itu yang ada itu ada kodok-kodok itu kodok kala.
1: Hah?
3: Pembekan cucuku enggak suka pakai memai.
1: Itu. Oke deh, menyapa buat siapa, Pak? Silakan, Ki.
3: Lagunya
1: tidak cukup nanti waktu, Bella.
3: Iya,
1: 22.52, Mi. Terlambat, Ki.
3: Terlambat tadi.
1: Ikutan, Mi.
3: Iya, Pak.
1: Iya, menyapa Mi Ki Pana. Iya.
3: Pak Asis di Maros tadi.
1: Iya, yang lama itu.
3: Pak Umar di Pampan 1, Pak Dato di Pindrang, Pak Asis di Maros,
1: yeah.
3: Indah dan Baji di Sopeng,
1: yeah.
3: Pak Sani di Sukamaju,
1: yeah.
3: Pak Hamsa di Pampan 2, Pak Bimas di Bonlangi,
1: yeah,
3: Arjuna di Baruga. Dan semua-semuanya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada waktu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tidak ada waktu, Bella. Ini tadi kan ada drama ya yang hadir di malam hari ini. Jadi setengah jam memang, Mi. Tidak bisa, Miki. Yang lain masih bisa bergabung lagi. Hanya ikut menyapa ya. Menyapa saja, tidak bisa kelong begitu ya. Oke, baik. 0811 400 9250, kalau tidak saya harus pamit begitu di ruang dengar tak ya. Pak Saleh tadi di Makassar Rapokaling nenek. Oke deh. Baik, sahabat budaya di mana saja berada, tuntas sudah saya menemani kebersamaan kita di malam hari ini. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung di acara Kelon Tarong. Sampai jumpa, selamat malam. Selamat beristirahat.

Untuk Pak Hamsa juga, terima kasih sudah menelpon. Maaf tidak bisa mengangkat teleponnya deh. Untuk semuanya juga yang sudah mau bergabung tapi tidak bisa, hanya monitor saja. Terima kasih, selamat malam saja. Terhibur untuk kita semua.

0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Bajimi Saribata Malam Berikutnya mana saja berada, selanjutnya kami hadirkan kesenian tradisional malam hari ini, yaitu Kecapi Bugis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat jumpa kembali pada waktu yang sama, yang mana telah sempat hadir pada siang hari ini tidak lain tidak bukan, yaitu saudara Ahmad dari Tanah Dia, Desa Sipudeceng, Kecamatan Beranti, Kabupaten Sidrap, kembali diproduksi oleh Sinar Tenggara Rekor dari Pangkajende Sidrap. Jadi para penonton, mudah-mudahan kita dapat terhibur, selamat juga menonton pada siang hari ini. Jadi selamat menonton, tapi jangan lupa Pak, Bu, subscribe-nya dulu.

0: Baiklah, saya memohon maaf bagi para penonton dimanapun Anda berada. Jadi saya mengundurkan diri. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Pak Bu subscribe-nya dong. Ayo.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: 4, Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.
1: Ya sahabat budaya, di mana saja berada, kita masih bersama di malam hari ini. Kami mohon maaf tadi ada kesalahan teknik sedikit di kebersamaan kita malam hari ini. Kami masih menghadirkan sahabat budaya satu di kebersamaan kita malam hari ini, kesenian tradisional yang akan hadir untuk kita semua dan yang terakhir ya sahabat budaya sebelum kami tutup siaran di malam hari ini.
0: Pro 4 Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat jumpa kembali pada waktu yang sama, yang mana telah sempat hadir pada siang hari ini tidak lain tidak bukan, yaitu saudara Ahmad dari Tanah Dia, Desa Sikudeceng, Kecamatan Berantik, Kabupaten Sidra. Kembali diproduksi oleh Sinar Tenggara Rekor dari Pangkajende Sidra. Jadi para penonton, mudah-mudahan kita dapat terhibur, selamat juga menonton pada siang hari ini. Jadi selamat menonton, tapi jangan lupa Pak, Bu, subscribe-nya dulu.

Mbak Jimmy Saribata malam berikut di mana saja berada. Saya cukupkan kesenian tradisional Kecapi Bugis oleh Ahmad dengan cerita Abu Nawas. Terima kasih kebersamaannya. Selamat malam. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Rompat Makassar, Suara Budaya Sulawesi.

saudara pendengar dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula kami menemani Anda di sepanjang hari ini, Rabu tanggal 5 Agustus 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok melalui gelombang FM 92,5 MHz. Selamat malam, selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara Merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Inilah program Mampat kembali menjumpai Anda di hari ini, hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026 melalui FM 92,5 MHz. Baiklah sahabat budaya dimanapun Anda berada, selamat mengikuti rangkaian acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.
1: Selamat pagi, kami kembali ucapkan untuk Anda pendengar dimanapun berada. Senang sekali saya Dewi Satriani kembali menjumpai Anda dengan berbagai rangkaian acara menarik hingga jelang jam 10 pagi nanti. Baik sahabat budaya, mengalih ke persemantap pengajaran Al-Quran, kami akan hadirkan durang dengar Anda bersama Sari Aswa SPDI dan terjemahan Siti Halilah Alwi Estos dan surat At-Taubah ayat 60 hingga 62. Dan diteruskan sebentar ada Nuansa Fajar dengan judul Memanfaatkan Waktu. Dari Riburane nomor 3 Makassar, selamat mendengarkan.

berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Di antara mereka orang-orang munafik ada yang menyakiti Nabi dan mengatakan Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah, ia mempercayai semua yang baik bagi kamu yang beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah itu, bagi mereka azab yang pedih. Mereka bersumpah kepadamu dengan nama Allah untuk mencari keredahanmu, padahal Allah dan Rasulnya itulah yang lebih patut mereka cari keredahannya jika mereka adalah orang-orang yang mukmin. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Jangan jadi orang yang terlalu keras, kau bisa hancur. Jangan juga jadi terlalu lembut, kau bisa diperah."

Ahmad Al-Sugairi berkata, pria mengimpikan wanita sempurna. Wanita menginginkan pria sempurna. Mereka tidak tahu bahwa Allah menciptakan mereka untuk menyempurnakan satu sama lain.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، آمنا بالله ورسول الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. Puji syukur kepada Allah, salam dan salawat senantiasa kepadamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita telah berada di hadis ke-12 dari kitab hadis Arba'in An-Nawawi berkaitan tentang meninggalkan hal yang sia-sia. Meninggalkan hal yang sia-sia atau tidak bermanfaat. Bunyi teksnya sebagai berikut: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadisun hasanun rawahu at-Tirmidzi wa ghayruhu hakadha. Terjemah hadis singkat.

merupakan tanda baiknya Islam seseorang jika dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya atau hal yang sia-sia. Kualitas hadis ini hasan, riwayat Imam Tirmizi dalam kitab sunannya dan diriwayatkan juga oleh beberapa imam hadis lainnya. Pendengar RRI Makassar dimanapun kita berada, ada banyak pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, termasuk sifat-sifat orang muslim itu adalah jika dia menyebutkan dirinya dengan perkara-perkara yang mulia serta mengandung manfaat dan maslahat kepada diri dan orang lain. Dan termasuk orang-orang muslim itu adalah menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang hina, rendah, tidak bermanfaat, mengandung mudarat dan menyakiti orang lain. Yang kedua, pendidikan lain baginya adalah hendaknya bagi diri kita untuk mendidik diri kita dalam mengendalikan hawa nafsu agar kita hanya mengerjakan hal-hal yang bermanfaat dan meninggalkan hal yang sia-sia. Sosmed itu bermanfaat, tetapi jika terlalu banyak porsinya, maka itu bisa mengandung hal yang sia-sia atau menghabiskan waktu. Kenapa sosmed itu bermanfaat? Karena ada nuansa silaturahim dalam situ dan informasi bagi kita, iqra, membaca. Tetapi kalau berlebihan, itu bisa kita kebablasan dan kita hanya fokuskan terhadap hal tersebut sehingga kita melupakan hal-hal yang lain yang lebih bermanfaat. Main game misalkan adalah sesuatu yang bersifat refreshing, penyegaran bagi tubuh kita dan pikiran kita. Tetapi jika dilakukan berlebihan dengan porsi yang sangat banyak, maka itu menjadi hal sia-sia. Beda halnya kalau memang kita adalah seorang YouTubers dengan sosial medianya. Beda dengan kalau kita memang seorang gamers yang memang ini sebagai profesinya. Berarti, nah, itu adalah kegiatan utama kita. Tetapi kalau kita bukan seorang YouTuber, Instagram, seorang gamers, kemudian kita meluangkan waktu itu, berarti kita sesuai dengan fungsi dan tujuan kita. Mahasiswa, pelajar, ya, dia harus banyak menyebutkan tentang pelajaran. Dosen dengan kegiatan tridharmanya, ya kan? Kemudian seorang perkantoran dengan fokus kepada kegiatannya. Nah, oleh karena itu yang dimaksud di sini yang tidak bermanfaat adalah yaitu meninggalkan hak dan kewajibannya sebagai seorang muslim, atau meninggalkan hak dan kewajibannya atau mengurangi fungsinya sebagai seseorang dengan profesi tertentu. Kemudian pelajaran berikutnya dalam hadis ini adalah anjuran kita untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita tidak ikut campur terhadap sesuatu yang bukan urusan kita, yang dapat mengakibatkan kepada perpecahan dan pertikaian di antara manusia. Pendengar RRI Kota Makassar dimanapun kita berada.

sini adalah bagaimana kita mampu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ketika waktu kita tidak bisa manfaatkan, ingatlah waktu tidak akan kembali. Sehingga hendaklah kita menghiasi diri kita dengan ibadah-ibadah. Kalau meninggalkan hal yang sia-sia dilarang oleh Nabi, seakan-akan Rasul memerintahkan kita supaya memperbanyak ibadah, zikir, tadarus, kajian, membaca Al-Quran atau membaca buku-buku, baik tentang agama maupun tentang profesi kita, buku-buku tentang mendidik anak dan sebagainya. Sehingga saya mengajak pribadi dan segenap pendengar RRI Kota Makassar dimanapun kita berada, mari kita sama-sama melangkah untuk menjadi pribadi yang lebih baik dengan gemar memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Marilah kita menjadi bangsa yang jauh lebih baik dengan menjadi generasi yang tidak menyia-nyiakan waktu kita. Saksikan Radio Republik Indonesia Kota Makassar, masih bersama saya Muhammad Irham. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hadis riwayat Bukhari berkata, seorang mukmin bukan tukang tuduh, bukan pula tukang laknat, tidak pula orang yang suka berkata keji dan berucap kotor.

0: Selamat pagi sahabat budaya, inilah kabar Ratna Pro 4. Sahabat budaya, Tongkonan merupakan rumah adat khas masyarakat Toraja di Sulawesi Selatan yang menjadi simbol identitas persatuan keluarga dan warisan budaya. Bangunan ini memiliki ciri khas atap melengkung menyerupai perahu serta dihiasi ukiran bermotif tradisional yang syarat makna. Selain berfungsi sebagai tempat tinggal, Tongkonan juga menjadi pusat pelaksanaan berbagai upacara adat dan musyawarah keluarga. Hingga kini Tongkonan tetap dilestarikan sebagai salah satu kekayaan budaya Indonesia yang mencerminkan nilai kebersamaan, penghormatan kepada leluhur serta kearifan lokal masyarakat Toraja.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Weh, agak jadi cerita-cerita ke HP wis apa?
1: Masa apa-apa berita, Kak? Minggal ada wita berita dasar tau ya deh di HP. Apalagi kau beranda aku, cinan pembawa, engke sih berita baru.
0: Weh, aja na sembara berita tak baca, sapo. Apalagi jadi tumangkok ke media sosial deh. Dek na risa maka ada politika, sumber berita na, aja mana berita berita baca, ya riga hoax.
1: Weh, mana engke sapo, jadi teki pale, wadi sapa berita ke makut ya?
0: Weh, aja na tamo bila sapa berita, ya kau melo ki baca berita akurat si bawa terpercaya, tau kabawa ni portal berita na RRI.
1: Oh, manangka di RRI was, iya radio mi RRI.
0: Iya tu RRI makokwe tania bawa radio. Beh. Angkatona berita online na iya naritu RRI.co.id.
1: Beh, tapi tu wis sapo. Ya kau mau ketepale lebih ko berita na RRI.co.id ubah cepat pasti terjamin ni.
0: Mana salah ada sapo, pasti terjamin kebenarannya nania terpercaya. Apalagi reportal berita RRI.co.id makanya tampilan na, magampang diakses. Ya. Lengkap tu berita na poli di daerah-daerah. Napa engkau tahu berita nasional, maku tahu paru berita internasional na.
1: Weh, magelo pedi, luar biasa memang RRI.
0: Mapa mulai maku kue update informasi ta melalui portal rri.co.id.
2: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
3: Seandainya dulu aku dengar nasihat bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
2: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
4: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
2: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
5: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
2: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
6: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
2: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
7: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

dimanapun Anda berada. Selamat pagi untuk para pendengar yang saat ini baru bergabung dengan kami. Senang sekali pagi hari ini saya Dewi Satriani hadir dalam program acara kita Panorama Kota Daeng.

Baik, sahabat budaya, apa kabar pagi hari ini? Semoga sehat-sehat Jiki semuanya. Apapun yang Anda kerjakan, semoga dalam keadaan sehat ya. Pagi-pagi sudah mulai aktivitas, jangan lupa dengan niat yang baik, sahabat budaya, mempersiapkan segala sesuatunya itu pasti, yang pasti semangat untuk menjalankan aktivitasnya. Baik, kita langsung saja dengan informasi kali ini. Sahabat budaya, Polda Sulawesi Selatan melalui Biro SDM menggelar Training of Trainers TOT, program paham Artificial Intelligence tahun 2026 di Ballroom Hotel Harper Makassar, Rabu 5 Agustus 2026. TOT training yang digelar Biro SDM Polda Sulawesi Selatan adalah langkah awal Polda Sulsel memperkuat literasi digital sekaligus menyiapkan trainer untuk mengedukasi pelajar agar mampu memanfaatkan AI secara aman, etis, dan bertanggung jawab serta akuntabel. TOT tersebut diikuti 125 personil Polda Sulawesi Selatan yang merupakan calon trainer, terdiri dari 5 personil perwakilan Polres dari 25 Polres jajaran Polda Sulawesi Selatan yang akan mengikuti pelatihan selama 2 hari. Para trainer dibagi menjadi 2 kelompok, yakni 100 orang kelompok 1 dan 25 orang kelompok 2. Nantinya para peserta trainer ini akan memperluas edukasi program paham AI hingga tingkat Polres dan Polsek. Kabak Binkar Biro SDM Polda Sulsel AKBP Dr. Fantri Taherong saat menyampaikan bahwa edukasi AI penting dilakukan karena pelajar saat ini telah menggunakan teknologi tersebut secara mandiri. Tujuan pelatihan TOT untuk memberikan pelatihan kepada para calon trainer tingkat Polres agar mampu melaksanakan tugas sebagai trainer dalam memberikan pembelajaran tentang paham AI kepada para pelajar di wilayah Polres masing-masing.

0: berkunjung ke Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, kita akan disuguhkan pemandangan alam yang indah, nuansa sejuk yang dirasakan sepanjang hari, budaya yang masih dipegang erat masyarakat, dan kuliner yang menggugah selera. Membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam perjalanan untuk menempuh sejauh 53 km dari Kabupaten Nrekang menuju Desa Langda, tempat panganan khas ini diproduksi. Ibu Anissa dan Pak Badari, satu-satunya keluarga pembuat panganan khas baje kacang tumbuk di Desa Langda, Kabupaten Nrekang. Berbahan dasar gula merah dan kacang tanah, panganan ini menjadi primadona masyarakat setempat.
1: Nama saya Wanisa. Saya membuat wajik kacang tumbuk Langda Macanik, Desa Langda. Bahannya gula merah, kacang tanah, airnya 1 gelas per kilo. Kacang tumbuk kasih masuk. Kacangnya ditumbuk dulu, baru ditatis supaya keluar kulitnya. Cara membuatnya, gula merah sama kacang.
0: Untuk membuat 1 kilo bajek menggunakan segelas air putih dan gula merah yang dimasak hingga mendidih. Setelah itu, kacang tumbuk dimasukkan ke dalam gula merah yang sudah mendidih dan mengental, lalu diaduk hingga matang dan siap untuk dikemas.
1: Ini sudah masak ini, lagi langsung dikemas.
0: Selain bajek kacang tumbuk, Ibu Anissa juga membuat beragam jenis bajek seperti bajek beras dan bajek beragam jenis bajek

0: Sedangkan kalau kita memakai kertas, ada dampak negatifnya pada kertas itu karena biasa melengket pada isi wajah itu. Justru itulah kita memilih kulit jagung. Dan bahan bakunya ini baje yang kita buat mulai dari kulit jagung, gula merah, air santan, kalau wajah Jawa dengan wajah beras. Tapi kalau wajah kacang, kacang tumbuk, cuma itu ji gula merah dengan kacang merah, kacang tanah. Kulit jagung kita tidak jemur. Cuma kita simpan saja di sini supaya agak kering. Karena kapan kulit jagung ini dijemur, kalau basah itu biasa warnanya akan berubah, agak berwarna kotor. Makanya kita harus itu bagaimana cara untuk menjaga kualitas pada kulit jagung.
1: Baje yang diproduksi tanpa menggunakan bahan pengawet sehingga masa kadaluarsa dari baje relatif lebih cepat.
2: Kacang tidak bisa kalau dingin dibungkus. Kalau baje kacang itu 3 bulan. Kalau baje beras itu palingan 20 hari. Kalau baje jawau 1 minggu.
1: Baje Langda Macani saat ini sudah dapat dinikmati tidak hanya oleh masyarakat Desa Langda dan Kabupaten Nrekang. Tetapi, baje Langda Macani ini sudah dapat dikirim ke seluruh Indonesia dan di 3 negara.
0: Dan sampai sekarang ini, Pak, Ibu, kita menjual ini baje Langda Macani tempatnya di Desa Langda sampai sudah 3 juga negara kita menjual. Pertama dari Cina, kedua dari Singapura, ketiga ke Malaysia. Kalau di dalam Indonesia, hampir seluruh provinsi yang kita sudah kirim untuk menjualnya.
1: Berbagai tantangan dialami Ibu Anissa dan Pak Badari saat menggeluti bisnis UMKM Baje Langda Macani ini, terutama dalam hal modal usaha.
0: Biasa menjadi kendala kita berbicara tentang modal, karena kalau kita menjual biasanya kita di kampung-kampung, ya kita juga itu berpikir manusiaan kepada teman-teman atau keluarga kah. Jadi yang kami paling butuhkan ke depannya nanti ini mudah-mudahan bisa sampai apa yang kami ucapkan dan kami doakan, khususnya untuk pemerintah, khususnya di Kabupaten Nrekang, supaya usaha UMKM Waje Langda Macani bisa juga memberikan kontribusi untuk Kabupaten Nrekang. Karena sudah banyak baje yang dijual di pasar-pasar atau di warung-warung, mungkin kalau ini yang dimakan berbeda rasanya.
1: Sebagai satu-satunya keluarga yang merintis usaha baje di Desa Langda, besar harapan dari Ibu Anissa dan Pak Badari agar usaha ini dapat dilanjutkan oleh anak-anak mereka. Namun, hal tersebut masih menjadi harapan, karena saat ini anak-anak dari Ibu Anissa dan Pak Badari tidak ada lagi yang mau melanjutkan usaha ini. Entah berapa lama lagi, cita rasa otentik baje Langda Macani dari tangan Ibu Anissa dapat kita nikmati.

Sahabat Budaya Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Makassar menegaskan penyaluran bantuan material bagi korban terdampak bencana, khususnya kebakaran seperti di kawasan Sultan Abdullah II, Kecamatan Talo, tidak dapat diberikan kepada seluruh rumah terdampak. Bantuan tersebut hanya bisa disalurkan kepada pemilik bangunan yang memiliki alas hak sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, Muhammad Fadli, mengatakan ketentuan tersebut merupakan bagian dari petunjuk teknis. Kami ulang, petunjuk teknis penyaluran bantuan material pasca bencana sehingga harus dipatuhi oleh pemerintah. Berdasarkan hasil asesmen sementara, Fadli menyebut baru 10 rumah yang telah dipastikan memiliki dokumen atau alas hak yang memenuhi persyaratan sehingga dapat menerima bantuan material bangunan. Sementara itu, puluhan rumah lainnya masih menjalani proses verifikasi. Ia ingin memastikan setiap penerima bantuan benar-benar memenuhi ketentuan agar penyaluran bantuan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Muhammad Fadli menjelaskan bantuan material disalurkan meliputi spandek, seng, kayu, balok, paku, holo, dan triplex. Jumlah bantuan disesuaikan dengan tingkat kerusakan, jumlah kerusakan rumah serta jumlah kepala keluarga dan jiwa yang terdampak. Baik sahabat budaya, kita jelang jam 7 untuk mengikuti program acara yaitu Bari Basah Kabar Pagi, obrolan santai.

Sahabat budaya, debus merupakan kesenian tradisional yang berasal dari Provinsi Banten dan telah berkembang sejak masa Kesultanan Banten. Kesenian ini menampilkan atraksi ketangkasan seperti kebal terhadap senjata tajam atau api yang dipadukan dengan unsur seni bela diri dan nilai-nilai spiritual. Debus tidak hanya menjadi hiburan masyarakat tetapi juga mencerminkan semangat keberanian, ketangguhan, disiplin, serta keimanan. Hingga kini debus tetap dilestarikan sebagai salah satu warisan budaya Indonesia dan sering... dipentaskan berbagai acara adat maupun festival budaya.

0: Mozaik Budaya.
1: Rampana Kapa atau biasa disebut dengan Rambutuka merupakan pesta pernikahan adat Toraja. Dengan menggunakan pakaian adat khas adat Toraja, kedua mempelai menjalani tahapan demi tahapan yang ada. Setelah disahkan secara agama, kemudian kedua mempelai akan disahkan secara adat dengan suatu perjanjian di hadapan pemerintah adat dan seluruh keluarga yang hadir. Setelah melakukan ucap janji dengan ketua adat yang disebut dengan ada, maka keduanya akan menggelar pesta pernikahan untuk seluruh keluarga dan juga tamu yang hadir. Di Toraja sendiri, masyarakat masih mengenal sistem kasta, di mana sistem kasta tersebut juga berlaku dalam pesta pernikahan adat Toraja yang akan digelar. Namun, disinilah uniknya pernikahan adat Toraja, di mana acara pesta pernikahan tersebut dibagi menjadi tiga, di antaranya Bobo Banang, Rampo Karoeng, dan Rampo Allo.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, semangat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Iya, jumpa mikiseng lagi sahabat budaya di hari ini, hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026. Saya Dewi Satriani hadir dalam program acara kita Bari Basa Kabar Pagi, obrolan santai. Sahabat budaya, gimana kabar tah hari ini? Mudah-mudahan sehat ya, amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan hadir dalam program acara Bari Basa Kabar Pagi, obrolan santai, yang akan mengangkat topik ini terkait dengan antrian solar sebagai cermin budaya tertib atau justru menambah kegelisahan. 0811 400 9250, silakan untuk Anda yang ingin berkomentar terkait dengan pembahasan kita pada pagi hari ini. Kalau kita berbicara tentang ini ya sahabat budaya, antrian solar sebagai cermin budaya tertib atau justru menambah kegelisahan, kita baca dulu ini agenda settingnya tentang mengantri ya, mengantri.

0: Nah, sahabat budaya, supir bus antri solar selama 4 jam. Pertamina pastikan akan menambah pasokan ke SPBU. Kurangnya pasokan kuota BBM jenis solar memicu antrian panjang kendaraan di SPBU Jalan Cendrawasih dan Petarani, Makassar, Kamis kemarin. Kendaraan roda 4 hingga truk terlihat mengantri cukup panjang untuk mengisi BBM, terutama jenis solar. Antrian bahkan memanjang hingga ke jalan raya seperti memarkirkan truk mereka dan istirahat saat RRI menemui salah satu supir truk bernama Rudi. Ia mengatakan sudah antri BBM jenis solar sejak subuh akibat banyak bus yang ikut antri demi mendapatkan solar. Rudi menambahkan ia memilih mengantri selama 2 jam lamanya demi mendapatkan BBM jenis solar untuk kebutuhan mobil bus yang dikemudikannya. Sementara itu di tempat berbeda saat konfirmasi ke pihak Pertamina, Oki Aditya Wibowo PJS, Area Manager Communication Relation dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi mengakui pihaknya akan meningkatkan pengisian solar pada SPBU di Trans Sulawesi sehingga para pengendara tidak perlu panik untuk mendapatkan BBM jenis solar tersebut. Oki mengungkapkan Pertamina akan meningkatkan kuota BBM jenis solar 10-15% pada SPBU di wilayah Sulawesi. Nah, sahabat budaya, silakan di 0811-400-9250 untuk menanggapi pembahasan kita ini terkait dengan antrian solar sebagai cermin budaya tertib atau justru menambah kegelisahan. Ya, kalau kita mengantri biasanya itu nggak sabaran, Meki. Akhirnya ya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, kita langsung aja mengangkat telepon dulu yang berikut ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Om Limpo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bari basa pagi hari ini, pagi yang begitu indah. Gimana kabar ta ini, Om Limpo?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Artinya sedikit sehat.
0: Ngapa?
1: Ada sakitnya juga.
0: Kenapa bisa, Om Limpo?
1: Iya, sama.
0: Sakit dari, apa, Ki?
1: Iya, biasa.
0: Biasa.
1: Anu, cuaca tak.
0: Iya, begitu.
1: Cuaca mami ini salah kangen aja.
0: Kebanyakan mini orang flu, batuk.
1: Bagaimana
0: kena gitu flu, batuk.
1: Iya, ibu aja juga begitu. Semua bawa ke dokter dulu ini.
0: Iya, enjomnya. Oke deh, kita lanjut ini, Om Limpo.
1: Jadi temanya ini tentang solar ya?
0: Iya, antri panjang. Kalau menurutnya, apakah ini menurut tak ini termasuk budaya tertib atau bahkan justru ini menambah kegelisahan orang yang mengantri?
1: Anjo, kesabaran.
0: Iya.
1: Ada batasnya. Kalau setiap kita mau isi BBM kemudian antri selalu 2 jam, itu sebenarnya merugikan juga waktu dan leka juga tertunda.
0: Iya.
1: Ya karena tonja apa kunjungan Inggris kah? Waktu itu adalah uang. Nah, kemudian kedua, anjo pemerintah tena sirina. Artinya hampir setiap hari itu kita kritisi. Ya, kita kritisi, kritiknya membangun.
0: Iya.
1: Jadi mungkin anggapannya seperti itu, sehingga tidak ada rasa malunya. Kalau orang punya malu, ini kan solar disinggung, ini bukan hanya hari ini, dan bukan hanya media ini. Jadi ada media elektronik, dicetak, bahwa itu kasihan itu kita punya super truk itu, yang cari nafkah itu antrian untuk mengisi bahan bakar mobilnya itu antrian sampai 2 jam ya. Itu sikit dejinya puluhan jam.
0: Iya.
1: Tapi itu di daerah itu bahkan sampai ada yang bermalam. Iya.
0: Betul.
1: Kira-kira apa kerjanya pemerintah?
0: Mm-mm.
1: Kalau memang bahan bakar yang dibutuhkan oleh masyarakat itu memang tidak ada, sampaikan begitu bahwa langka.
0: Iya.
1: Ya, kurangi. Tapi pun ini aja kemudian terjadi begini, itu bisa dikatakan bahwa itu ada unsur sengaja. Iya. Bahkan menteri kita juga itu selalu mau menaikkan. Jadi setiap ada kesulitan negara tentang ekonominya, pasti buntutnya itu ke masyarakat nih, panaiki BBM. Padahal dia tidak pikir bahwa kalau BBM itu naik, efeknya pasti ke rakyat. Karena semua bahan pokok itu pasti naik juga. Ya, jadi tadi pamupura mama. Karena memang selalu dipajang itu presiden yang sudah menjadi presiden di negara kita. Jadi mulai 1 sampai 7 sampai 8 ya. Ditanya siapa yang presiden yang paling Anda suka? Nah itu. Itu tentu ke mayoritas menjawab itu nomor 1 dengan nomor 5 ya. Ya, nomor 1 itu Soeharto, nomor 5 itu SBY. Jadi tapi pamupura mama yang bukan pendukungnya Soeharto, pendukungnya SBY. Nah itulah. Ya, jadi kita kan negara kita dengan negara demokrasi, jadi tidak bisa dipaksakan kehendaknya orang. Jadi kalau saya katakan begitu, itu yang saya suka. Nah, tentu punya dasar juga. Kenapa saya mencintai, menyukai beliau itu? Ya, karena mungkin di eranya itu, ya saya ini hidup nyaman, ya enak. Iya, bagi Pak Kasia kah? Iya, kalau BBM mau naik, dia lempar dulu ke masyarakat, ke DPR. Kalau misalnya yang berkeluh kesah itu kalau bensin naik kurang, ya dia naikkan. Kalau tidak dinaikkan. Itu namanya demokrasi. Nah sekarang bedanya, Eroko Teako pasti naik kok. Bahkan hampir tidak didengar lagi kita punya ocehan, artinya keluhan. Bahwa kita ini kalau naik itu susah kita dong.
0: Betul.
1: Ya jadi itulah barangkali pemimpin kita ini banyak yang seperti itu, kayaknya tidak peduli lagi dengan rakyatnya. Ya itu. Karena mungkin ini sumbernya juga kita punya pemimpin, artinya yang tidak dipersiapkan, sama dengan tiba masa, tiba akal. Punya duit, punya masa, maju. Itu. Dia tidak pikirkan bahwa apa yang saya mau kerja setelah saya duduk. Apakah saya bisa mampu mengurus rakyat atau tidak. Nah ini yang terjadi nih. Itu di masanya Soeharto. Ini bocoran dari kita punya guru-guru dulu. Karena kita kan masih sekolah saat itu. Itu memang ada lingkaran itu, semacam lingkaran itu, itu. Kemudian di dalam lingkaran itu, itulah orang-orang yang termasuk yang dipersiapkan untuk memimpin negara. Sekaligus ataukah sekurang-kurangnya bisa menjadi pembantu pemimpin negara. Jadi menteri lah, seperti itu. Itu sudah ada di dalam lingkaran itu. Jadi kalau presiden itu menyampaikan kabinet-kabinetnya atau pembantu-pembantunya, itu pasti diambil di dalam lingkaran. Karena jauh-jauh sebelumnya, dia sudah memantau bahwa siapa mampu jadi menteri, siapa mampu jadi pembantu kami di bidang ini, di bidang itu. Iya. Coba sekarang ya, kita artinya kritisi sedikit. Itu kan kita punya menteri dalam negeri itu dari kepolisian. Bukan kita berarti tidak mampu, bukan. Cuma ada kata-kata bahwa barang siapa pemimpin tidak ditempatkan pada tempatnya, tunggu kehancuran. Ini agama bilang begitu. Jadi bukan delimpo. Yang ditempatkan itu di Menteri Pendidikan Pak Nadiem dulu. Dia ahli teknologi tentang ya. Dia bukan pendidikan. Itu kenapa itu profesor pendidikan, profesor doktor yang memang berkecimpung di bidang pendidikan, bukan itu yang ditempatkan di situ.
0: Iya, iya, iya.
1: Ya. Jadi siapa yang tolong? Tentu yang memilih ditolong. Kenapa? Mm-mm. Jadi apa yang terjadi di Menteri Pendidikan? Sekarang kan ditahami, dijakalam, ditarungkumi. Itu ancaman dengan 18 tahun. Karena bukan bidangnya.
0: Iya, iya.
1: Menteri Agama dulu, mm-mm, Pak Yakut.
0: Iya.
1: Yeah. Lalu tongi cengke-cengke. Padahal kita punya banyak ustaz kok. Banyak profesor doktor tentang agama.
0: Yeah.
1: Ngapain mau di parkir itu yang begitu lalu bukan bidangnya kita pasang di situ.
0: Mm-mm.
1: Nah inilah. Jadi sekarang ini keluhan kita solar itu di mana-mana langka.
0: Yeah.
1: Setiap Pertamina di daerah, di kota pasti ada antrian.
0: Mm-mm.
1: Nah sekarang pertanyaan, siapa menterinya? Yeah. Apakah ahli perminyakan atau ala apa? Itu jawabannya. Sekarang jawab maki, apakah ahlinya jadi menteri perminyakan sekarang atau apa? Iya itu. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan banyak dengar ini bapak yang mau naik. Tapi sambaran naik di pangkasnya duit banyak masalah makin maju. Kita tidak bisa urus orang. Malu ki.
0: Iya
1: betul. Ya pemopor mama anda pun keras ke Delimpo karena Delimpo juga kena efek ya.
0: Iya,
1: ya, oke. Saya kira itu Nanda sukses sehat ke pemopor enggak?
0: Amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Limpo Tawa yang ada di Pau-Pau sudah ikut juga meramaikan partisipasi unek-uneknya karena terdampak tongi Tawa Om Limpo di 0811-400-9250. Terima kasih, sehat selalu bersama keluarga Om Limpo. Dan untuk selanjutnya ku terima lagi telepon. Halo, assalamualaikum Bari Basa.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari Basa.
0: Iya, Bari Basa, dengan siapa di mana ini Tabe?
2: Dengan Desal ini di Macini, Mbak Inces. Inces ya, agak berat saya rasa kalau Inces, kalau lebih anunya saya cocok itu kalau anu Dewi Satria.
0: Iya, Pak Abdul Haris, kenapa nak berat? Apanya yang berat ini, bibir?
2: Itu kalau sebut namanya Inces atau Dewi Satriani lebih kamu udah saya rasa kalau Dewi Satriani.
0: Terserah mau Dewi Satriani mau Inces terserah.
2: Ya itu saja.
0: Karena masalahnya yang ini aja yang mau bilang
2: Inces. Gampang-gampang aja
0: yang
2: betul.
0: Yang Inces mau bilang Inces.
2: Dibilang orang Makassar yang diata aja.
0: Mau juga bilang Wiwi juga enggak apa-apa. Wiwi. Banyak sekali nama aku saya nih Pak Haris. Tapi sama semua Ji intinya. Di mana Ki tinggal ini Pak Saleh?
2: Iya, di saya ya sudah enggak.
0: Di mana Ki tinggal?
2: Di Macini Ji, di Pasar Malam 3.
0: Oh iya tahu. Oke.
2: Dari dulu sampai sekarang.
0: Tidak pindah-pindah, Di.
2: Tidak pernah pindah-pindah. Cuma saya jam biasa pindah-pindah karena jalan ke sana kemari kan. Tapi artinya kalau alamat saya tidak pernah pindah-pindah.
0: Iya. Oke. Pak Saleh, jadi kita langsung nih Pak Le dengan pembahasannya kita. Ini terkait dengan kalau ini kan antrian panjang yang namanya antrian solar. Apakah ini termasuk budaya tertib atau malah justru menambah kegelisahan orang
2: ya, betul.
0: Antri panjang sampai berjam-jam begitu.
2: Iya betul ya. Orang ya, artinya banyak sekali yang hilang waktu, rugi waktu, rugi tenaga.
0: Betul.
2: Rugi duit juga.
0: Rugi duit karena maksudnya pasti itu orang kehausan ya
2: karena menunggu. Kulemaki langgap pada le tinasin karena ikut antrian.
0: Iya.
2: Ya, jadi kalau pendapat saya ini Mbak Inces ya, saya ini berbicara ini atas pendapat saya sendiri dengan sesuai dengan yang saya alami sendiri ya. Saya mau bicara begini, jadi ini menurut pendapat saya ini kalau seperti halal begini, kalau seperti itu antri yang artinya antri yang mengisi bahan bakar itu, biasa saya dengar itu di berita itu biasa mengatakan bahan bakar kita stop cukup. Nah, kenapa ada lagi antri yang begini? Padahal biasa dengungkan itu di berita bahwa stok kita ini cukup sampai beberapa bulan yang akan datang atau apa semua cukup. Nah, tiba-tiba ini kalau pendapat saya dan sesuai dengan pelanggan. Biasanya kalau yang begini nih, Mbak Jessica, terjadi begini, sepertinya ini ada lagi oknum-oknum ini yang berniat mencari keuntungan ini. Kalau begini biasanya ini hasil hasil pengamatan saya dan yang saya pendapat saya toh. Gitu. Karena itu karena dulu kan pernah itu ada oknum itu katanya itu bahan bakar naik. Padahal dari pemerintah tidak naik. Ini mungkin dia pikir ini gagal. Jadi ini cara begini ini diantri. Jadi mungkin kemungkinan ini awal istilahnya penimbunan ini kalau begini. Iya. Perhatikan bagi nanti kalau sesuai ini bukan hanya ini yang terjadi yang lalu lalu perhatikan.
0: Iya.
2: Biasanya kalau sudah terjadi begini antri nanti itu biasa dibilang di situ ada anu tapi harganya begini, harganya naik, ada di situ. Nah inilah tuh biasa dibilang di

0: insya Allah cukup.
1: Iya.
0: Selama beberapa waktu begitu. Kan semua biasa diberitakan itu, Mbak Ices, ya.
1: Iya, betul. Gitu.
0: Jadi ini kalau terjadi begini, berarti ada oknum yang tidak bertanggung jawab. Mm-mm, jadi artinya kalau pendapat saya, dia bilang salah sedikit begini, pemerintah lagi. Ada memang orang yang, orang itu kan macam-macam. Ada juga yang baik, ada juga yang kurang baik.
1: Iya, betul.
0: Yang begitu artinya itu, dia mau cari baik itu biasanya itu mau cari kebaiknya sendiri dia. Bagi dia, bagi dirinya sendiri, menguntungkan bagi dirinya sendiri. Ya, jadi mungkin itu yang saya enggak usah bisa terlalu panjang-panjang bahasa. Jadi kesimpulannya itu kalau pendapat saya begitulah.
1: Kesimpulannya biasanya kalau yang begini tidak itu bertanggung jawab ya.
0: Iya, ada oknum yang tidak, tapi sesuai dengan pengalaman saya lalu-lalu, coba mungkin perhatikan kalau sering terjadi begini antrian. Nanti itu ada milik gimana? Oh, di situ ada. Banyak di situ, tapi harganya lain, naik.
1: Begitu
0: itu. Ini dasarkan pengalaman saya ya. Ini saya ini berbicara, jadi artinya kalau ada yang mau ini saya ini yang ngalami. Saya yang dengar sendiri.
1: Ini pokoknya pengalaman tadi yang diceritakan.
0: Iya, begitu pengalaman dan sesuai dengan yang saya amati dengan, juga. Iya, begitu. Ya, karena saya juga sudah berapa lama ini artinya hidup di dunia sendiri, dengar-dengar yang seperti ini, antrian-antrian lama-lama itu begitu minanya, akhirnya nanti begitu nih, oh di sana ada tidak antrian jadi, tapi harganya begini,
1: harganya menaik ya,
0: anda sama dengan yang begitu itu,
1: betul.
0: Itu kerjanya itu bukan kerja pemerintah itu kalau begitu,
1: betul,
0: tapi
1: betul.
0: Kerjanya oknum yang tidak bertanggung jawab.
1: Cocok.
0: Ya, mungkin begitu itu saja.
1: Oke, makasih Pak Saleh. Iya. Sehat selalu Pak Saleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih untuk Pak Saleh yang ada di Macini sana sudah ikut partisipasi juga untuk pagi hari ini. Ada yang sudah ikut masuk juga ini sebelah sana mungkin. Iya, boleh ditelepon kembali ini Pak Arjuna. Ini nih, nampaknya ini tidak muncul di komputer satunya kita. Pak Abdul Haris sehat-sehat juga yang ada di Macini sana. Oke. Pak Arjuna boleh ditelepon kembali ya? Oke deh, langsung nih kita angkat ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Oke, Pak Arjuna.
2: Semangat pagi Mbak Inces.
1: Wih, tidak bisa kan semangat
2: Agustus ini Dik.
1: Wih, batu-batu kan sama pilek, makanya tidak bisa terlalu semangat gitu.
2: Minum air jahe tuh.
1: Dia malas ku saya.
2: Iya.
1: Masalahnya yang bikin malas itu masa bikin Kak lagi. Kecuali dibikinkan Kak iya. Pak Arjuna.
2: Iya.
1: Sehat-sehat jeki kita iya.
2: Alhamdulillah.
1: Siapa? Alhamdulillah. Oke. Pak Arjuna, jadi kita membahas ini terkait dengan antrian panjang, antrian solar. Apakah ini termasuk budaya tertib, mencerminkan budaya tertib, atau justru menambah kegelisahan? Kalau menurut tak?
2: Ini menambah kesusahan ini Mbak Ices.
1: Menambah kesusahan ya?
2: Iya.
1: Iya. Kenapa bisa?
2: Pertama-tama dari segi waktu.
1: Iya.
2: Belum apa namanya proyek-proyek bisa terhambat.
1: Iya.
2: Karena tidak ada solar.
1: Iya.
2: Jadi apa namanya ya? Ini juga masalah besar sebenarnya ini Mbak Ices.
1: Masalah besar, Dik. Kenapa bisa kita bilang masalah besar?
2: Karena ini kan menyangkut orang banyak ini.
1: Begitu, Dik.
2: Kalau truk-truk tidak jalan, perusahaan jadi macet. Jadi, apa namanya? Pertamina ini yang kurang ini. Sekali lagi bukan pemerintah punya kesalahan ini kan punya ini Mbak Inces. Ada segelintir mafia-mafia ini biasa bisnis.
1: Iya.
2: Yang namanya bisnis itu bisnis, gimana ya? Agak susah itu dihentikan kalau bisnis ya.
1: Susahkah dihentikan?
2: Susah.
1: Kenapa bisa kita bilang susah dihentikan?
2: Karena kan ada apa namanya? Ada bayar barangnya Mbak Inces. Nah,
1: bayar-bayar
2: saat ini kan tidak ada orang tidak suka ya, namanya uang.
1: Saya juga aku suka tanya namanya uang.

0: Apalagi kalau uang jadi, banyak, aku suka sekali.
1: Itulah, jadi mungkin ini, kalau saya pribadi bukan menyalahkan pemerintah, tahu mungkin memang sudah cukup dari sana, tapi istilahnya apa ya, tingkat kesannya ada penimbunan begitu.
0: Ada penimbunan ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Karena memanfaatkan ini kan murah kalau untuk subsidi, baca ya.
0: Iya.
1: Nah, nanti kan bisa dijual ke non subsidi kan bisa meraup keuntungan sekian persen jadi.
0: Iya.
1: Ya. Seperti di katakan Pak Ketua Organda bahwa itu Pertamina yang kurang ini, kurang becus. Ya mungkin ada kerjasamanya dari sana atau dari dari kapalnya.
0: Oh begitu di.
1: Jadi dia juga dapat keuntungan jadi.
0: Nah taunya Pak Arjuna.
1: Iya.
0: Kenapa Ki bisa tahu sekali Pak Arjuna?
1: Iya. Yeah.
0: Kenapa Ki bisa tahu?
1: Kan ada beberapa teman-teman jadi pelayaran Mbak Inces.
0: Oh begitu di. Ih baru ku tahu saya.
1: Saya biasa pijit orang-orang arah tuh kapal ini.
0: Masya Allah. Alumni
1: pengurus minyak.
0: Iya.
1: Iya.
0: Wah, jadi kita dapat temi informasi.
1: Tidak. Ya, kalau sambil saya pijit-pijit orang.
0: Kita pancing-pancing lima cerita nih.
1: Tentang kerencana, tentang minyak.
0: Iya.
1: Jadi itulah.
0: Tapi apa harapan tak ini Pak Arjuna?
1: Ya harapan saya semoga cepat-cepat ditindaki lah.
0: Iya. Amin.
1: Karena kasihan kalau begini terus.
0: Iya. Orang mengantri mi kodong anu, mengantri solar panjang weh, bikin macet-macet jalanan sampai di luar antrinya.
1: Ya. Seperti yang dulu dikatakan jangan panit bain, tapi kan memang tidak ada.
0: Iya. Karena memang tidak ada, makanya kita ini anu tungki kodong. Di.
1: Iya.
0: Oke deh, semoga saja.
1: Jadi harapan saya semoga ini masalah cepat terselesai lah. Sadar para mafia-mafia ya.
0: Iya, betul. Sadarlah. Iya. Cocok juga sih.
1: Okay. Apa dikatakan juga Pak Limpo tadi bahwa segala sesuatu itu pekerjaan harus pada tempatnya, harus punya bidangnya di situ memang.
0: Iya.
1: Kalau bukan halinya jangan ditaruh di situ, jangan ya. Karena cuma teori gitu.
0: Teori nih. Ah, teori.
1: Ya, makasih Mbak Inces. Iya, makasih. Desalnya juga siap kita salem, partner gitu Mbak Inces.
0: Masya Allah.
1: Iya, Pak Umar juga, Bu Fatma ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk tadi ada siapa tadi ini? Pak Arjuna tawa. Kita terima dulu telepon biasa ini. Dari tadi menelpon. Halo, assalamualaikum. Bari Basa.
2: Dari Basa.
0: Iya. Pak Umar, kalau menurut Pak Umar bagaimana ini Pak Umar?
2: Bingung saya.
0: Kenapa sih bingung? Pagi-pagi bingung. Kenapa nak bingung? Masih pagi-pagi, Dendi.
2: Karena saya ingat teman-teman yang masukin ya. Bagus-bagus semua.
0: Agan-agan apa Umar ngasih?
2: Iya. Pagi-pagi jago yang...
0: semua
2: mas. Pokoknya iya, bagus semua. Saya ingat. Saya cuma melengkapi saja ini.
0: Apa ini kita mau kasih lengkapi?
2: Itu yang begitu yang kasih antri apa?
0: Itu solar. Baik
2: kita. Dan apa namanya? Kan ada dua jalan itu.
0: Banyak jalan menuju Roma.
2: Tidak, dua saja.
0: Apa itu?
2: Kiri dan kanan.
0: Mau di
2: kalau kiri ya waspada lah.
0: Waspada kalau kiri.
2: Kalau kanan ya oke, mulus.
0: Mas Yuna jalan di mana, Njo?
2: Jalan ke surga.
0: Oh, deh.
2: Kalau kiri kan jalan ke neraka.
0: Tidak pasti, tidak tentu.
2: Jadi itu saya teman-teman yang masuk. Ini. Bagus semua tahu itu nunya, kata-katanya.
0: Bagus semua komentarnya.
2: Iya, betul. Komentarnya itu.
0: Tapi memang tahu, iya.
2: Iya, memang. Kambut yang berbicara.
0: Iya.
2: Contohnya itu solar, kan?
0: Iya.
2: Seandainya tidak begitu, mungkin tidak begini juga teman-teman mas.
0: Iya.
2: Ya, saya kira begitu saja.
0: Oke, terima kasih Pak Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Umar yang ada di Pampang sana, singkat, jelas, dan padat. Selanjutnya nih, kita terima telepon tawa ini. Oke. Halo, assalamualaikum, Baribasa. Selamat
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Pagi. Jo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gimana? Sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Inces ya, bagaimana sehat?
0: Oh, Inces lagi batuk-batuk dan pilek flu.
3: Kalau ada tuh obat batuk itu bagus.
0: Jahe?
3: Bukan.
0: Apa itu?
3: Kecap 1 sendok.
0: Mm-mm.
3: Air jeruk 1 sendok.
0: Mm-mm.
3: Ditambah coto 1 mangkok 5 ketupat.
0: Teh yang bagi kalau itu tidak mampan-mampan nenjo. Oh beh, kau bisa set. Ya ya, Om John.
3: Yeah.
0: Ini terkait dengan antrian panjang yang antrian solar ini.
3: Yeah.
0: Apakah ini termasuk budaya tertib kalau menurut atau justru menambah kegelisahan?
3: Budaya keterpaksaan sebenarnya itu.
0: Keterpaksaan. Kenapa kita bilang toh keterpaksaan?
3: Iya, terpaksa toh. Mau tidak mau harus begitu.
0: Hmm.
3: Mau tidak mau. Rela tidak rela, ikhlas tidak ikhlas.
0: Yeah.
3: Kalau mobilnya mau jalan terus ya harus antri dong.
0: Iya, iya, iya.
3: Kalau tidak seperti itu,
0: tidak bisa jalan.
3: Ya nanti
0: jalan.
3: Mau di tengah jalan.
0: Itu.
3: Iya kan, seperti
0: iya,
3: itu.
0: Mm-mm.
3: Jadi, sebenarnya ini bukan budaya apa ya. Ini budaya malu sudah hilang.
0: Budaya malu hilang.
3: Dari pihak pemerintah. Pemerintah tidak punya malu sekarang.
0: Tapi siapa tahu, jangan dulu sepenuhnya tahu menyalahkan pemerintah. Siapa tahu,
3: iya,
0: siapa
3: pemerintah
0: tahu,
3: lah.
0: Apalah-apalah. Hmm.
3: Tidak ada apa-apalah. Memang sumbernya dari pemerintah. Pemerintah tidak malu.
0: Hmm.
3: Melihat Anda menuntut masyarakat untuk membayar pajak.
0: Iya.
3: Tapi di dalam pihak, Anda selalu membuat kebijakan yang menyusahkan masyarakat.
0: Hmm.
3: Berarti Anda tidak malu, kan? Andai kan ada rasa malunya pemerintah.
0: Hmm.
3: Tidak akan pernah kita lihat adanya antrian panjang di setiap SPBU.
0: Iya.
3: Karena bukan saja mobil ya, motor apalagi.
0: Iya.
3: Itu setiap hari itu kita di SPBU itu pasti itu antri itu motor apa,
0: iya,
3: bus apa dan sebagainya. Bahkan ada yang bermalam di SPBU.
0: Mm-mm.
3: Demi untuk mengisi. Seharusnya kan pemerintah malu,
0: iya,
3: melihat masyarakat seperti itu. Dia kan menyusahkan masyarakat.
0: Iya, iya, iya.
3: Berarti dia tidak punya malu.
0: Mm-mm.
3: Kenapa antri selalu ada di SPBU pertama?
0: Mm-mm.
3: Karena Pertamina mengurangi stok di setiap SPBU.
0: Iya.
3: Dia mengurangi itu solar. Dia mengurangi stoknya. Jadi jangan makin bilang ada mafianya itu dalam pemerintah sendiri.
0: Mm,
3: iya.
0: Gitu.
3: Siapa distributor? Kan distributor tunggal kan Pertamina.
0: Mm.
3: Iya kan?
0: Iya.
3: Jangan makin cari pihak ketiga. Apapun yang langkah Inces, sumbernya iya, pemerintah.
0: Iya.
3: Saya kasih contoh lagi. Gas melon.
0: Iya.
3: Ketika langka semua apa namanya menyalakan laundry, menyalakan petani karena menggunakan lagi gas itu, bukan di situ. Ketika itu stok stabil,
0: mm-mm,
3: tidak dikurangi, tidak akan pernah terjadi keresahan begitu, kelangkaan seperti itu.
0: Mm-mm.
3: Iya. Saya pernah berdebat salah satu anu ya, pusat pangkalan.
0: Kenapa berdebat sama tuh yang anu laundry?
3: Tidak. Saya bilang ini pasti sumbernya karena pemerintah mengurangi apa namanya stop gas ini setiap pangkalan. Maka tidak, memang kan ternyata beberapa hari kemudian ketika apa namanya tidak ada kelangkaan, betul. Sekarang dulu cuma 500, sekarang sudah ditingkatkan lagi anunya, ditambah lagi stoknya.
0: Iya.
3: Sehingga kembali stabil. Jadi jangan cari kambing hitam di luar. Tanya pemerintah sendiri kenapa Anda mengurangi stok itu.
0: Mm-mm.
3: Sama dengan solar. Kenapa bukan hanya solar antri ya, biar pertelit juga antri itu motor.
0: Yeah.
3: Kenapa di antri itu tadi stok solar dikurangi setiap SPBU.
0: Mm-hmm.
3: Dan yang kedua itu seharusnya pemerintah memerintah kepada setiap apa namanya SPBU untuk minimal mengaktifkan 2 mesin pengisi.
0: Mm-hmm.
3: Ini kan cuma satu.
0: Yeah.
3: Malah tidak antri, cuma saja aktif baru stoknya sedikit ya pasti antri lah.
0: Yeah.
3: Iya, tidak pernah saya lihat itu SPBU itu mengaktifkan minimal 2 mesin pengisi itu untuk solar apa. Jadi lihat nih terjadi kalau apa namanya setiap hari.
0: Mm-mm.
3: Antrian panjang bus truk bahkan yeah, truk sampah juga ikut antri.
0: Mm-mm.
3: Ya kan, bahkan ada yang bermalam di SPBU.
0: Iya.
3: Demi untuk mendapatkan solar.
0: Iya.
3: Dan sebagainya. Itu begini saja Pak, kalau kita mau menaikkan solar, naikkan saja. Mm-mm. Biar sekali sakit saja itu masyarakat.
0: Iya.
3: Kan? Daripada Anda mensubsidi, mm-mm, murah, tetapi Anda selalu menyakiti setiap hari hati rakyat itu.
0: Iya.
3: Iya kan? Ini kan saya tahu strateginya bapak-bapak di atas. Untuk menaikkan itu ya, kita bikinan dulu masyarakat, bikin gaduh lah.
0: Tuh dong.
3: Iya kan? Iya. Kurangnya dulu stok. Supaya kegaduhan di masyarakat, dia minta biar mahal, yang penting ada ya barangnya. Mm-mm. Itu kan kata-kata yang ditunggu, kata mutiara yang ditunggu oleh pemerintah.
0: Iya.
3: Gitu? Mm-hmm. Kalau kita mau naikkan saja Pak, cabut subsidi. Yang penting itu barangnya ada. Sekali sakit, biar sakit. Ya kan, daripada Anda sakitnya itu terus menerus setiap hari.
0: Iya.
3: Iya kan? Mm-hmm. Itu kan seperti itu. Kasian itu masyarakat ini setiap hari, sopir setiap hari, ada mermalan di SPBU, antri panjang. Mungkin ini Pertamina, pemerintah tidak pernah turun ke lapangan melihat kondisi yang ada. Mm-mm. Jalan-jalan lagi Pak, di bawah kareng, di perintis sana, samping tol sana. Mm-mm. Bagaimana itu? Atau Anda pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak melihat, pura-pura tidak pernah baca media. Mm-mm. Bagaimana antrean-antrean itu setiap SPBU itu apa, panjang itu? Begitu juga motor, seperti itu Pak, Pertalite. Karena itu, instruksikan itu kepada ANI, itu setiap SPBU untuk membuka pengisian itu minimal 2.
0: Iya.
3: Atau 3 supaya antrian tidak
0: panjang.
3: Tidak panjang.
0: Betul.
3: Karena itu ANI SPBU banyak yang mau main-main. Mm. Kalau jergen, woy cepat.
0: Iya.
3: Ada. Tapi kalau kendaraan bilang tidak ada. Asal satu, berapa SPBU di sini? Kecamatan Talo ya. Montuala ya. Tidak pernah ada antrian di situ truk untuk masyarakat. Karena itu kenapa? Kalau ada yang bilang, kalau ada mau masuk, bilang tidak ada, habis. Padahal dia sementara mengisi jergen di situ di dalam.
0: Jergen?
3: Iya.
0: Bahaya. Di wilayah mana itu, Om John?
3: Kecamatan Talo lah. Cari di situ.
0: Iya.
3: Tapi saya mungkin ini juga orang Pertamina juga tahu, tapi itu saya bilang, mafianya itu ada di Pertamina sendiri.
0: Banyak gudang-gudang juga kulihat di sana, Dek.
3: Iya. Ada, tapi itu tidak pernah ada antri di situ. Biar mobil, biar truk itu masih tidak ada. Kalau masuk dan tidak ada, padahal itu sementara mengisi jergen di situ. Ya itu karena memang itu saya tadi bilang, jangan dicari mafianya, mafia apa-apanya di luar.
0: Iya.
3: Karena mafia itu sendiri adalah pemerintah. Dalam hal ini orang Pertamina.
0: Itu. Begitu,
3: Dek. Iya, jangan kita cari-cari. Nah, yang kedua ini mana ini suara anggota DPR ini?
0: Iya.
3: Mana? Inilah yang seharusnya diperjuangkan, tapi Anda diam.
0: Iya.
3: Mana Anda itu? Mm-mm. Atau Anda tidak pernah turun ke lapangan juga, cuma duduk di belakang meja.
0: Iya.
3: Cuma turun hanya ketika reses. Mm-mm. Inilah gunanya Anda, dipilih oleh rakyat. Bagaimana cara untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Mm-mm. Mana suara Anda itu?
0: Iya.
3: Anda katanya untuk mewakili rakyat. Mm-mm. Apa mewakili untuk hidup enak.
0: Iya.
3: Itu Anda digaji oleh rakyat, dikasih fasilitas. Tapi apa yang Anda perbuat untuk rakyat?
0: Iya.
3: Seharusnya kan Anda turun di situ.
0: Iya.
3: Panggil itu Pertamina itu. Kenapa ini stok dikurangi?
0: Iya.
3: Kenapa terjadi antrian panjang itu? Bukan hanya di kota, di daerah-daerah juga seperti itu.
0: Iya.
3: Seharusnya Anda panggil itu dong.
0: Iya.
3: Jangan cuma bikin statement-statement kayak seperti pahlawan kesiangan.
0: Iya.
3: Ini saatnya dilihat Anda sebagai warga rakyat. Mm-mm. Bagaimana Anda turun ke lapangan. Mm-mm. Untuk melihat kondisi yang ada.
0: Iya.
3: Jangan Anda cuma datang duduk, dengar duit.
0: Mm-mm.
3: Tidur di kantor.
0: Iya.
3: Tidak ada kegiatan apa dan sebagainya.
0: Mm-mm. Tidur.
3: Jadi yang terakhir, kalau kita mengurangi ini, apa namanya, tidak ada antrian, maka pemerintah harus punya malu, punya siri.
0: Iya.
3: Maka stok itu setiap SPBU harus ditambah.
0: Mm-mm.
3: Dan diperintahkan kepada SPBU minimal membuka 2 mesin pengisi.
0: Mm-mm.
3: Supaya ini bisa mengurangi ini antrian ini yang ada di SPBU. Kasian Pak, distribusi barang ke daerah itu terhambat.
0: Yeah.
3: Dan ini gara-gara ini harus bermalam lagi di SPBU untuk mengisi solar.
0: Iya, betul.
3: Ya kan? Dan ini bisa berakibat akan naiknya harga di daerah juga.
0: Mm-mm.
3: Ya kan? Ini kan menambah biayaan lagi. Ongkos pengiriman lagi.
0: Iya.
3: Ya kan?
0: Betul.
3: Malam di SPBU, mana lagi uang rokoknya, mana uang makannya lagi, bertambah kan?
0: Iya.
3: Itu pasti akan berakibat terhadap harga barang yang ada ke daerah itu. Bagaimana ekonomi mau lancar, Pak?